0: Pak Ketua.
1: Izin Pak Berarti.
2: Ini Pak itu Pak.
3: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantepres kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua Wantepres Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota Wantepres kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota Wantepres dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota Wantepres akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
4: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak.
5: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
3: Pada tempat yang sama, anggota Wantepres Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari Wantepres.
6: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi Wantepres. Tetapi boleh bicara bagi akademisi, saya boleh bicara termasuk juga teman-teman yang punya akademisi itu.
7: Itu apa aja yang dipetakan?
6: Untuk ngomong dengan pers.
7: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
6: Ya semua isu yang lagi.
8: Salah satunya mungkin.
9: Soal putusan MK tadi juga dibahas
6: belum? Ya, bukan tadi baru soal presiden membahas.
3: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja Wantepres, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Nusantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Nusantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Nusantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Nusantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Nusantara yang paling penting adalah pekerjaan Nusantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Nusantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Nusantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Nusantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Nusantara

0: kas negara. Dividen dan antara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
1: Rencananya memang dan antara itu dividen itu untuk diinvestasi. Dan antara itu tujuannya menjadi engine of growth. Dan tujuannya negara. Jadi kan dan antara negara 100% punya negara.
0: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
3: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
4: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
5: Ini bantuan Kopla ini diperuntukkan untuk Sleman Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling sudah daerah tengah keliling semua. Kalau ada yang terlewat ya silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Sleman Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang mendapat yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
4: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
3: Ini bantuan pangan untuk karutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
4: Selain paket pangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Ruangan Khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jamaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027, tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Tol Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi. Pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, demikian penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Sekaligus pendengar membuka jumpa kita dalam program Bovendigul Siang, saya Ida dari menemani Anda. Edisi hari ini hari Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat ya. Di tengah cuaca masih dengan kabut asap menyelimuti kota Tanah Merah. Dimanapun Anda berada pendengar ya, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, kami mengudara menemani Anda dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Saya Indah dari pagi ini, beragam informasi dan juga inspirasi akan kami hadirkan menemani Anda. Dan seperti biasa pendengar ya, selepas Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, kami hadirkan saat lagi informasi Cek Fakta. Pukul 9 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio pagi ini, selamat memulai beragam aktivitas Anda. Selamat menjalankan berbagai rutinitas Anda di hari ini Jumat ya. Untuk Anda juga pendengar ya, yang hari ini bekerja dari rumah, tetap jaga kesehatan Anda. Tentunya untuk Anda yang juga bekerja di luar ruangan pendengar ya, masih dengan kondisi kabut asap, dan tentunya jangan lupa menggunakan masker. Pendengar, pagi menjelang siang hari nanti kebersamaan kita selama kurang lebih 5 jam. Satu tema pembuka dari Noah pagi ini ya, dengan Cobalah Mengerti.

Lagu Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label Maesta. Andai

1960-an sampai 1990-an. Andaikan kau datang kembali. Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik. Bersinarlah bulan purnama. Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan, lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya

RRI dengan esensi buku. Esensi buku Kalah adalah novel karya Jenar Maisa Ayu, seorang penulis Indonesia yang dikenal karena gaya tulisnya yang kontroversial dan penuh dengan kritik sosial. Novel ini diterbitkan pada tahun 2001. Kalah mengisahkan tentang perjalanan seorang wanita yang mencari makna hidupnya melalui berbagai pengalaman yang penuh dengan konflik, kebingungan, dan pencarian identitas. Novel ini banyak mendapat sorotan karena gaya penulisan yang provokatif dan tema yang kontroversial.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Pendengar masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Mau pendengar siang, saya Indah dari pagi hari ini hingga nanti pukul 14. Pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, tetap jaga kesehatan pendengar ya. Melihat kondisi cuaca Tanah Merah, kurang lebih hari ini 4 hari pendengar ya, tidak baik-baik saja dengan kabut asap yang juga melanda. Kalau sebelumnya masih dengan kemaraunya, tetapi masih tetap bisa melihat matahari. Namun pendengarnya kurang lebih 4 hari terakhir ini sama sekali tertutupi, kita tidak bisa melihat dan juga tentunya jarak pandang cukup terbatas pendengar ya, dengan kabut asap yang juga begitu tebal. Jangan lupa menggunakan masker, kalau bisa kurangi aktivitas Anda di luar ruangan pendengar ya. Informasi akan terus kami hadirkan menemani Anda, mengupdate beragam informasi tentunya seputaran Kota Tanah Merah juga ya. Baik pendengar, informasi pagi ini kami hadirkan terlebih dahulu cek fakta selepas selamat pagi yang menemani Anda ya.

0: bersama Sang Fajar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Berdasarkan informasi cek fakta pagi ini beredar di media sosial Facebook, unggahan foto dengan narasi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menuliskan surat wasiat untuk keluarga. Dalam foto itu tampak SBY terbaring di ranjang rumah sakit. Selain itu terdapat foto surat tulisan tangan dengan logo Garuda di pojok kiri atas. Sedangkan faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran ditemukan bahwa foto-foto yang dibagikan dalam sejumlah unggahan Facebook tersebut bukan menunjukkan peristiwa terkini. Pertama, foto Presiden Prabowo Subianto menjenguk SBY di rumah sakit. Kemudian foto yang sama diunggah di laman resmi Partai Demokrat www.demokrat.or.id pada 18 Juli 2018. Dalam foto kedua, SBY dijenguk oleh ekonom Rizal Ramli, di mana kunjungan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto dan diberitakan Kompas, yakni pada 19 Juli 2018. Kemudian pendengar, dalam foto ketiga, SBY menandatangani berkas calon legislatif Partai Demokrat untuk pemilu 2019 di RSPAD Gatot Subroto pada 17 Juli 2018. Foto itu diberitakan detik.com. Dan selanjutnya, foto terakhir ditemukan dalam unggahan akun Facebook situs Bung Karno Dalam Pojok, di mana akun itu mengelola rumah masa kecil Bung Karno di Kediri, Jawa Timur. Jadi pendengar ya, faktanya setelah dilakukan penelusuran ditemukan bahwa foto-foto yang dibagikan dalam sejumlah unggahan Facebook tersebut bukan menunjukkan peristiwa terkini. Jadi informasi terkait dengan SBY menulis surat wasiat untuk keluarga di rumah sakit, pendengar ya, itu merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Tadi disampaikan bahwa yang pertama, bahwa foto Presiden Prabowo menjenguk SBY di rumah sakit, kemudian foto yang sama juga diunggah di laman resmi Partai Demokrat di tahun 2018, dan foto kedua SBY dijenguk oleh ekonom Ramli di mana kunjungan di RSPAD Gatot Subroto dan diberitakan Kompas pada 2018. Kemudian dalam foto ketiga juga, SBY menandatangani berkas calon legislatif Partai Demokrat untuk pemilu 2019 di RSPAD Gatot Subroto pada 17 Juli 2018. Foto itu diberitakan juga oleh detik.com. Jadi pendengar, informasi ya, sekali lagi terkait dengan SBY menulis surat wasiat untuk keluarga di rumah sakit merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, sekali lagi ya, informasi cek fakta pagi ini sudah kami hadirkan sebagai bentuk clarified ya atas beragam informasi yang Anda terima. Ditakutkan informasi-informasi yang Anda bagikan adalah informasi tidak benar ataupun informasi hoax yang tentunya menyesatkan siapapun yang Anda bagikan ataupun siapapun yang sudah membaca berita yang Anda bagikan. Pastikan sebelum sharing, Anda pastikan harus selalu sharing terlebih dahulu ya. Saring sebelum sharing beragam informasi yang ini Anda baca. Dan tentunya pendengar ya, cek fakta juga hadir menemani Anda selepas Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 9 dan juga sore hari ya, selepas Warta Berita Daerah. Itu tadi pendengar, informasi mengawali jumpa kita di pagi ini. Tentunya beragam informasi lainnya juga akan kami hadirkan, baik dari pusat pemberitaan maupun daerah Bovendigul pagi ini. Di antaranya pendengar, kalau kita melihat dari Bovendigul sendiri, ada wakil Bupati Bovendigul, maksud kami, mengajak pelajar dan juga guru pelopor cegah kebakaran hutan. Kemudian pendengar, ada informasi lainnya, ada Bapenda juga Bovendigul menghadapi kendala regulasi dalam upaya meningkatkan PAD. Di sisi lain, masih ada pemerintah Kabupaten Bovendigul membagikan masker ke sekolah, mengimbau warga untuk mewaspadai kabut asap. Kurang lebih tiga informasi yang juga akan kami hadirkan pendengar ya, menemani suasana pagi hari Anda selepas lagu Kebangsaan Indonesia Raya pagi ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

0: olahraga, alat pelindung diri, hingga sumber daya manusia. Dari sisi kesehatan juga menyoroti, kenaikan paparan kabut asap memicu kewaspadaan dari Dinas Kesehatan Bovendigul. Meski kasus ISPA dilaporkan masih berada dalam batas normal pertengahan September 2026. Tentu, angka tidak bisa menjelaskan sesak di dada yang dirasakan oleh masyarakat.
1: Kami orang tua khawatir anak-anak harus menggunakan masker ke sekolah, kesehatan harus lebih diperhatikan. Sudah begitu sayuran di pasar sudah mulai langka.
0: Lalu pertanyaannya, siapa yang membakar? 80% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia. Ada yang sengaja untuk buka lahan cepat, ada yang lalai buang puntung rokok, dan ada juga karena konflik lahan. Cuaca ekstrim dan El Nino hanya memperparah, ia seperti bensin yang disiram ke api.
1: Hampir setiap minggu mendengar kebakaran di kota Tanah Merah ini.
2: Jadi saya mau itu api sekecil apapun itu harus kita waspada. Apalagi yang merokok itu, setiap puntung rokok itu perlu diperhatikan. Jangan kamu buang sembarang.
0: Kuncinya bukan hanya di pemadaman, tetapi juga di pencegahan. Jangan bakar lahan, laporkan jika melihat titik api. Jaga hutan seperti jaga rumah sendiri. Api bisa padam, tapi luka yang ditinggalkan butuh waktu puluhan tahun untuk sembuh. Hutan tidak bisa bicara, tapi asapnya berteriak. Tanah tidak bisa menangis, tetapi retaknya menganga. Pertanyaannya sekarang, kita ingin menjadi bagian dari pemadam atau bagian dari pemicu? Karena ketika hutan menangis api, yang terbakar bukan hanya pohon, tetapi masa depan kita.

0: Kilas Berita.
1: Dengar kilas berita kami hadirkan pagi menjelang siang hari menemani aktivitas Anda pagi ini. Yang pertama, mendengar dampak kabut asap pekat yang juga melanda Kabupaten Bopendigul akibat kebakaran hutan mendorong pemerintah Kabupaten Bopendigul mengambil langkah pencegahan dengan membagikan masker kepada masyarakat. Pembagian masker dilakukan dengan menyambangi sejumlah sekolah mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga SMA ataupun SMK. Selain kepada para siswa dan tenaga pendidik, masker juga dibagikan kepada masyarakat termasuk para ibu yang beraktivitas dan berjualan di sekitar lingkungan sekolah. Bupati Bopendigul Roni Omba dalam kegiatan tersebut mengimbau masyarakat khususnya para siswa untuk selalu menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan termasuk ketika pergi dan mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pendengar, menurut Roni, penggunaan masker penting dilakukan mengingat dalam beberapa waktu terakhir kondisi udara di Bopendigul diselimuti kabut asap cukup pekat yang juga diduga merupakan dampak dari kebakaran hutan. Pendengar, ia juga menambahkan bahwa masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Apabila kondisi kabut asap semakin pekat, langkah sederhana seperti menggunakan masker dinilai penting untuk melindungi kesehatan khususnya dari risiko infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA. Di sisi lain, pendengar, ada Wakil Bupati Bopendigul mengajak pelajar dan guru untuk menjadi pelopor cegah kebakaran hutan. Pendengar, selengkapnya masih kami lansir dari portal berita kami, di mana kabut asap pekat yang juga melanda Kabupaten Bopendigul dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bopendigul. Kondisi tersebut dinilai mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Wakil Bupati Bopendigul Marlinus saat ikut serta dalam kegiatan pembagian masker di sejumlah sekolah di Tanah Merah, mengajak para pelajar dan guru untuk menjadi pelopor dalam mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Menurutnya, saudara, kondisi kabut asap yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kebakaran yang melanda sejumlah wilayah di Bopendigul. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah. Hal yang sama, pendengar, disampaikan oleh Marlinus, Wakil Bupati Bopendigul, mengimbau kepada para pelajar untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, termasuk saat menuju maupun berada di lingkungan sekolah. Ia berharap juga para guru siswa, guru-guru maupun siswa serta masyarakat dapat bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dan kualitas udara di Bopendigul kembali membaik. Pendengar, demikian kilas berita pagi ini dari RRI Bopendigul. Sejumlah informasi lainnya, pendengar, ya, tentu masih akan kami hadirkan menemani suasana pagi menjelang siang hari Anda. Edisi hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar setia Prosatria Republik Nikul, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada pagi hari ini pendengar ya, masih menemani Anda, saya Indah Dari. Teman-teman pilihan tentunya masih akan kami hadirkan menemani Anda ya, di siang menjelang sore hari ini juga pendengar ya. Di hari ini dalam program Bovendikul Siang, kebersamaan kita hingga nanti pukul 14. Dua informasi juga sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita. Untuk Anda pendengar ya, di hari ini ada himbauan kemarin pendengar ya, ada libur sekolah untuk siswa-siswi. Dan tentunya orang tua tetap memantau, meskipun memang libur sekolah, tetapi harus bisa membatasi aktivitas di luar ruangan ya. Untuk Anda juga pendengar yang memang harus ataupun terpaksa mau tidak mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa menggunakan masker pendengar ya. Di pagi ini juga pendengar ya, dalam program Bovendikul Siang, selain informasi yang kami hadirkan dari daerah, tentu juga terkait kesehatan, salah satunya pendengar ya, nanti akan kami hadirkan kali ini ragam masker pelindung dan juga manfaatnya saat kabut asap. Untuk Anda pendengar semoga bisa menjadi referensi ya, yang mana semoga tidak langka ya masker-masker yang juga ada di apotek-apotek ataupun di toko-toko pendengar ya, yang dijual oleh para pedagang. Dan tentu di kondisi seperti ini banyak sekali yang membutuhkan, tidak hanya 1-2 orang pendengar ya, tetapi memang seluruh masyarakat Kabupaten Bovendikul pasti membutuhkan masker untuk mencegah ataupun memang sebagai bentuk perlindungan pendengar ya, di tengah kabut asap yang sangat tebal yang masih menyelimuti Kota Tanah Merah kurang lebih 4 hari belakangan pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap menjaga kesehatan Anda, selain menggunakan masker, minum air putih juga yang cukup pendengar ya, biar bisa tercukupi tentunya ya kebutuhan air di tengah musim kering ataupun musim kemarau saat ini.

0: Pernahkah tidak kamu lihat kampo anak dorang rebahan berjam-jam, berdong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk atau video pendek tanpa jeda. Depu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional. Karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak dorang.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di sapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kabut asap dapat membawa partikel halus yang juga berisiko mengganggu kesehatan, terutama sistem pernapasan. Salah satu langkah perlindungan yang dapat dilakukan masyarakat adalah menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan saat kualitas udara yang juga memburuk. Di sisi lain, pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker untuk mengurangi paparan partikel halus seperti PM2.5 dari Kementerian Kesehatan RI di tahun 2026. Pendengar, jenis masker yang digunakan perlu disesuaikan dengan kondisi udara, di mana masker bedah dapat membantu menyaring partikel yang lebih besar, tetapi perlindungannya terhadap partikel yang sangat kecil, di mana perlindungannya terhadap partikel sangat kecil dari asap relatif terbatas. Sementara itu, respirator N95 dirancang juga untuk menyaring partikel dengan lebih baik dan dapat menjadi pilihan ketika seseorang harus berada di luar ruangan dalam kondisi asap cukup pekat. Kemudian, pendengar, selain masker ataupun N95, masyarakat juga dapat menggunakan masker dengan kemampuan filtrasi terhadap PM2.5 seperti KN95 dan juga KF94, terutama ketika kualitas udara sedang memburuk. Masker perlu digunakan juga sebagai ataupun dengan posisi yang tepat dan juga cukup rapat agar perlindungannya lebih optimal. Pendengar, di sisi lain, penggunaan masker tetap perlu dibarengi dengan langkah pencegahan lainnya, di mana masyarakat dianjurkan memantau kualitas udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika polusi tinggi, kemudian menghindari juga sumber asap serta menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Kemudian, pendengar, ketika ataupun khusus ketika kabut asap cukup pekat, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit pernapasan perlu mendapatkan perhatian lebih. Penggunaan respirator seperti N95 dapat menjadi salah satu upaya perlindungan ketika terjadi paparan kabut asap. Karena itu, pendengar, ya, memilih masker tidak cukup hanya berdasarkan kenyamanan ataupun harga. Masyarakat perlu mempertimbangkan kemampuan filtrasi, kemudian kerapatan masker di wajah, serta kondisi kualitas udara sebelum beraktivitas di luar ruangan. Pendengar, itu tadi informasi, ya, di mana pilihan masker yang perlu Anda gunakan sesuai dengan kondisi cuaca yang ada di luar. Pendengar, jenis masker yang digunakan perlu disesuaikan. Salah satunya masker bedah dapat membantu menyaring partikel yang lebih besar, tetapi perlindungannya terhadap partikel sangat kecil dari asap yang juga dikatakan relatif terbatas. Sementara itu, respirator N95 dirancang untuk menyaring partikel dengan lebih baik dan dapat menjadi pilihan ketika seseorang harus berada di luar ruangan dalam kondisi asap yang cukup pekat. Tadi disampaikan juga, pendengar, ya, bahwa penggunaan masker dengan posisi yang tepat dan juga cukup rapat agar perlindungannya bisa lebih optimal. Jadi Anda bisa menyesuaikan masker yang juga memang Anda kenakan, pendengarnya, meskipun memang dilihat dari harga ataupun kenyamanan, tetapi perlu juga dipertimbangkan kemampuan dari filtrasi ataupun kerapatan masker di wajah Anda, serta kondisi kualitas udara tentunya perlu dilihat sebelum beraktivitas di luar ruangan. Itu tadi informasi, pendengar, ya, ragam masker pelindung yang juga tentunya bermanfaat saat kondisi kabut asap, yang kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, pukul 10:44 waktu Indonesia Timur dan waktu di studio siang hari ini, sekaligus nanti di tepat pukul 12 di hari ini Jumat, pendengar, ya, akan kami hadirkan juga silang sholat Jumat, kali ini dari Masjid Darul Hidayah .0 Tanah Merah, pendengar, ya. Selepas itu dilanjutkan dengan dinamika olahraga tepat pukul 13 dan informasi hiburan, salah satunya Cek Fakta, hingga nanti menutup jumpa kita di pukul 14 atau pukul 2 siang. Pendengar, informasi pagi ini, ya, semoga bisa menjadi referensi untuk kita semua, di mana lagi-lagi masih dengan cuaca ataupun kabut asap yang menyelimuti kota Tanah Merah.
Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang 4, kelolalah uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang 5, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

Pendengar Pro 1 dan Rainbow Pendikul, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Pendengar, meskipun memang kita tidak bisa menutup mata, cuaca masih diselimuti kabut asap pendengar ya. Meskipun demikian, namun kita harus tetap melanjutkan hidup, tetap semangat, tetap menikmati santap siang Anda siang hari ini ya. Apapun itu yang dimasakkan ataupun apapun yang Anda nikmati siang hari ini pendengar ya, tetap bersyukur. Dan tentunya pendengarnya, dengan cuaca seperti ini tidak membuat kita semakin terpuruk, karena ini bagian dari hal yang juga berada di luar kendali kita pendengar ya. Jadi kalau sebisa mungkin Anda tidak mengabaikan, tetapi Anda juga bisa menjalankan hari-hari Anda seperti biasanya ya. Jangan buat kondisi seperti ini untuk Anda akhirnya tidak ingin keluar rumah, meskipun memang sesekali perlu ya, daripada harus melulu dalam rumah tentunya bosan juga pendengar ya. Jadi mungkin sekedar membeli kebutuhan, kemudian bisa kembali lagi ya. Asalkan tidak begitu terpuruk dengan cuaca yang ada pendengar ya. Tetap jaga kesehatan, tentunya jangan lupa menggunakan masker. Agar ini sebenarnya tidak membuat kita frustasi dalam tanda kutip ya. Dengan cuaca yang juga memang tentu mengharuskan sebenarnya. Mau tidak mau kita harus tetap berada dalam rumah ya. Tetapi semoga tidak menunda, tidak memutus pekerjaan Anda, atau tidak mematahkan semangat Anda pendengar ya, untuk menjalankan hari-hari selanjutnya. Hidup tetap bergulir, tentunya suka duka pendengar ya, selalu ada setiap harinya.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

0: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. Tiga, pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. Empat, kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. Kelima, pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. Enam, kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Pendengar, siang hari ini juga ya, teman-teman pilihan kami hadirkan hingga nanti pukul 11:30 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan teman-teman religi islami. Pendengar ya, jelang nanti kita akan ikuti bersama silang sholat Jumat dari Darul ataupun Masjid Darul Hidayah .0 Tanabera. Pendengar Wali, tembang yang juga rilis di tahun 2000-an ya, Nenekku Pahlawanku. Selamat siang untuk Anda semua ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, hari ini Jumat 9 Oktober 2026 ya. Membuka teman-teman religi ada Maher Zain, insyaallah. Pendengar, insyaallah semua akan baik-baik saja. Insyaallah semua memang sudah dipersiapkan Tuhan, hanya kita perlu bersabar ya akan hujan, salah satu yang juga memang kita tunggu sampai saat ini. Sehat selalu pendengar untuk Anda semua dimanapun Anda berada, dan selamat siang untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, dan untuk Anda juga yang baru saja sampai di rumah atau umat muslim juga pendengar siang ini yang lagi mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Pendengar, di siang hari ini teman-teman religi islami kami hadirkan sekaligus mendengar ya menemani santap siang Anda, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, hati-hati dalam perjalanan Anda. Hari ini pendengar Jumat ya, dari Masjid Darul Hidayah .0 Tanah Merah. Tentu pendengar, siang hari ini masih dengan cuaca di kota Tanah Merah diselimuti kabut asap ya.

0: tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil 'azim.
0: Dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil 'azim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam."
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: Pendengar Pro Saudara Ribuf Dikul, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih mendengarkan Ribuf Dikul siang, pendengar ya. Pendengar, tentu di siang hari ini teman-teman religi islami masih menemani suasana siang hari Anda ya, yang juga ada di rumah umat muslim yang lagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Pendengar, sekali lagi perbanyak minum air putih ya, jangan membakar sampah ataupun membuka lahan lagi. Kemudian tentu perhatikan kesehatan anak-anak, apalagi dengan usia-usia rentan, ada anak-anak, kemudian ada lansia, dan juga Anda yang mungkin ada riwayat ataupun yang juga memiliki gangguan pernapasan, pendengar ya. Kemudian jangan lupa tutup pintu dan jendela, pendengar ya, takutnya memang asap akan masuk ke dalam rumah, dan kurangi aktivitas di luar ruangan, pendengar ya. Masih dengan cuaca kabut asap yang juga menyelimuti kota Tanah Merah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada pagi hari ini ya, senang sekali masih kembali mengudara menemani Anda, saya Indah Dari, di pukul 9 pagi tadi kebersamaan kita hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang. Sekaligus selamat menikmati santap siang Anda di hari ini, pendengar ya, hari Jumat 9 Oktober 2020.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana.
0: Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berbicara, ia berbohong. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, dia berkhianat.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya, pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu tembang-tembang religi islami menemani Anda. Berikut kita ikuti bersama silang ibadah sholat Jumat pendengar ya, dari Masjid Darul Hidayah, titik nol Tanah Merah.
4: Dan kelompok berbelanjutan sebesar 5.890.000 rupiah. Kemudian ada report dari jemaah sholat tersebut

dan total saldo akhir bulan tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp26.213.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur, para jamaah yang telah berinfak bersurat di Masjid Darul Hidayah. Semoga Allah dibalas dengan pahala dari yang amin. Allahumma amin. Selanjutnya kita bertugas sebagai khatib pada Jumat hari ini beliau Ustaz Mukti Habib sekaligus imam dan bila beliau saudara Haji Nur Hidayat. Demikian pengumuman yang saya sampaikan pada Jumat hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam. Wassalamualaikum.

صدق الله العظيم. معاشر المسلمين جماعه sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya, kepada para jamaah umumnya, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan

sebuah pertanyaan. Apakah bencana itu ujian ataukah sebuah azab yang Allah timpakan kepada bangsa kita Indonesia? Hadirin rahimakumullah, bencana atau musibah ada kalanya ujian dan ada kalanya merupakan azab yang disegerakan di dunia. Dari mana kita mengetahui bahwa sebuah bencana dan musibah adalah ujian ataukah azab? Apabila musibah itu ditimpakan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia adalah ujian yang meninggikan derajat mereka dan melipat gandakan pahala mereka di akhir. Musibah yang berupa ujian ini ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, seperti para nabi, para aulia, para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya dan orang-orang yang soleh lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Maknanya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa seseorang yang dikehendaki kebaikan dan derajat yang tinggi pada dirinya, maka Allah melindunginya daripada musibah agama dan menimpakan berbagai musibah dunia pada dirinya, ataupun pada anaknya, ataupun pada hartanya, atau juga orang-orang yang ia cintai. Musibah agama adalah seperti meninggalkan sholat lima waktu, berjudi, berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Sedangkan musibah dunia sangat banyak bentuknya, di antaranya kemiskinan, sakit, ditinggal mati orang yang dicintai, diperlakukan buruk oleh orang lain, dan lain sebagainya. Semakin taat seseorang dan semakin banyak ia melakukan kebaikan, maka semakin berat dan berat ujian yang Allah timpakan kepadanya. Sebagaimana kita tahu, manusia yang paling taat adalah para nabi. Musibah yang menimpa mereka tentu lebih banyak dan lebih berat dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan anak dan istrinya yang tidak mau beriman. Beliau juga dicaci dan seringkali dipukuli sampai pingsan ketika menyampaikan dakwah kepada umatnya. Nabi Ibrahim alaihi salam diuji dengan dilemparkan ke api yang berkobar-kobar dan tidak dikaruniai anak sampai usia lanjut. Nabi Zakaria alaihi salam meninggal digergaji. Nabi Yahya alaihi salam kepalanya dipenggal. Kemudian banyak juga nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel yang mati dibunuh sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 87 dan surah Al-Imran ayat 181. Nabi Ayyub alaihi salam juga diuji dengan sakit selama 18 tahun dan dimatikan seluruh anaknya dan dilenyapkan seluruh hartanya. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan cacian dari kaumnya, dijatuhkan kotoran dan jeroan unta pada kepala dan badannya saat sujud, dilempari batu sampai berdarah, ditinggal mati oleh istri tercintanya, ditinggal mati oleh putranya saat masih bayi, meninggalkan kampung halaman yang sangat beliau cintai, mengalami demam tinggi 2 kali lipat daripada demam paling tinggi yang dialami manusia pada umumnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya, summal amsal fal amsal. Yubtalar rajulu ala hasabi dinihi." Rawahu At-Tirmidzi wa Ahmad wa ghairihima. Maknanya, manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia berpegang teguh pada agamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Rasulullah sallallahu

Wasallam juga bersabda, Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Rawahu At-Tirmidzi. Maknanya, sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui musibah yang besar pula. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah meridhoinya, dan barang siapa yang tidak ridho, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan bencana dan musibah yang merupakan azab adalah yang ditimpakan kepada para pelaku dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Surah Asy-Syura. Maknanya, dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebanyak-banyaknya daripada kesalahan-kesalahan kalian. Surah Asy-Syura ayat 30. Al-Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Wa ma yusibukum ayyuhan nas min musibatin fid dunya fi anfusikum wa ahlikum wa amlikum fa bima kasabat aydikum yaqulu fa inna ma yusibukum dzalika 'uqubatan minallahi lakum bima ajratum minal asami fi ma bainakum wa baina rabbakum wa ya'fu lakum rabbakum an katsirin min ijramikum fala yu'aqibukum biha." Bencana dan musibah yang menimpa kalian di dunia, wahai manusia, pada diri sendiri khususnya, keluarga dan harta kalian tiada lain adalah azab daripada Allah kepada kalian, yang disebabkan dosa-dosa yang kalian lakukan kepada sesama kalian dan dosa yang kalian perbuat kepada Allah, dan Allah mengampuni banyak dosa kalian yang lain sehingga tidak menurunkan azab yang lain kepada kalian. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi'abdihi al-khair, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya, wa idza arada Allahu bi'abdihi asy-syarr, amsaka 'anhu bidzambi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Rawahu At-Tirmidzi. Maknanya, jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah menyegerakan baginya azab di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka Allah menahan azab kepadanya di dunia, meski ia terus berbuat dosa, sehingga azab itu akan ditimpakan kepadanya pada hari kiamat. Rawahu At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang paling penting sekali untuk diperhatikan bahwa ada sebuah hadis yang berbunyi, "Innan nasa idza ra'aw munkar falam yughayyiruhu yushika ay ya'ummahum Allahu bi'aqabin." Rawahu Ibnu Hibban. Maknanya, sesungguhnya manusia apabila mengetahui kemungkaran lalu mereka tidak mau mengubahnya, maka hampir saja tunggulah saatnya Allah akan mengazab mereka seluruhnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa jika di suatu daerah terdapat kemungkaran yang merajalela dilakukan, tetapi tidak ada satupun yang mengubahnya dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka azab Allah akan menimpa mereka semua. Azab Allah tidak hanya dikenakan kepada mereka yang berbuat kemungkaran, tapi juga ditimpakan kepada orang-orang yang soleh yang enggan, ditimpakan kepada orang-orang yang soleh yang enggan beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan mencegah kemungkaran tersebut, kemungkaran adalah seperti paham-paham yang menyimpang daripada ajaran para ulama ahli sunnah wal jamaah, seperti judi, zina, minum-minuman keras, korupsi, mengganggu kerukunan masyarakat, berbuat kekacauan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bagi seorang mukmin, musibah yang menimpanya
baik musibah itu ujian atau azab, adalah kebaikan baginya. Apabila dihadapi dengan sabar dan ridho, jika berupa ujian, maka musibah itu akan meninggikan derajatnya dan melipat gandakan pahalanya di akhirat. Dan jika berupa azab, maka azab di dunia itu akan menggugurkan azab baginya di akhirat kelak. Dan hal itu lebih baik baginya, karena azab di akhirat jauh lebih berat dan lebih pedih dibandingkan azab dunia. Kemudian poin yang kedua, sedangkan bagi orang kafir, bencana dan musibah apapun yang menimpanya di dunia tidaklah bermanfaat sama sekali baginya di akhirat. Adapun poin yang ketiga, jika seseorang mulai berbuat taat dan mulai meninggalkan hal-hal yang diharamkan, lalu ditimpa berbagai musibah, maka itu adalah ujian baginya. Apakah ia akan terus melanjutkan ketaatan, ataukah ia kendor semangat lalu meninggalkan ketaatan itu? Kemudian poin yang keempat, jika seseorang ditimpa musibah dan bencana setelah ia berbuat maksiat dan dosa, maka yang semestinya dia lakukan adalah menyegerakan tobat dengan sungguh-sungguh daripada semua dosa yang pernah ia lakukan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata'i minaz dzambi kaman la dzamba lah." Rawahu Ibnu Majah wa At-Tabrani wa ghairihuma. Maknanya, seseorang yang bertobat daripada dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Kemudian poin yang kelima, kemungkaran jika sudah merajalela dan tidak ada satupun yang berupaya mencegahnya, maka tunggulah saatnya Allah akan menurunkan azab kepada semuanya, yang soleh maupun yang fasik, semuanya terkena azab. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga ini adalah bentuk sebuah ujian yang Allah berikan kepada kaum muslimin khususnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.

Sallallahu aleyhi ve sellem.

فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.

Pendengar, pukul 12 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur ya. Kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan untuk Anda yang juga saat ini sedang dalam perjalanan pulang, pendengar, semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam perjalanan pulang Anda. Selamat menikmati waktu istirahat Anda dan santap siang Anda hari ini ya. Jumat 9 Oktober 2026. Saya Indah dari menemani Anda dalam program Pofendi Kursi.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Mungkin beberapa aktivitas, beberapa rutinitas yang juga memang harus dilakukan di luar ruangan harus tertunda dikarenakan kondisi cuaca yang kurang bersahabat ya. Tetapi pendengar, semoga tidak menjadikan Anda terpuruk tentunya ya, dengan cuaca yang juga memang masih sama seperti yang kemarin diselimuti kabut asap. Pendengar, semoga ini cepat berlalu dan tentunya Anda tidak menjadikan hal ini sebagai sebuah beban yang mengakhirkan Anda seperti terkurung, pendengar ya. Karena memang kalau melihat cuaca, kenyataannya di lapangan adalah demikian. Tetapi tentu masih bisa banyak hal yang Anda lakukan meskipun di dalam ruangan ya. Mungkin berolahraga juga, pendengar ya, di sore hari agak kurang mengenakan kalau berjalan di luar rumah. Tetapi mungkin banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan di luar di dalam rumah khususnya ya. Berolahraga tidak harus selalu olahraga lari, jalan dan lain sebagainya, push up and kawan-kawan. Tetapi Anda juga mungkin dengan kondisi seperti ini, positifnya bisa Anda lakukan sedikit aktivitas dalam rumah, mungkin bisa berbenah, pendengar ya. Mungkin Anda bisa merapikan lemari Anda, mungkin bisa melihat pakaian-pakaian mana yang juga mungkin sudah tidak layak Anda kenakan, atau mungkin bisa melihat tumpukan-tumpukan barang-barang yang juga memang sudah cukup lama tersimpan di sudut-sudut rumah, dan Anda bisa membersihkan itu semua ya. Salah satunya itu juga bisa tentu mengeluarkan keringat, pendengar ya, meskipun tidak dengan olahraga jalan ataupun lari. Ataupun Anda bisa senam dari rumah, bisa-bisa saja sepertinya ya. Apapun itu, pendengar ya, tetap sabar menunggu, tentunya semua ada hikmahnya sepertinya ya. Tuhan sudah mengatakan tidak akan memberikan cobaan melebihi dengan kemampuan kita ya. Baik, lagu-lagu religi islami juga masih menemani suasana siang hari Anda, pendengar, di hari ini Jumat ya.

Sekaligus nanti kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga tepat pukul 13 atau pukul 1 siang. Jaga kesehatan, minum air putih yang cukup tentunya untuk Anda semua pendengar ya. Yang beraktivitas di luar rumah dan di dalam rumah harus tetap terpenuhi air putihnya pendengar ya. Dan tentunya untuk Anda siang hari ini juga yang lagi berkendara, hati-hati saja pendengar ya. Bisa mengurangi kecepatan Anda, dilihat dengan jarak pandang sepertinya sangat-sangat terbatas ya, di tengah cuaca asap kabut saat ini ya.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: 101, kanal inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah kalian? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih."
2: Neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan dan surga
4: Dira,
2: itu diliputi.
4: Berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
5: Iya, maaf, Ma.
6: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
5: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
7: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
8: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
9: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
10: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
9: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
10: Pak, kenapa anak kucing itu?
9: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
10: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
9: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
11: Oh, kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
9: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
10: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
9: Pemilik toko itu masih belum yakin.
11: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
9: Dan anak kecil itu menjawab,
10: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
9: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
12: Terima kasih Anda masih bersama Bu Fendikul Siang. Pendengar saya Ina Daring masih menemani Anda ya. Sudah pukul 12 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus kami cukupkan teman-teman pilihan menemani suasana siang hari Anda. Tentunya lagu-lagu religi Islami pendengar ya. Dilanjutkan dengan Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13. Sekaligus pendengar, selepas Dinamika Olahraga kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bu Fendikul Siang hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang. Baik, selamat siang untuk Anda semua pendengar ya, menjalankan berbagai rutinitas Anda di hari ini, di hari Jumat. Dan untuk Anda juga pendengar ya, yang baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Bu Fendikul Siang meremani Anda, saya Indah Dari. Kita jelang Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
1: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
0: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
1: A very good day that I'm happy about.
0: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan. Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan

0: lengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Soppy Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat Thailand. Sempat tertinggal satu gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Belginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Soppy Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika, saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP tadi, untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez, dan Francesco Banaya harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk menguji setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-11 terpaut 1,02023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Dia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Ducat Majo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Massimo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaike Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimana pun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idenetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung harus selalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
5: Nanti ini kita akan mengerti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan sementara menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai gunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan 2 hari tidak. Karena dari sisi informasinya, untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang dari dalam. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia. tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya, begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemur supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional, tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Bicaralah Yang Baik-Baik adalah buku karya M. Rohanuddin. Buku ini menekankan pentingnya komunikasi yang positif dan efektif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Rohanuddin mengajak pembaca untuk selalu menjaga perkataan agar tetap baik, bijak, dan penuh empati. Buku Bicaralah Baik-Baik karya M. Rohanuddin dirilis pada tahun 2019. Buku ini diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo dan sejak peluncurannya telah menjadi salah satu referensi populer dalam kategori pengembangan diri dan komunikasi positif.
2: Semua berawal dari rasa takut, takut kehabisan, takut tidak kebahagiaan. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Pendengar ada Ance dan juga Pance siang hari ini ya. Masih ada tembang lagu yang menemani Anda. Tentunya masih ada kami pendengar ya, menemani suasana siang hari Anda dalam program Bovendikul Siang. Saya Indah Dari tentunya masih mengudara hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang ya. Terima kasih Anda masih bersama Bovendikul Siang pendengar ya. Di pukul 14 nanti akhir kebersamaan kita, dan rekan Dani akan menemani Anda. Apa kabar Anda pendengar ya di edisi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan tentunya, berulang-ulang kami sampaikan. Pendengar jangan lupa menggunakan masker, tetapi tidak perlu sampai harus pikiran sepertinya ya dengan cuaca seperti ini. Cukup mengambil langkah antisipasi, dan apapun itu pendengar ya, badai pasti berlalu. Baik untuk Anda juga ada di tempat-tempat usaha siang hari ini, semoga laris manis ya. Bagaimana pelanggan hari ini pendengar? Mungkin ada sedikit dampak juga yang dirasakan ya dengan kondisi cuaca yang juga memang ya tertutupi. Sepertinya jarak pandang kita terbatas ya pendengar di tengah cuaca seperti ini. Tentu untuk Anda yang berkendara, hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Pendengar, selepas Ance kami hadirkan informasi cek fakta terlebih dahulu ya. Selepas itu masih ada Bimbo dengan tajam tak bertepi akan menemani Anda. Kemudian masih ada juga Bruri dengan angin malamnya ya, akan mengudara menemani Anda. Baik pendengar, selamat siang saja untuk Anda semua. Semoga istirahat siang Anda di hari ini sebelum esok di akhir pekan tak terasa pendengar ya. Sudah menuju akhir pekan kembali, sepertinya baru kemarin ya. Selamat beristirahat untuk Anda semua pendengar ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, periksa kebenaran berita ataupun informasi, dicek fakta RRI ya. Kembali menemani Anda terkait dengan Kemendikbud akan melarang guru yang memiliki barang mewah. Merupakan informasi tidak benar, pendengar ya. Penjelasannya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan geografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbud. Di mana dalam infografis tersebut juga tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah. Dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Pendengar, sedangkan faktanya klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar ya, ataupun hoax. Dilansir juga dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi dari Kemendikbud atau KPK yang melarang guru membeli ataupun memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, pendengar, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan juga konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Pendengar, informasi siang ini dalam Cek Fakta seperti biasa kami lansir dari portal berita Komdig ya. Itu tadi, pendengar ya, agak sedikit keliru, bukan melarang ataupun bukan melarang dalam kepemilikan barang mewah, tetapi pendengar ya, disampaikan bahwa memang ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari orang tua ataupun murid ya. Dengan demikian, narasi tersebut juga memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan. Jadi pendengar ya, yang jadi sorotan ataupun yang memang yang perlu digarisbawahi adalah pemberian ataupun memang ada guru yang menerima hadiah baik dari murid ataupun orang tua ya, kepada guru tersebut, tentu dengan beberapa potensi yakni kepentingan-kepentingan tertentu ya. Jadi informasi ini, pendengar ya, bisa dikatakan informasi hoax ataupun tidak benar. Siang hari ini, pendengar, seperti biasa kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Jadi pendengar ya, tidak menjadi masalah juga untuk para guru memiliki barang-barang mewah selagi menggunakan uang pribadi ya. Semoga bisa menjadi penjelasan atas informasi yang Anda terima. Mungkin agak sedikit keliru, pendengar ya, kalau Anda sudah membaca informasi yang tadi. Baik, pendengar, siang hari ini sudah pukul 13:41 waktu Indonesia Timur ya. Menemani Anda ada Betaria Sonata Nanti Tetes Hujan di Bulan April. Kemudian nanti ada Dodi juga dengan Dingin sekaligus jelang akhir kebersamaan kita ya di pukul 14.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin. Buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, merupakan panduan praktis untuk memahami dan menangani luka emosional yang seringkali tak terlihat, tetapi berdampak besar pada kesehatan mental. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang sederhana, mudah dipahami dan penuh empati, sehingga cocok untuk pembaca awam maupun profesional. Tahun terbit buku ini pada Juli 2023 dengan jumlah halaman 326 halaman. Esensi utama dari buku ini meliputi memahami luka batin, di mana luka batin adalah bentuk trauma emosional yang bisa terjadi akibat pengalaman negatif seperti kehilangan, penolakan, atau kekerasan. Buku ini membantu pembaca mengenali tanda-tanda luka batin, termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Proses penyembuhannya, di mana penyembuhan luka batin memerlukan proses yang bertahap. Penulis menjelaskan langkah-langkah praktis untuk memulai perjalanan penyembuhan, termasuk pentingnya penerimaan diri, memanfaatkan dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Pentingnya dukungan sosial. Buku ini menekankan peran dukungan dari orang-orang terdekat dalam membantu proses pemulihan. Komunikasi yang baik dan lingkungan yang suportif sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka batin. Pendekatan ilmiah dan spiritual, di mana penulis menggabungkan pendekatan medis dan psikologis dengan nilai-nilai spiritual, sehingga memberikan pandangan yang holistik dalam mengatasi masalah emosi dan trauma. Dalam buku ini terdapat berbagai tips dan teknik praktis seperti journaling, mindfulness, dan latihan pernapasan untuk membantu pembaca mengelola emosi dan merawat kesehatan mental sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa luka batin bukanlah hal yang memalukan atau harus disembunyikan, melainkan sesuatu yang wajar dan bisa disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Melalui buku ini, Dr. Jimmy Ardian mengajak pembaca untuk lebih peduli pada kesehatan mental dan menjadikan penyembuhan luka batin sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna.

Pendengar, pukul 13 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang untuk Anda yang juga baru bangun tidur selepas istirahat siang, pendengar ya. Semoga tetap nyenyak tidurnya, tetap lahap makan siangnya ya. Semangat untuk Anda yang juga tetap bekerja meskipun, pendengar ya, kondisi cuaca seperti saat ini. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, apapun kondisinya, apapun harinya, kami selalu mengudara tepat pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam atau pukul 24 malam waktu Indonesia Timur. Selepas ini, pendengar, sekaligus saya akan pamit undur diri. Rekan Dani menemani Anda dalam program Of Nikul Sore ya. Dan mengawali jumpa Anda nanti bersama dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Ada Bruri menemani Anda, pendengar, dengan angin malam, lagu yang sendu, yang syahdu, dengan cuaca bufidikul yang belum terlihat mataharinya hingga saat ini ya. Tetap semangat, pendengar ya, jalani apa yang ada, dan tentunya jangan lupa makan ya. Dimanapun Anda berada, pendengar, siang hari ini Pro Satria Ribu Fendikul, terima kasih sudah mendengarkan kami. Di pukul 9 pagi tadi, saya Indah Dari menemani Anda. Masih ada waktu 1, 2, 3 menit lagi. Satu tembang terakhir menutup perjumpaan kita. Saya pilih dari siapa sore hari ini, biar perpisahan kita sedikit berkesan ya. Semoga bisa menghibur Anda, pendengar ya. Saya Indah Dari mengudara. Esok kita akan berjumpa insya Allah pukul 5 pagi ya. Satu lagu penutup dari Valdiansyah, yang juga mengcover lagu dari Dedi Dores, Untuk Apa Lagi. Selamat siang untuk Anda semua ya. Selamat mendengarkan.

Pendengar tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, meremani suasana siang hari Anda. Saya Indadari, sudah waktunya pamit undur diri. Rekan Denny selanjutnya meremani Anda dalam program Bovendigo Sore. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada, Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Anda kembali lagi bersama saya di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini, menemani Anda dari pukul 14 hingga 19 malam nanti, tentunya dengan serangkaian hiburan dan informasi yang akan saya sajikan untuk Anda. Ya, pro dangdut, dangdut adalah kita di kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya dapat menemani Anda. Satu penelpon sudah masuk, saya coba angkat dulu. Halo, pro dangdut.
1: Halo, pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bunda Natalia di Toli-Toli, Sulawesi Tengah.
0: Oh, Bunda Natalia.
1: Oh, boleh tahu dengan bang siapa ya?
0: Ini dengan Dani.
1: Randi ya?
0: Dani.
1: Dani, salam kenal ya, Bang Dani.
0: Oke, kenal kembali, Bu.
1: Ya. Bagaimana cuaca di Boven, Bang Dani?
0: Di Boven cuacanya panas tapi terbungkus dengan kabut asap nih, Bunda. Sudah berapa hari?
1: Oh, sama dong. Toli-toli juga begitu, Sulawesi Tengah sama juga.
0: Berarti sama dong kita di Boven ini sudah berapa hari kita diselimuti kabut.
1: Sama ya, berarti kita selangit ya, Bang Dani.
0: Selangit senasib. Iya.
1: Ya, masih bisa request lagu ya, Bang Dani?
0: Boleh, Bunda mau request lagu apa ini?
1: Lagunya apa ya? Gadis di Tepi Danau Toba.
0: Apa itu?
1: Gadis di Tepi Danau Toba.
0: Gadis di Tepi Danau Toba. Coba ya, dikirim-kirim.
1: Bang Dani cari yang penyanyinya.
0: Siap-siap. Ya, yang penyanyinya siapa? Ya. Penyanyinya siapa ini?
1: Saya kurang tahu penyanyinya, Bang Dani.
0: Siap-siap, oke, dikirim-kirim, Bunda.
1: Oke, yang pertama ya, cuma kirim buat Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang ya, salam sehat, salam manis, salam opak selalu. Terus ada Bang Putra Tengah ya, yang adik Pak, ada Bang Lai, adik

0: Kalimantan Utara, terus ada Bang Luhut juga yang di Sumatera Utara ya, Pak Windy di Tokyo, Bunda Ima di Momere, Pak Bintang Pratama juga di Sulawesi Tengah ya, bersama Pak Nasrun, ada Dika di Taliabu, ada siapa lagi ya, pokoknya, oh Purnama Sari. Oh ya, dirangkul aja ya Bang Dani dari Aib sampai ke tanpa terkecuali buat semuanya aja ya. Salam sehat semuanya. Kompak-kompak selalu Bang Dani, tetap semangat.
1: Oke,
0: selalu ya, bahagia selalu terbaik ya buat Dani dan keluarga yang ada. Terima kasih.
1: Terima kasih Bunda.
0: Selamat siang. Selamat siang. Dan adalah kita.
1: Adalah kita. Iya, Bunda di Toli-toli sana ya. Terima kasih sudah mau bergabung. Ah, salam hangat juga dari kami di Bovendigul. Salam semuanya yang ada di Toli-toli tanpa terkecuali ya. Kita sama nih senasib. Lagi kabut asap. Cuma bedanya saya lagi kena flu sama batuk, kalau Bunda mungkin enggak ya. Ya, semoga sehat-sehat semua yang ada di Toli-toli sana. Tanpa terkecuali semua pendengar yang ada di Bovendigul, di mana saja Anda berada, di kesempatan siang hari ini, ya saya senang sekali dapat menemani Anda ya di hari Jumat ini, di tanggal 9 Oktober 2026. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan pastinya tanpa kekurangan satu apapun. Di belakang kediaman semuanya tanpa terkecuali, saya ucapkan selamat siang saja untuk Anda. Ya, satu atensi masuk lagi, saya coba angkat dulu. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya, Bang Dani.
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: Dengan Wanusu di Sambas.
1: Oh, Wanusu di Sambas. Oke, Wanusu, bagaimana keadaan di Sambas?
0: Cuaca di Sambas keadaannya cerah Bang Dani.
1: Cerah ya, tapi masih ada kabut asap.
0: Oh, enggak ada lagi ya. Oh, hilang sudah.
1: Sudah hilang ya. Berarti sekarang digeser ke Bovendigul nih kabut asapnya nih.
0: Iya, kalau di Bovendigul masih kabut asap ya.
1: Oh, sangat-sangat sekali jarak pandang cuma berapa meter ini.
0: Kalau kabut asap itu mau bernapas pun rasa sesak.
1: Benar.
0: Ya.
1: Tambah lagi kita lagi kena flu kan, batuk, tambah serangan.
0: Iya, makin kena flu, batuk itu makin rasa sesak nafas.
1: Iya, benar. Bunda mau request lagunya siapa?
0: Lagunya dari Ayo Seraya, Lukisan Cinta.
1: Lukisan Cinta, dikirim-kirim.
0: Dikirim-kirim salam pertama buat Bang Dani yang lagi bertugas.
1: Terima kasih. Dan
0: selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Jawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Pak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usi Busri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Baizet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Wanusu di Sambas sana ya. Sudah bergabung, terima kasih. Lagunya saya cari dulu nih ya. Ini Lukisan Cinta. Lukisan Cinta ya, kalau gak salah tadi ya. Ini Lukisan Cinta yang ada Indah Sundari. Terus Desi Ratnasari, gak mungkin lah Desi Ratnasari kan lagunya pop ya. Esti Dharma, kayaknya ini kapan nih Esti Dharma. Kalau Ayu Soraya kayaknya saya coba cek dulu ya Ayu Soraya. Ya, di belakang Bunda Wanusu saya masih menunggu atensi Anda pendengar yang mau bergabung, silakan. Ya, di kesempatan siang hari ini yang mau bergabung, silakan. Saya masih menunggu atensi Anda semuanya dari Sabang sampai Merauke, fans-fans RRI tanpa terkecuali semuanya ya, yang

dari Ayu Soraya, Lukisan Cinta. Kayaknya gak ada nih, Bunda Wanusu. Lukisan Cinta dari Ayu Soraya. Nanti saya coba carikan, kalau gak ada mungkin saya ganti dengan penyanyi lainnya. Ataupun mungkin nanti kalau memang lagunya gak cocok, mohon dimaafkan. Baik pendengar, kalau belum ada atensi masuk, kita coba dengarkan dulu ya lagu yang sudah di request ini sama dua penelpon kita, Gadis di Tepi Danau Toba dan Lukisan Cinta. Coba kita dengarkan.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, dua alunan cantik baru saja berlalu dari dua alunan kita semuanya ya, lagu dari Suryanto Siregar, Gadis di Tepi Danau Toba, yang direkam sama Bunda Natalia di Toli Toli, dan Bunda Wanusu dengan lagunya Nada Soraya, Lukisan Cinta. Semoga sesuai dengan permintaan ya Bunda. Tadi saya coba cari-cari, pendengaran saya tadi itu Ayu Soraya, ternyata Nada Soraya. Berarti memang gangguan dari saya ya Bunda ya. Ya, satu telepon kita angkat dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini sama Bang Fahmi bukan?
0: Bukan, ini dengan Dani.
1: Oh, dikira Bang Fahmi. Biasanya kan kalau gue pendek gue, kalau aku yang udah kayak agak aneh sama perempuan kita
0: cantik. Iya, ini stok lama suara baru. Apa suara iya, baru stok
1: iya,
0: lama?
1: Iya, soalnya begini. Mungkin kalau ini mau jadi pengawal aja, jadi keamanan itu
0: sudah. Iya, dengan siapa nih Bang? Ini
1: dengan Ahmad Irwan, Bandung Timur.
0: Bang Ahmad, Kumaha Damang.
1: Bang Esto.
0: Oh, cuma taunya begitu aja Bang, gak apa-apa ya Bang?
1: Iya udah, itu juga lumayan tahu, itu juga gak apa-apa.
0: Bang Ahmad di Bandung ya?
1: Iya, Bandung Timur, Bandung. Daerahnya KDM.
0: Oh KDM, wah orang-orangnya KDM nih.
1: Iya, itu daerahnya KDM.
0: Iya, kita kayaknya sama nih Bang, satu suku cuma beda daerah. Kalau mama saya tuh orang Pandeglang, cuma karena saya lahir besarnya di Merauke, jadi nggak paham, bukan nggak paham, nggak tahu bahasa orang Sunda.
1: Ada keturunan Pandeglang.
0: Mama saya orang Banten. Kalau mama saya orang Banten, asli Banten.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Soalnya begini, kalau dulu kan masih, sekarang mah udah punya provinsi sendiri, ke Jawa Barat lagi.
0: Iya.
1: Iya. Mudah-mudahan lah. Lahirnya di Merauke gitu kan.
0: Iya benar, lahir besar di Merauke.
1: Lagunya ini ya.
0: Boleh lagunya. Saya
1: pengen lagu yang duet . Ini rujuk.
0: Dari siapa nih?
1: Elvis Sukaisi, Roma Irama.
0: Oke, dikirim Bang.
1: Ya maksud hatiku datang kemari, ingin mengajak merujuk kembali kan gitu.
0: Wah, berarti ada niat nih Bang.
1: Iya bisa tidak.
0: Wah,
1: gitu kan
0: gitu
1: ya.
0: Gitu.
1: Salam-salamnya ya. Karena saya baru datang, baru pulang Jumatan langsung bergabung gitu kan. Kalau di sana kan udah dari tadi karena dua jam selisihnya dengan Jawa Barat gitu kan, seperti itu. Salam-salamnya pertama-tama buat Ibu Anusu gitu kan. Buat Ibu Pak Husu juga, buat Pak Bang Andi Cakrawinata, ada juga Pak Freddy Bang Leman, asal Pak Ramadan, Mas Prabu juga, tak lupa buat Pak Bintang Pratama Putra Tengah, buat Bunda Farida, Bunda Christine, Dael, ada juga buat siapa lagi ya, buat Hedinda dan Bu Alsum, semuanya aja, ya, karena bagi-bagi waktu ini, pokoknya tanpa ada bermaksud yang tidak disebut, mohon maaf aja ya, pokoknya buat semuanya aja ya, tanpa terkecuali, pokoknya salam persahabatan, salam persaudaraan, walaupun hanya lewat udara tuh seperti itu, tapi kita bersatu demi Pro Dangdut seperti itu ya. Ya kalau ada semua di ladang, kita boleh membawa ikan. Kalau ada umurku panjang, kita boleh meminta makan. Terima kasih.
0: Cakep. Waduh, mantap ya. 100, nggak ada uang receh. Bang Ahmad, makasih sudah bergabung di siang hari ini ya. Saya coba angkat dulu ini dari ya, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Bang Lanius di Sambas.
2: Betul banget, terima kasih.
0: Gimana kabarnya nih di Sambas hari ini?
2: Kabarnya hari ini cukup cerah dan aman begitu.
0: Lagi kegiatan apa nih Bang?
2: Ya?
0: Kegiatannya apa nih?
2: kemarin baru pulang dari kebun begitu, dan dari pagi jam, kalau di barat itu kan kita pulang tuh pukul 4 subuh begitu. Jadi sekarang lagi bangun tidur juga ini karena kecapean.
0: Iya, apa kecapean, ngisi energi ya Bang ya.
2: Itulah kondisi, makanya.
0: Benar. Heeh. Lagi berkebun apa siap. Nih?
2: Kebun kelapa sawit.
0: Oh, di sawit. Saya kira mungkin ada durian atau apa gitu.
2: Ada sih durian, sebenarnya enggak, belum berbuah begitu.
0: Oke Bang, dilanjut Bang, mau request lagunya siapa ini?
2: Lagunya dari ini aja, dari miliknya nih, siapa? Alam,
0: apa itu?
2: Judulnya itu, kalau ada lagunya itu Cindy.
0: Cindy, oke dikirim-kirim, saya coba cari lagunya ya.
2: Iya, soalnya kita rangkul aja lah, satu per aja lah buat teman-teman yang sudah bergabung atau yang sudah atau yang belum, semuanya kita rangkul dengan Bung, siapa namanya ini, lupa.
0: Saya Dani Bang.
2: Bung Dani, semoga tetap semangat selalu. Salamnya yang dari Sambas, sudah gabung belum yang dari Sambas?
0: Sambas tadi Bu Wanusu.
2: Salam buat tetangga kita ya, Wanusu juga, sama Pak Kusri juga. Yang lain kita rangkul pesan singkat. Ada lagunya Cindy dari Alam?
0: Cindy dari Alam kayaknya ada.
2: Oke, buat Bung Dani itu saja. Terima kasih, ya, selamat siang. Pordandut adalah kita.
0: Darut adalah kita, Bang. Iya, Bang Lanius di Sambas ya. Makasih sudah mau bergabung di kesempatan siang hari ini. Ya, 35 menit lepas pukul 14. Saya masih satu atensi lagi.

Siang hari ini juga saya coba mau menyapa untuk semua pendengar setia Rebo Pedigul, terutama di Pro Dangdut ya, di Kota Tarimera sekitarnya. Selamat siang saja di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, menggunakan masker bila keluar ruangan atau beraktivitas di luar ruangan ya, karena kita tahu sendiri kita di Bukit Nigul ini lagi terkena dampak dari kebakaran hutan ya, khususnya itu asap, kabut asap ini ya, sehingga kita selalu harus jaga kesehatan, harus menggunakan masker kalau keluar ruangan. Jadi kita semua dapat terhindar dari segala macam penyakit ya. Oke, kita dengarkan lagu yang sudah direquest tadi sama Bang Ahmad di Bandung Timur. Lagunya Roma Irama dengan Elvi Sukaisi, Rujuk dan Cindy dari Alam, yang direquest sama Bang Lanius dari Sambas. Kita dengarkan dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak.
3: Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

dimana saja Anda berada. Dua lagu sudah saya putarkan untuk Anda ya, Roma Irama dan Elvi Sukaisi Rujuk yang dirilis sama Bang Ahmad, dan lagu dari Alam Cindy yang request tadi sama Bang Lanius di Sambas, yang mengantar kita ke menit 50 lepas pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masih satu atensi saya coba angkat ya, yang mau bergabung silakan. Saya masih membuka satu atensi lagi sebelum kita bergeser ke acara berikutnya, karena Pro Dangdut akan berakhir di pukul 15 atau 14.57 ya untuk siang hari ini. Yang masih mau bergabung, saya masih buka atensi di kesempatan siang hari ini ya untuk Bang Prabu di Batam nih, lagi monitor. Kalau monitor mungkin bisa bergabung ya di kesempatan siang hari ini, atau mungkin lagi beristirahat karena kayaknya begadang dari malam ini Bang Prabu. Terus yang ada di Binjai, Bang Ruth di sana juga, selamat siang untuk Anda. Salam hangat dari kami di Bovendigul untuk keluarga di

Mbak Dika mungkin yang lagi bersantai di kesempatan siang hari ini, menikmati kebersamaan ya di siang hari ini. Selamat siang aja, selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Oke lah pendengar, kalau memang sudah tidak ada atensi yang masuk, saya coba hadirkan lagu terakhir untuk Anda semuanya. Lagu ini saya spesialkan aja untuk semuanya tanpa terkecuali yang sudah bergabung, Bunda Natalia, Bunda Wanusu, Bang Ahmad, dan Bang Lanius ya. Semoga terhibur semuanya di kesempatan siang hari ini. Sehat selalu, bahagia selalu di mana saja Anda berada. Kita dengarkan spesial untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwun.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, satu lagu terakhir di Jumpa Kita di acara Prolandu untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung, ada Bunda Natalia, Bunda Wanusu, Bang Ahmad, dan Bang Bang Lanius ya di Sambas. Terima kasih sudah mau bergabung, dan semuanya selamat siang, dan kita jumpa lagi dengan kesempatan selanjutnya. Kita dengarkan doa kerahiman ilahi.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita ikuti Lintas Tanah Papua dari Pulau 1 RRI Jayapura.
1: Selamat sore, saudara. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Papua susun Raperda Perlindungan Burung Cendrawasih, Kejari Papua musnahkan barang bukti 50 perkara. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilowati. Saudara, pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar forum group discussion menyusun Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih di Provinsi Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua mendorong hadirnya rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perlindungan dan pemanfaatan burung cendrawasih melalui pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. FGD tersebut menjadi forum awal untuk menggali masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga konservasi, aparat penegak hukum, tokoh adat, hingga pelaku seni dan masyarakat yang memiliki keterkaitan budaya dengan cendrawasih. Dalam keterangannya, Program Manager Sarmi Jayapura pada WWF Indonesia, Bernardus Ronald Tetol, mengatakan penyusunan Raperda tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, antropologis, budaya, dan nilai filosofis masyarakat Papua. Menurutnya, kajian tersebut penting agar norma yang nantinya dituangkan dalam peraturan daerah tidak berbenturan dengan norma adat dan budaya yang selama ini hidup di tengah masyarakat.
3: Dalam prosesnya, substansinya kita harus kaji dari sisi yuridisnya, dari sosiologis, antropologisnya, dan filosofisnya, sehingga norma pengaturannya tidak berbenturan dengan misalnya norma adat, budaya, dan lain-lain. Karena kan ada pola pemanfaatan, tadi yang ditanya soal pola pemanfaatan, tetap ada pemanfaatan tapi yang berkelanjutan, misalnya untuk pengembangan ekowisatanya, dan lain-lain. Nah, ini yang proses ini akan kita lakukan selama 2 hari, termasuk mengidentifikasi, mendapatkan informasi yang cukup banyak, sehingga keluar beberapa rumusan masalah, sehingga dalam norma pengaturan aspek yuridisnya, aspek sosiologis dan filosofisnya kita bisa tahu seperti apa. Karena menyusun peraturan gampang, tapi implementasi susah karena banyak faktor yang tidak dianalisis di awal.
2: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Yohanes Walilo, menilai penyusunan Raperda tersebut merupakan langkah penting karena hingga saat ini Papua belum memiliki peraturan daerah khusus yang menjadi payung hukum perlindungan burung cendrawasih. Menurutnya, peraturan tersebut harus menjadi instrumen nyata untuk menjaga populasi dan habitat cendrawasih agar tidak terancam oleh perburuan, perdagangan, maupun kerusakan lingkungan.
4: Lewat forum diskusi ini, mari kita sama-sama bahas kasih masukan-masukan yang berarti bagi penyusunan perda ini supaya ke depan perda kalau sudah kita tetapkan, kita sepakat dan konsisten melaksanakan perda ini agar habitat ini ke depan itu tidak punah lagi, jangan sampai tinggal nama burung ini, jangan sampai anak cucu kita hanya bisa lihat dari gambarnya, burung ini tidak bisa lihat karena sudah punah. Hari ini menurut saya belum terlambat untuk kita lakukan perlindungan, karena itu perda ini ketika kita tetapkan, sudah dibuat dan tetapkan, maka itu jadi payung hukum untuk perlindungan habitat khususnya burung cendrawasih.
2: Sementara itu, pengendali ekosistem hutan Ahli Pratama pada Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua, Fikri Al-Mubarak, menyambut baik inisiatif pemerintah daerah dan WWF dalam menyusun Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Cendrawasih. Ia menilai kehadiran perda penting untuk menjembatani antara aturan konservasi nasional dengan nilai, kaidah, serta kearifan lokal di tengah masyarakat Papua. Menurut Fikri, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dengan praktik budaya di daerah.
5: ada gap antara peraturan perundang-undangan nasional dan juga terkait kearifan atau budaya lokal di Papua itu sendiri. Perda ini harapannya menjadi jembatan antara hukum nasional dengan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat Papua itu sendiri. Nah, sehingga nanti bisa sinkron secara hukum, kacamata hukum positif itu seperti apa, tapi di sisi lain kita perlu mengakomodir kearifan lokal, terus nilai-nilai dan juga kaedah-kaedah atau budaya yang

0: Papua. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi masyarakat adat dan pemuda wilayah Mamtatambi di Sentani. Fakiri mengatakan masyarakat adat perlu terlibat menentukan arah pembangunan termasuk dalam perlindungan tanah, hutan, dan sumber daya alam. Ia juga mendorong pemuda adat berperan menjadi atau menjaga identitas budaya Papua. Fakiri berharap konferensi tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam pembangunan tanah Tabi. Saudara, Kejari Papua memusnahkan barang bukti dari 50 perkara yang ditangani sepanjang Maret hingga Juni 2026. Sebanyak 29 perkara diantaranya merupakan kasus narkotika. Kita simak laporan Reski Kurniawan.
1: Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 50 perkara yang ditangani pada periode Maret hingga Juni 2026. Pemusnahan barang bukti dilakukan di kantor Kejari Jayapura Kamis kemarin. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Jayapura, Leili Sri Widianti, mengatakan 29 perkara berkaitan dengan narkotika, sementara 21 perkara lainnya meliputi pencabulan, pencurian, KDRT, dan penganiayaan.
2: Hari ini kita kegiatan pemusnahan barang bukti, Kamis 8 Oktober tahun 2026, tempatnya di kantor Kejaksaan Negeri Jayapura, dengan jumlah perkara 50 perkara yang kita lakukan pemusnahan terhadap barang bukti, diantaranya perkara narkotika yang berjumlah 29 perkara. Selanjutnya ada 21 perkara lainnya berupa perkara pencabulan, pencurian, KDRT, dan penganiayaan.
1: Ia menambahkan dokumen Kejari Jayapura mencatat 24 perkara ganja memiliki total barang bukti 4,2 gram, sementara 5 perkara sabu mencapai 0,5 gram. Leili mengatakan narkotika menjadi jenis perkara yang paling banyak dalam pemusnahan tersebut. Dikatakan sebagian barang bukti ganja telah dimusnahkan saat tahap penyidikan, sehingga yang dimusnahkan di Kejari merupakan sampelnya. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti dari perkara yang telah melalui proses hukum, termasuk yang telah berkekuatan hukum tetap. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Jayapura menertibkan angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal melalui operasi gabungan dan sidang di tempat. Namun, para supir berharap penertiban juga diikuti pengaturan penumpang agar mereka tetap bisa memperoleh penghasilan. Berikut laporan Lina Umasugi.
3: Dinas Perhubungan bersama tim gabungan menggelar operasi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan pada Kamis 8 Oktober 2026. Operasi ini menyasar angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal, serta kendaraan lain yang melanggar aturan parkir. Penertiban dilakukan di kawasan Taman Imbi dan sekitarnya serta wilayah Entrop dengan mekanisme sidang di tempat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan ketertiban angkutan umum sekaligus memberikan efek jera kepada para pelanggar.
4: Di lapangan hari ini masih ada beberapa angkutan umum kita yang masih belum mau tertib masuk terminal. Dan ini sudah berkali-kali kita beri sanksi, beri teguran, bahkan sempat kita menderek mereka ke kantor demi tertibnya lalu lintas umum. Angkutan umum di Kota Jayapura, tetapi karena sampai dengan bulan Oktober ini masih juga mereka tetap ada di luar terminal, sehingga hari ini kita optimalkan dengan sidang di tempat.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus mengatakan operasi melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait. Tim dibagi menjadi 2 regu untuk menjangkau sejumlah titik penertiban.
5: Ya, yang melanggar parkir ya, yang ngetem-ngetem angkutan umum di luar, itu ada 2 pasal nanti. Selain pasal 176 Undang-Undang Lalu Lintas, nomor 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara khusus pasal 176. Setiap kendaraan angkutan umum itu wajib masuk atau singgah di dalam terminal. Wajib hukumnya. Yang berikut kita ambil juga pasal 186 Undang-Undang Lalu Lintas, yang mana pasal 186 itu mengatur tentang setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
3: Namun di balik penertiban tersebut, sopir angkut trayek Entrop Abepura Leti Musa mengaku menghadapi persoalan

0: Yang penumpang di terminal tipe A Entrop.
1: Iya, harus menjaga, harus. Mobil itu semua masuk di terminal, kecuali tidak, harus masuk. Baru penumpang bisa ada. Kalau kita ini harap penumpang, jadi penumpang di sini, kalau dorang tidak jaga, Pak. Dari Amari dia bilang, supir, saya mau ke PTC. Terpaksa supir harus antar ke PTC. Kalau tidak, sudah dicaki-maki. Jadi kita ini, Pak, mobilku ini pernah ditahan di atas, gara-gara kita parkir di sana. Kalau kita tidak parkir di sana, Pak, setoran juga tidak ada. Ngebawa makan di rumah tidak ada. Penumpang tidak ada. Kalau suruh mau parkir sini, buktikan saja, Pak. Biar 5 jam ke 6 jam ke tidak ada penumpang yang mau naik. Jadi kita kosong lari.
0: Leti berharap pemerintah tidak hanya menertibkan kendaraan di luar terminal, tetapi juga menempatkan petugas untuk mengarahkan angkutan umum dari berbagai trayek, termasuk Polimak dan Hamadi, masuk ke terminal. Menurutnya pengaturan bersama diperlukan agar penumpang terkonsentrasi di terminal, sehingga sopir tetap memiliki peluang memperoleh penghasilan. Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat menyeimbangkan penegakan aturan dengan penataan aktivitas angkutan umum, sehingga ketertiban lalu lintas berjalan seiring dengan keberlangsungan mata pencarian para sopir. Lina Umasugi melaporkan.
2: Saudara dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Saudara, Polresta Jayapura Kota melaksanakan upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap salah satu personelnya, Bribtu DBR, ex-Brigadir Polsek Jayapura Selatan. Sebagai bagian dari penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Federikus Maklarimbun mengatakan momentum ini juga sekaligus mengingatkan kembali komitmen dan sumpah sebagai anggota Polri, di mana setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta kehormatan institusi melalui sikap perilaku dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Kapolresta menekankan setiap personil juga menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan maupun pelaksanaan tugas, namun yang terpenting adalah bagaimana setiap anggota mampu menyingkapi serta menyelesaikan setiap permasalahan secara bijaksana dan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah personil yang menjalani hukuman akibat melakukan pelanggaran khusus pada 2026. Setidaknya ada 2 orang anggota Polri yang dijatuhi pemberhentian, sementara pada tahun sebelumnya terdapat 2 personil yang dijatuhi pemberhentian. Ditegaskan Kombes Pol Federikus Maklarimbun, proses penegakan hukum maupun disiplin terhadap personil merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan marwah institusi Polri. Setiap anggota diharapkan memahami bahwa status sebagai anggota Polri melekat dengan tanggung jawab moral untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Saudara, pemerintah Kota Jayapura terus melakukan pendataan terpadu terhadap masyarakat di 14 kampung untuk memastikan program pelayanan dan bantuan pemerintah tepat sasaran. Kampung Yoka Tengah menjadi kampung ke-9 yang menjalani pendataan pada tahun 2026.
0: Kota Jayapura melalui tim terpadu lintas OPD Kamis pagi melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah di Kampung Koya Tengah. Pendataan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, stunting, administrasi, kependudukan, hingga kondisi lingkungan dan sosial ekonomi keluarga. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan pendataan tersebut bertujuan memperoleh data yang lengkap dan valid sebagai dasar pemerintah menentukan program intervensi sesuai kebutuhan masyarakat.
3: Ini nanti data menjadi acuan kita untuk melakukan program kegiatan sentuhan berikutnya. Paling tidak jangka pendek adalah langkah-langkah kita menyangkut kaitan dengan kesehatan. Nah, ketika tim ini sudah pulang dari lokasi dan data sudah masuk di pemerintah daerah, maka tentu kita tahu mana yang samurat, mana yang malaria, mana yang demam, mana yang sakit stroke misalnya dan seterusnya. Nah inilah tugasnya di kesehatan sebagai leading sektor, intervensi langsung melalui puskesmas terdekat untuk menyentuh rumah-rumah yang berdampak itu.
0: Rustan menambahkan pendataan harus dilakukan secara humanis agar masyarakat bersedia memberikan informasi yang benar mengenai kondisi keluarganya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Yuliana Napitupulu, menjelaskan pendataan dilakukan menggunakan satu dokumen melalui aplikasi dengan melibatkan sejumlah OPD sesuai bidang tugas masing-masing. Untuk Kampung Koya Tengah, pendataan ditargetkan berlangsung selama 4 hari dengan sasaran 867 kepala keluarga. Yuliana mengatakan keterlibatan puskesmas juga diperlukan agar persoalan kesehatan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
4: Ini akan kita lihat langsung di masyarakat mengenai kesehatannya, mengenai anak-anak, berapa yang bersekolah, kemudian berapa angka pengangguran, kemudian bagaimana kondisi lingkungan rumah, bahkan juga bagaimana pencaharian daripada kepala keluarga. Nah, itu yang kita lakukan pendataan, lalu nanti kita satukan di dalam satu dokumen yang ada dalam aplikasi yang sudah kita buat. Dari situ nanti kita lihat kondisi permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Nah, ini yang akan kita angkat nanti melalui kampung ke tingkat musrembang untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
0: Kampung Koya Tengah merupakan kampung ke-9 dari 14 kampung yang menjadi sasaran pendataan sepanjang 2026. 8 kampung sebelumnya telah menyelesaikan proses pendataan, sementara 5 kampung lainnya masih akan menyusul. Pemerintah Kota Jayapura menargetkan seluruh pendataan di tingkat kampung rampung tahun ini. Selanjutnya pada 2027, intervensi pelayanan direncanakan diperluas hingga tingkat kelurahan dengan menyesuaikan kemampuan dan anggaran daerah. Lina Umasugi melaporkan.
2: Saudara, Gubernur Papua melantik dan mengukuhkan kepengurusan Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua periode 2026-2031. Diharapkan keberadaan masyarakat Toraja mampu menjadi jembatan persaudaraan dan menjaga harmoni dalam membangun Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
5: Gubernur Papua Matius Fakiri melantik dan mengukuhkan kepengurusan Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua periode 2026-2031 yang dipercayakan kepada AKBP Z. Salino sebagai Ketua IKT Papua untuk 5 tahun ke depan. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk melanjutkan pengabdian, memperkuat persaudaraan, dan memperbesar kontribusi masyarakat Toraja bagi pembangunan di Tanah Papua. Diharapkan Gubernur IKT Papua dapat mampu menjadi jembatan persaudaraan, menjaga harmoni serta mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan.
6: Nilai tersebut sangat relevan dengan kebutuhan Papua saat ini. Di tengah keberagaman masyarakat Papua, kita membutuhkan organisasi kemasyarakatan yang mampu menjadi jembatan persaudaraan, menjaga harmoni, serta mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap pembangunan yang kita lakukan di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua yang kita cintai. Saya juga mengapresiasi moto IKT, Siporanu, Sipol Padi, Sang Kutu, Bane Sang Boke, Amboran, yang mengandung makna saling berbagi dalam suka dan duka, serta bersatu erat seperti benih padi dalam ikatan, dalam satu ikatan. Nilai ini harus terus dihidupkan, bukan hanya di dalam lingkungan keluarga besar Toraja, tetapi juga dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat Papua.
5: Sementara Ketua Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua AKBP Z. Salino menegaskan komitmennya untuk memperkuat soliditas internal, menjaga keharmonisan antar paguyuban, serta aktif mendukung berbagai program pembangunan pemerintah di seluruh wilayah Tanah Papua. Diharapkan kepengurusan yang baru dilantik untuk berkomitmen bersama mempererat tali persaudaraan dengan seluruh suku dan komponen masyarakat, baik yang berada di kawasan pesisir, pedalaman, maupun perkotaan.
7: Dengan kepengurusan yang baru dilantik hari ini, kami semua sudah berkomitmen akan terus menjadi soliditas, Kami akan terus menjalin hubungan harmonisasi dengan semua paguyuban yang ada di Papua untuk bersama-sama terus berkontribusi dalam mendukung kebijakan pemerintah. Kami harus memberikan kontribusi politik seluruh masyarakat Toraja yang ada di tanah Papua. Kami ajak untuk terus bergandengan tangan bersama dengan seluruh suku-suku yang ada. Masyarakat Toraja harus mampu memberikan kontribusi positif baik kepada sesama masyarakat yang ada di pedalaman, di pesisir maupun di perkotaan, secara khusus mendukung program pembangunan yang ada dimanapun mereka berada.
5: Lebih lanjut dikatakan adanya keberagaman dalam kemajemukan di Papua menjadi kekuatan untuk pembangunan Papua yang semakin maju melalui semangat persaudaraan, gotong royong, dan kolaborasi. Naldik Saulia melaporkan.
2: Saudara dan pemirsa, berikut kita simak berita olahraga. Saudara, Persipura Jayapura berambisi mempertahankan tren positif kemenangan saat menjamu Rans Nusantara FC. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
5: Persipura Jayapura siap mengamankan poin penuh di markas sendiri saat berjumpa dengan tim tamu Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship musim 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat malam. Bermodalkan kemenangan sebelumnya, pasukan Regi Aditya ingin melanjutkan tren positif itu meskipun tanpa sejumlah pemain pilar. Dikatakan Regi, untuk meraih 3 poin, ia telah mempersiapkan berbagai upaya permainan yang terbaik lantaran tidak akan mudah untuk menghadapi tim tamu tersebut.
8: Memang ada beberapa pemain yang belum bisa bermain sampai hari ini. Boa Salosa, Ruben Sanadi, Ramai Rumakik, Hakim, dan juga Lazarus Sinim yang di pertandingan terakhir terkena kartu merah. Tapi itu gak mengurangi semangat kami untuk bisa mengamankan 3 poin penuh besok melawan Rans. Ya, saya melihat bahwa championship ini adalah liga profesional, jadi terkadang ada memang tim-tim yang tidak bisa meraih poin penuh di setiap pertandingan. Kami tetap mewaspadai bagaimana kolektivitas dari Rans, bagaimana mereka menyerang, bertahan. Kami sudah mempersiapkan dengan staf pelatih dan juga tim analis untuk bagaimana melakukan kontra strategi. Jadi kami akan memberikan permainan yang atraktif besok, karena itu bentuk hormat dan respek kami kepada tamu kami. Ya, kami sudah mempersiapkan secara khusus, mensimulasikan beberapa skenario di beberapa hari terakhir ini. Jadi kita tunggu saja kejutannya. Kita akan coba untuk meresponi bagaimana game plan yang akan dilakukan oleh Rans besok.
5: Sementara gelandang bertahan Bima Ragil bersama rekan-rekannya menyatakan kesiapan penuh untuk melawan Rans Nusantara demi mendapatkan poin penuh, meski lawannya itu juga memiliki modal menang besar di pertandingan sebelumnya melawan PSBS Bia.
9: Ya, mungkin untuk pemain kita sudah sepakat untuk pertandingan besok. Kita akan berusaha semaksimal mungkin buat mengejar 3 poin dan tidak menutup kemungkinan kita juga respect terhadap lawan. Semoga pertandingan besok berjalan menarik dan 3 poin buat Persipura.
5: Diketahui tim berjuluk Mutiara Hitam saat ini berada di peringkat ke-6 klasemen, mengantongi 4 poin dari 2 hasil imbang, 1 kekalahan dan 1 menang. Sedangkan lawannya berada di posisi ketiga, mengantongi 7 poin dari 2 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Naldi Saulia melaporkan.
2: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, Jumat 9 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kata disabilitas tentu sudah tidak asing di telinga kita. Namun tahukah Anda, para penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Berikut beberapa fakta unik tentang disabilitas yang mungkin belum banyak diketahui. Yang pertama, bahasa isyarat berbeda di setiap negara. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara memiliki versi bahasa isyaratnya sendiri. Misalnya, American Sign Language atau ASL berbeda dari British Sign Language. Dan Indonesia memiliki bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Yang kedua, penyandang disabilitas dalam mitologi dan legenda. Banyak tokoh dalam mitologi dan legenda dari berbagai budaya adalah penyandang disabilitas. Misalnya, Hephaestus dalam mitologi Yunani adalah dewa pandai besi yang pincang, dan Odin dalam mitologi Norse memberikan salah satu matanya untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, teknologi bantu pertama. Salah satu teknologi bantu pertama adalah tongkat. Tongkat digunakan oleh orang-orang dengan gangguan mobilitas sejak zaman kuno untuk membantu mereka berjalan. Yang keempat, tingkat kreativitas yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas sering memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Misalnya, penelitian dari Michigan State University menemukan bahwa anak-anak dengan disabilitas fisik sering menunjukkan kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik daripada teman-teman mereka tanpa disabilitas. Yang kelima, pekerjaan dengan kaki. Orang tanpa lengan seringkali mengembangkan keterampilan luar biasa mereka dengan kaki mereka. Misalnya Jessica Cox, seorang pilot tanpa lengan, memperoleh lisensi pilotnya dan dapat melakukan banyak tugas sehari-hari dengan menggunakan kakinya. Dan yang terakhir, penglihatan ekstra pada tunanetra. Beberapa tunanetra mengembangkan kemampuan untuk melihat melalui pendengaran. Mereka menggunakan teknik seperti echolocation, mirip dengan yang digunakan oleh kelelawar untuk merasakan lingkungan mereka. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya tantangan tetapi juga bisa menjadi sumber kekuatan dan kreativitas yang luar biasa.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
1: Tuh, kucing.
0: Itu orang.
1: Kucing tuh
2: heo.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
3: Sini.
4: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua
5: kali. Ya, mendengar di mana saja Anda berada, Anda kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovendi Guru yang dipancar luaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Di kesempatan sore hari ini, tadi kita baru gitu ya, lintas Tanah Papua dari Pro 1 RI Jayapura dan telah menunjukkan pukul 15.33 menit waktu Indonesia Timur. Masih setiap momennya ada di kesempatan sore hari ini ya, di semua segala macam aktivitas Anda, di tempat Anda bekerja. Dan saya ingatkan lagi untuk selalu menggunakan masker ya, untuk pendengar semua yang melaksanakan kegiatan di luar ruangan. Karena kondisi cuaca kita di Bovendigul ini sudah berapa hari terakhir, kabut asap masih sangat pekat ya di luar, sehingga sangat mengganggu penglihatan, mengganggu juga udara ya, sehingga kita selalu dituntut untuk menjaga kesehatan baik di rumah, di tempat kerja maupun di mana saja kita berada, dan selalu menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya pendengar, di mana saja Anda berada. Kurangi aktivitas untuk bakar-membakar ya, dengan kondisi kemarau yang terjadi saat ini, sehingga jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi di sekitaran kita. Baik pendengar, menemani Anda di kesempatan siang hari ini hingga nanti di pukul 16 kita akan ikuti siaran ekonomi digital bersama rekan saya Yulina Playawan dan narasumbernya Ibu En Anggraini, dengan topik bertahan di tengah kabut asap, strategi pengusaha di era digital. Nanti akan diulas secara lengkap bersama Yulina Playawan di pukul 16 nanti. Namun sebelumnya mendengar, kita dengarkan serangkaian hiburan di kesempatan siang hari ini spesial untuk Anda semuanya.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: 3, jadi disebut pedagang kaki 5.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

siaran ekonomi digital ya, bersama rekan saya Yulian Playwan yang akan nanti memandu Anda di acara siaran ekonomi digital di kesempatan sore hari ini. Saya cukupkan dulu, silakan hibur untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan sosial yang paling mendalam dan luas. Sangat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia. Masalah ini tidak hanya terbatas pada kekurangan materi, tetapi juga berdampak pada akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kemiskinan adalah keadaan di mana individu atau keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor, di antaranya adalah keterbatasan akses pendidikan. Karena tanpa pendidikan yang memadai, individu sulit memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan baik. Kurangnya peluang kerja. Ini mengakibatkan minimnya kesempatan kerja yang layak dan memperburuk kondisi ekonomi individu. Kesehatan yang buruk. Tentu dengan masalah kesehatan yang buruk dapat membatasi kemampuan seseorang untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan, serta ketidakstabilan ekonomi tentu akan mengakibatkan krisis ekonomi dan fluktuasi pasar, sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan. Maka untuk mengatasi kemiskinan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah program bantuan sosial. Dengan menyediakan bantuan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan dan tempat tinggal, meningkatkan akses ke pelatihan keterampilan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan. Mendukung usaha kecil dan menengah melalui pinjaman, bimbingan, dan bantuan teknis untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung distribusi kekayaan, lebih adil dan mengurangi kesenjangan sosial, dan menyediakan layanan kesehatan terjangkau dan berkualitas untuk memastikan bahwa masalah kesehatan tidak menjadi hambatan dalam mencapai pekerjaan. Kemiskinan merupakan tantangan besar yang membutuhkan perhatian dan tindakan terpadu dari semua lapisan masyarakat. Dengan memahami penyebab mendasar dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat bekerja bersama untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi semua orang. Dengan memahami penyebab mendasar dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat bekerja bersama untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi semua orang. Mari kita berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan

0: warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran ekonomi digital di kesempatan sore hari ini bersama rekan saya Yulena Plewan.
3: Halo sahabat UMKM, di era digital saat ini, peluang usaha terbuka semakin luas. Para pelaku usaha tidak hanya bisa berjualan di toko atau di pasar, tetapi juga melalui media sosial dan platform jual beli online. Mulailah mempromosikan produk melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan platform digital lainnya. Tampilkan foto produk yang menarik, berikan informasi, harga yang jelas, serta layani pelanggan dengan ramah dan jujur. Jangan takut menghadapi perubahan dengan kreativitas, pelayanan yang terbaik, dan pemanfaatan teknologi digital. Usaha kecil pun memiliki peluang untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari manfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan memajukan UMKM daerah. Ayo dengarkan siaran ekonomi digital setiap hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Ekonomi digital, peluang usaha semakin terbuka. Salam UMKM, maju masyarakat sejahtera. Selamat sore pendengar, senang sekali saya penyiar Anda Yuli kembali dalam program siaran Ekonomi Digital dengan judul Bertahan di Tengah Kabut Asap, Strategi Pengusaha di Era Digital. Pendengar setia, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada kesehatan dan lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat. Aktivitas jual beli bisa menurun, pelanggan enggan keluar rumah, sementara para pelaku usaha tetap harus mempertahankan usahanya. Namun, di tengah kondisi tersebut, teknologi digital dapat menjadi salah satu solusi. Melalui media sosial, marketplace, layanan pesan antar hingga komunikasi melalui aplikasi pesan, para pengusaha dapat menjangkau konsumen tanpa harus mengandalkan transaksi secara langsung. Inilah yang menjadi pembahasan kita hari ini dalam tema Bertahan di Tengah Kabut Asap, Strategi Pengusaha di Era Digital.

0: Kabut asap dapat membuat masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi pelaku usaha, khususnya usaha kuliner, salon, kecantikan, toko, pedagang kecil, dan berbagai UMKM lainnya. Lalu, bagaimana pengusaha dapat tetap menjalankan bisnis di tengah kondisi tersebut? Salah satu jawabannya adalah beradaptasi dengan ekonomi digital. Pengusaha dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk, menerima pesanan melalui WhatsApp, menggunakan marketplace, serta menyediakan layanan pesan antar. Dengan demikian, konsumen tidak harus datang langsung ke tempat usaha. Selain itu, pendengar, pengusaha juga dapat memberikan informasi secara rutin kepada pelanggan mengenai kondisi usaha, jam operasional, ketersediaan produk maupun layanan pengantaran. Yang tidak kalah penting adalah memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja. Jika kualitas udara buruk, aktivitas di luar ruangan perlu dikurangi dan pekerja perlu menggunakan perlindungan yang sesuai. Jadi, digitalisasi bukan hanya tentang menjual produk secara online, tetapi juga bagaimana teknologi membantu pelaku usaha beradaptasi terhadap perubahan dan kondisi darurat. Baik, saudara pendengar, sore ini kita sudah terhubung dengan salah satu pengusaha ayam boiler, Ibu En Anggraini. Baik, selamat sore Ibu.
1: Selamat sore Ibu.
0: Iya, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Oke, baik ya, puji Tuhan berarti. Gimana ini Ibu, jualannya masih lancar aja Ibu?
1: Alhamdulillah sejauh ini masih lancar-lancar saja.
0: Oke, iya Ibu. Oke, baik. Nah, begini Ibu, mungkin saya punya pertanyaan-pertanyaan sedikit ya. Bagaimana kita lihat bahwa sekarang-sekarang ini tuh kabut asap di Bovendigul ini beberapa hari ini tuh sangat luar biasa ini Ibu. Bagaimana nih untuk jualannya Ibu, tetap lancar?
1: Kalau lancar sih lancar aja. Jualan selama ini selama kabut ada kurang lebih satu minggu ya kabut ini. Sangat mungkin terus terang mungkin pengaruh juga buat ayam-ayam kami mungkin dia bisa stres karena kabut itu. Sama saja seperti manusia, dia juga bisa perih matanya. Nah itu yang saya khawatirkan di situ, takutnya ayam-ayam kami stres. Tapi kalau untuk pemesanan ayam seperti biasa lancar aja, alhamdulillah lancar.
0: Oke, jadi berarti ini kira-kira mempengaruhi tidak ini aktivitas usaha Ibu ini?
1: Bisa jadi mempengaruhi.
0: Seperti itu.
1: Asap berkelanjutan seperti ini. Saya berharap sih semoga bisa cepat teratasi ya asap. Jadi bukan khususnya saya aja, mungkin pengusaha ayam hewan-hewan. Pengusaha ayam yang lain ya mungkin juga begitu. Nah ayam itu udah stres, apalagi ayam yang baru masuk yang kecil-kecil, rawan sekali.
0: Oke. Apakah jumlah pelanggan mengalami perubahan ini Bu ketika kondisi kabut asap semakin parah seperti saat ini?
1: Kayaknya mempengaruhi, bukan aja sewaktu asap ini, karena memang kondisi Bovendigul ini kan lagi tidak baik-baik saja. Kondisi ekonomi juga kan pengaruh juga di masyarakat, itu juga agak sedikit mempengaruhi pelanggan-pelanggan saya. Enggak yang seperti biasanya begitu.
0: Oke. Terus apakah Ibu menggunakan media sosial atau WhatsApp untuk tetap melayani pelanggan?
1: Iya itu saya pakai itu.
0: Oh, untuk sekarang ini atau memang sudah biasa memakaikan media sosial?
1: Dulu saya memakai media sosial untuk pelanggan-pelanggan saya. Saya menggunakan WA, Facebook, itu saya gunakan semua.
0: Oke, layanan digital apa nih yang paling membantu usaha ibu ini?
1: WA.
0: Oh, WA ya. Jadi ibu share ke grup atau share?
1: Ya, status ya, status WA saya ada grup juga. Teman-teman, pokoknya yang berteman sama saya pasti ya sudah tahu pelanggan-pelanggan itu, walaupun saya tidak upload, mereka sih bertanya ada ayam ibu, mereka sudah, karena sudah langganan, mereka sudah tahu kan.
0: Iya. Seperti itu ya. Apakah layanan pesan antar menjadi solusi nih Pak bagi pelanggan yang tidak ingin keluar mungkin? Ini seperti apa nih layanan pesan antar atau bagaimana?
1: Iya, pelayan kami juga melayani pesan antar. Memang terkadang ibu-ibu malas, yang tidak bisa, bukan malas ya, yang tidak bisa keluar, mereka rata-rata pesan. Terkadang juga minta dipotongkan sesuai dia mau dipotong berapa gitu. Kayak kan ayam-ayam pagi, ayam-ayam segar kan enak, habis dipotong dan dipotong langsung minta dipotongkan kecil-kecil. Nah mungkin itu pelanggan juga senangnya yang di situ, kami bisa pesan melayani pesan antar sekalian dipotongkan kecil-kecil, mau dimasak apa.
0: Seperti itu ya. Oke, terus ini bagaimana nih ibu kira-kira menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja dalam kondisi kabut asap seperti ini nih?
1: Iya, pastinya saya kan vitamin-vitamin, anak-anak juga saya kasihkan masker, terutama masker ya. Apalagi kabut-kabut kayak gini, kesehatan mereka terutama dijaga makannya. Ya tubuhnya juga sehat kan, anak-anak itu susu-susunya apa ya harus kita perhatikan semua. Keluar apalagi kayak gini ya masker harus siap sedia.
0: Oke.
1: Sebenarnya enggak harus asap begini harus pakai masker. Kalau kami sih setiap saat harus masker harus pakai masker di kandang itu.
0: Terus apa nih strategi ibu yang ibu lakukan ini agar usaha tetap berjalan meskipun mungkin aktivitas masyarakat di luar berkurang karena kabut asap begini? Apa yang ada pakai strategi apa begitu?
1: Saya banyak-banyak promosi.
0: Promosi ya.
1: Media. Promosi apapun juga untuk penjualan kita. Pokoknya setiap saat kita harus promosi. Nah mereka lihat kan, mereka yang suka sosial media pasti akan lihat uploadan-uploadan saya di setiap harinya. Pasti ibu bapak-bapak melihat.
0: Oke. Menurut ibu nih, seberapa penting nih digitalisasi nih UMKM dalam menghadapi kondisi seperti kabut asap ini? Seberapa penting?
1: Sangat penting ini ya. Kalau kita usaha seperti ini harus, memang sosial media itu kita mainkan. Karena ya lihatnya di situ orang kan gak semuanya bisa mau jalan-jalan langsung ngelihat langsung ke kandang kami. Ada juga kan yang mereka tidak tahu tempatnya di mana. Nah di sosial media itu mereka kenal usaha kami, tempat jualan kami di mana. Nah di situ pentingnya kita, memang orang-orang sekarang kan zamannya sosial media, dapat digital seperti itu. Sekarang walaupun ibu-ibu rumahan mereka pakai HP, beli lewat online begitu ya, anggap aja di online kan, usaha online kami yang memudahkan mereka juga. Jadi makanya mereka penting sekali sih, bagi saya penting sekali ini. Media seperti ini memperkenalkan usaha kita.
0: Oke, baik ibu. Apa pesan Anda kepada pengusaha agar tetap optimis dan mampu beradaptasi nih?
1: Pesan saya sih bagi pengusaha-pengusaha ayam ya, khususnya ya ayam, karena saya kan usahanya ayam. Tetap saja dijalankan optimis, insya Allah semua akan baik-baik saja. Tapi tetap waspada karena memang pemelihara ayam ini, khususnya ayam broiler ini sangat-sangat rentah. Sedangkan tidak kabut asap aja susahnya minta ampun dipelihara ayam-ayam ini. Karena mereka mudah stres, jadi mungkin kiranya lebih diperhatikan. Tetap saja, kalau memang dia tetap usaha itu, tetap aja di jalan pelan-pelan. Semoga dia bisa baik-baik saja di Boven, jadi bisa lancar seperti semula, usaha kita berjalan baik. Harapan saya sih semoga pemerintah bisa cepat mengatasi kabut asap ini sehingga masyarakat khususnya UKM ayam ini bisa menjalankan usahanya dengan baik dan pertukaran ekonomi usaha itu bisa kembali normal lagi.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu sudah mau berbagi informasi di sore ini ya untuk para pengusaha-pengusaha kita yang ada di Bovendigul dalam menghadapi cuaca atau kabut asap seperti saat ini, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat sore. Semoga lancar terus, selamat. Ibu.
1: Amin. Sehat selalu juga buat Ibu.
0: Ya, oke. Okay. Terima kasih, Ibu. Pendengar, kabut asap memang menjadi tantangan bagi masyarakat dan dunia usaha. Namun, setiap tantangan juga membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara bijak, pengusaha dapat tetap mempromosikan produk, menerima pesanan, berkomunikasi dengan pelanggan, dan menjaga keberlangsungan usaha. Tetapi ingat, keberlangsungan usaha terus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Teknologi membantu kita tetap bergerak, inovasi membuat usaha bertahan, dan kepedulian membuat kita tetap kuat menghadapi berbagai tantangan. Saya Yuliana Plewan pamit, tetap sehat, tetap produktif, dan terus beradaptasi di era digital. Telah kita ikuti siaran Ekonomi Digital. Mari kita jadikan era digital sebagai peluang untuk menciptakan kreativitas, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di program berikutnya. Salam Ekonomi Digital, UMKM Maju, Indonesia Semakin Kuat. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti siaran ekonomi digital di sore hari ini bersama Yuliana Plewan dan narasumber Ibu EN Anggraini dengan tema bertahan di tengah kabut asap, strategi pengusaha di era digital. Ya, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Tanah Merah, di Bovendigul dan sekitarnya. Dan pendengar, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti warta berita daerah Bovendigul. Namun sebelumnya kita dengarkan selangkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, 46 menit lepas pukul 16, Anda masih setia bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya saya juga masih setia menemani Anda pendengar di sore hari ini dengan segala macam aktivitas Anda, yang ada di rumah, yang ada di tempat kerjanya masing-masing ya. Selamat sore untuk pendengar semua. Semoga semua pekerjaan Anda dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, walaupun ruang gerak kita terbatas dengan kondisi cuaca di Bovendigul ya. Di akhir-akhir ini memang kurang bersahabat, namun tidak mengapa kita untuk selalu beraktivitas, menyelesaikan semua pekerjaan kita di hari ini ya, di hari Jumat ya, akhir minggu di bulan Oktober ini. Diharapkan semuanya dapat berjalan dengan baik. Masih menemani pendengar hingga pukul 17, kita akan ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul di kesempatan sore hari ini.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Ya, pendengar, saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya, kita ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul untuk edisi Jumat 9 Oktober tahun 2026.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boventikul. Radio

Selamat sore dari Bandara Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 9 Oktober tahun 2026. Bovendigul raih peringkat ketiga terbaik dalam pelayanan kesehatan. Itulah topik berita sore ini, dirangkum dengan beberapa berita menarik lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya bersama saya, Dedi Hamdani.

0: Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan dalam memperkuat lembaga adat. Reporter kami, Thomas Yamlian, menurunkan laporan selengkapnya.
1: Rapat finalisasi pra-penetapan dan pengesahan surat keputusan Bupati bagi 13 masyarakat hukum adat suku Wambon, Mandobo, Kenemopte, dan Agayop menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat. Pengakuan tersebut mencakup identitas, kelembagaan, nilai-nilai budaya, serta hak-hak masyarakat hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan pelaksanaan rapat finalisasi bertujuan memastikan seluruh data dan substansi yang menjadi dasar keputusan Bupati telah disusun secara benar, lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2: Tahapan ini merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah daerah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan identitas kelembagaan, nilai-nilai budaya, serta hak-hak masyarakat hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berharap rapat hari ini dapat memastikan bahwa seluruh data dan substansi yang akan menjadi dasar keputusan Bupati telah benar-benar lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan, mari kita selesaikan melalui musyawarah, keterbukaan, dan semangat kebersamaan.
1: Wakil Bupati Marlinus lanjut menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat nantinya tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan dalam memperkuat kelembagaan adat, menjaga budaya dan kearifan lokal, melindungi wilayah adat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bovendigul berkomitmen menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan. Karena itu, pembangunan harus berjalan seiring dengan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Marlinus berharap keputusan Bupati yang nantinya ditetapkan benar-benar dapat memberikan kepastian, manfaat serta rasa keadilan bagi 13 masyarakat hukum adat suku Wambon, Mandobo, Kenemopte, dan Agayop. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bovendigul raih peringkat ketiga terbaik dalam pelayanan kesehatan. Kembali, reporter kami Thomas Yamlian melaporkan.
1: Kabupaten Bovendigul meraih peringkat ketiga terbaik dalam pelayanan kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tengah masih adanya keterbatasan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat menerima penghargaan tersebut menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas apresiasi yang diberikan kepada Kabupaten Bovendigul. Menurut Marlinus, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan.
3: Apresiasi penghargaan dari pemerintah, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Perumahan, Kesehatan, Pendidikan. Kebetulan kita Bovendigul mendapat peringkat ketiga terbaik dalam pelayanan kesehatan. Artinya bahwa dengan keterbatasan tenaga dokter maupun tenaga medis yang lain, namun selama ini kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih boleh berjalan dengan baik. Dan hasil evaluasi ini bukan dievaluasi dari tim dari kabupaten, tapi ini hasil dari evaluasi dari tim ombudsman. Nah, saya katakan sama teman-teman bahwa kita harus tahu bahwa ombudsman ini bukan dari tim LMA atau apa, tapi memang ada dia di bawah staf kepresidenan.
1: Wakil Bupati Marlinus juga mengakui bahwa pelayanan kesehatan di Bovedigul masih menghadapi berbagai keterbatasan terutama dari sisi sumber daya manusia seperti tenaga dokter dan tenaga medis lainnya. Namun kondisi tersebut tidak menjadi penghalang bagi jajaran pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Marlinus menegaskan hasil penilaian tersebut bukan berdasarkan evaluasi internal pemerintah daerah. Penilaian dilakukan melalui evaluasi langsung oleh tim ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Thomas Hemland, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tunas Sawayerma Group terus bersinergi dengan semua pihak menangani karhutla yang terjadi di wilayah perkebunan sawit mereka. Reporter kami, Yohanes Rigoden, selengkapnya melaporkan untuk Anda.
4: Fenomena iklim global El Nino yang melanda wilayah Papua Selatan selama lebih 4 bulan terakhir telah memicu gelombang kekeringan ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu dekade terakhir. Vegetasi yang kering, kerontang, serta tiupan angin kencang menciptakan instabilitas lingkungan yang menempatkan kawasan ini, termasuk area pemukiman masyarakat dan areal konsesi perkebunan PT Tuna Sawayerma A, inti usaha dari TSE Group, dalam status siaga merah, ancaman kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, satu-satunya akses jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Bovendigul

0: tumpuan investasi jangka panjang. Total kerugian mencapai kurang lebih 2.000 tanaman sawit yang terbakar, dengan areal terbakar seluas 17 hektar. Sementara itu, warga yang berada dekat dengan titik lokasi kebakaran menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pihak perusahaan yang sudah dapat cepat hadir di sekitar pemukiman warga untuk penanggulangan darurat yang sigap melindungi kampung dan fasilitas umum. Hal itu seperti yang disampaikan Isak Yawotem, masyarakat Kampung Naga.
1: Di mana-mana asap terlihat tebal, jadi kita ini kita mau membantu kepada usaha supaya bagaimana cara untuk upayakan bisa apa meredakan asap ini di sekeliling kita dengan kekuatan itu yang kita merasakan sangat.
0: Pihak perusahaan TSE Group sejak awal musim kemarau pada bulan Mei lalu, langkah mitigasi preventif telah digalakkan perusahaan secara konsisten melalui sosialisasi aturan hukum dan pencegahan karhutla oleh tim sustainability, tim humas dan tim panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan di setiap unit usaha perkebunan milik TSE Group dan termasuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sementara itu, pihak perusahaan juga menyampaikan himbauan terbuka dan undangan kolaborasi kepada pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal mitigasi karhutla, meredam spekulasi yang tidak berdasar, dan memprioritaskan keselamatan serta kelestarian lingkungan hidup di Papua Selatan. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat apresiasi langkah tegas Kapolres Bovendigul terkait penegakan hukum kebakaran dan kabut asap. Agustian Wiarsi selengkapnya menurunkan laporannya.
3: Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Wambon, Frankie Lande, menyampaikan apresiasi yang luar biasa tinggi kepada Kapolres Bovendigul yang telah mengeluarkan himbauan sekaligus langkah penegakan hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang melanda wilayah belakangan ini. Sebagai masyarakat merasa senang dan bangga perlu ada ketegasan yang dibarengi dengan penegakan hukum sehingga adanya sanksi yang diberlakukan menjadi efek jera. Tentu ia sangat mendukung rencana pembentukan satuan tugas atau satgas yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh untuk memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran.
4: Apresiasi Ibu Kapolres luar biasa kemarin sudah mengeluarkan imbauan bahwa imbauan yang berhubungan dengan penegakan hukum. Nah, ini sangat luar biasa, saya apresiasi. Jadi sebagai masyarakat saya merasa senang, bangga bahwa perlu ada ketegasan yang harus dibarengi dengan penegakan hukum. Maka di sana ada sanksi yang harus kita lakukan. Sehingga dengan adanya satgas yang kita bentuk, nanti tim akan melaksanakan penyelidikan, kemudian melihat dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kabut asap ini dilakukan kebakaran yang terjadi ini apa? Kebakaran secara individu kah? Atau secara korporasi kah? Atau ada mungkin anak-anak Ibon yang tidak mengerti lepas korek baru terbakar kah? Atau seperti apa?
3: Ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi, untuk bekerja sama pemerintah, aparat, dan seluruh masyarakat saling menjaga diri dan menjaga lingkungan. Pemerintah diharapkan memimpin dan mempromotori penanganan bencana kekeringan, kebakaran, dan kabut asap ini secara terpadu agar masyarakat Kabupaten Bovendigul dapat terhindar dari bahaya yang sedang dirasakan saat ini. Agustina Yuniar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tokoh masyarakat Frankie Lande tegaskan perusahaan sawit wajib memiliki sarana pemadam mandiri. Kembali reporter kami Agustina Yuniarsi menurunkan laporan selengkapnya.

0: Tokoh masyarakat sekaligus Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Suku Wambon, Frankie Lande, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kabut asap yang melanda Kabupaten Bovendigul belakangan ini. Dalam pernyataannya kepada RRI Bovendigul, Jumat 9 Oktober 2026, ia menegaskan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib menyediakan sarana pengendalian kebakaran yang memadai. Frankie menekankan perusahaan yang mengelola lahan luas harus memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan lingkungan di wilayah kerjanya.
1: Kami dari masyarakat berharap perusahaan-perusahaan kelapa sawit, ya perusahaan-perusahaan besar, itu menyediakan mobil-mobil pengendali kebakaran itu, water cannon misalnya, atau mobil pemadam kebakaran, atau tangki pemadam, tangki persediaan air. Perusahaan-perusahaan besar itu harusnya menyediakan hal itu, terutama ya kelapa sawit ya, yang sudah sekian tahun beroperasi. Dari masyarakat berharap perusahaan harus sediakan kendaraan-kendaraan itu, apalagi yang memegang konsesi-konsesi lahan yang besar-besar itu. Itu hukumnya wajib, itu wajib memiliki sistem deteksi serta sarana itu pemadam kebakaran mandiri.
0: Selain itu, ia meminta agar dilakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap titik-titik panas secara berkala serta audit lingkungan yang rutin dan transparan. Berharap semua pihak dapat bekerja sama demi menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Bovendigul, produksi RRI Bovendigul. Dan Warta Berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Kembali, reporter kami Agustina Nuyarsi menurunkan laporannya terkait Gereja MKDOS Tanah Merah, simbol pemeliharaan Allah, dan warisan Injil yang tetap menyala.
0: Secara teologis perlu disadari bahwa gereja bukanlah sekedar susunan batu, semen maupun kayu. Gedung yang kini berdiri megah ini adalah simbol pemeliharaan Allah yang nyata serta bukti manifestasi kehadiran kerajaan Tuhan yang membawa damai sejahtera bagi umat di bumi ini. Tuhan telah memakai kesetiaan, doa dan kerja keras seluruh jemaat untuk merampungkan rumah doa ini dengan penuh sukacita. Demikian ungkapan yang disampaikan Ketua Majelis Jemaat Gereja MKDOS Tanah Merah, Benyamin Muromerei. Ketua Majelis Jemaat Gereja MKDOS Tanah Merah menjelaskan bahwa nama Jemaat Gereja MKDOS bukan sekedar sebutan semata. Ia adalah warisan amalan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang melekat erat sepanjang sejarah penyebaran Injil di tanah ini.
3: Benih Injil Yesus Kristus yang ditaburkan di puluhan tahun yang lalu, hari ini bertransformasi menjadi sebuah gedung ibadah yang megah di kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Api Pentakosta itu tidak padam. Ia terus hidup, berakar, bertumbuh, dan berbuah hingga kini.
0: Untuk itu, mewakili jemaat sebagai Ketua Majelis Jemaat Gereja MKDOS Tanah Merah menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada Bupati Bovendigul, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta seluruh dinas terkait atas dukungan, kebaikan, dan perhatian yang diberikan sepanjang proses pembangunan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran TNI dan Polri yang senantiasa menjaga stabilitas keamanan sehingga pembangunan maupun saat peresmian berjalan dengan aman, tenang, dan penuh sukacita. Gedung ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan bukti bahwa kesetiaan para pendahulu dan doa yang tak terputus telah membuahkan hasil yang indah, menjadi tempat memuji dan memuliakan nama Tuhan bagi generasi kini dan masa mendatang. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga harap kabut asap segera berkurang, pembakaran hutan diminta dihentikan. Septiana Nurjana menurunkan laporan selengkapnya.
4: Warga berharap kabut asap yang menyelimuti wilayah Tanah Merah segera berkurang karena mulai mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat, terutama memicu keluhan batuk. Salah seorang warga, Yuli, mengatakan pembakaran hutan maupun sampah perlu mendapat perhatian serius agar api tidak menyebar ke area lain, termasuk pemukiman warga. Menurutnya, masyarakat yang kedapatan sengaja membakar hutan tanpa pengawasan perlu diberikan sanksi agar menimbulkan efek jera dan menjadi pelajaran bagi warga lainnya.
5: Kalau kedapatan siapa yang bakar gitu dikenakan apa denda atau sanksi gitu. Biar mungkin pelajaran untuk yang lain tidak boleh bakar hutan. Atau bakar sampah apa tidak diperhatikan. Bakar hutan juga tidak diperhatikan atau bakar sampah tidak diperhatikan. Jadi bisa menyebar apa ke tempat lain. Hutan atau ke rumah-rumah kan gitu apa.
4: Yuli juga mengaku selama beberapa hari terakhir dirinya mengalami keluhan batuk dan telah meminta obat di rumah sakit. Meski demikian, ia mengatakan obat yang dibutuhkan masih tersedia dan diberikan oleh pihak rumah sakit. Yuli berharap kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan semakin meningkat sehingga kabut asap dapat segera berkurang dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore hari ini. Saya Dedi Hamdani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya
2: penyandang disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Meskipun mungkin ada tantangan fisik atau kognitif, banyak individu dengan disabilitas memiliki ketekunan dan kekuatan yang luar biasa. Penyandang disabilitas seringkali menunjukkan ketahanan, kreativitas, dan keuletan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan hidup. Banyak dari mereka meraih sukses dalam berbagai bidang seperti seni, olahraga, ilmu pengetahuan, dan dunia bisnis. Kisah-kisah inspiratif ini memperkaya pandangan masyarakat tentang kemampuan individu dengan disabilitas dan memberikan sorotan tajam serta mematahkan berbagai perspektif miring tentang penyandang disabilitas. Berikut beberapa penyandang disabilitas yang telah meraih kesuksesan dan memberikan inspirasi. Yang pertama ada Stephen Hawking, fisikawan terkenal dengan ALS yang memberikan kontribusi besar pada kosmologi dan fisika teoretis. Yang kedua ada Beethoven, komposer ternama yang memiliki kehilangan pendengaran, namun tetap menciptakan karya-karya musik yang brilian. Yang ketiga ada Nick Vujicic, motivator dan pembicara publik yang lahir tanpa lengan dan kaki, namun mendedikasikan hidupnya untuk memotivasi orang lain. Yang keempat ada Malala Yousafzai, aktivis pendidikan yang bertahan dari serangan Taliban dan terus berjuang untuk hak pendidikan perempuan. Yang keempat ada Stevie Wonder, musisi berkebutuhan khusus yang mendapatkan kesuksesan besar dalam karir musiknya dan telah memenangkan banyak penghargaan. Dan yang kelima, Marley Matlin, artis tuli yang memenangkan Academy Award dan Golden Globe untuk perannya dalam film Children of a Lesser God. Kisah-kisah ini menjadikan

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, pendengar di masih ada berada. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Jadi penjelaskan oleh Pancar FM

Ya pendengar, informasi yang akan saya sampaikan ini berasal dari Bupati Bovendigul terkait pemberitahuan libur sekolah karena bencana kabut asap. Ditujukan kepada Kepala PAUD TK, SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Bovendigul, terutama Distrik Jair dan Mandobo. Dengan hormat, sehubungan dengan terjadinya bencana kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap tebal di wilayah Distrik Jair dan Mandobo, serta telah mengganggu kesehatan dan aktivitas proses belajar mengajar, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

selama kabut asap masih berlangsung. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Bertanda tangan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Ya, pendengar, itu informasi dari Bupati Bovendigul ya, untuk kita semuanya, terutama ini untuk anak didik. Karena ada bencana kabut asap, maka sekolah-sekolah diliburkan ya, khususnya di Distrik Jair dan Distrik Manubu. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti atau kita dengarkan lagu-lagu religi Islam di sore hari ini menjelang azan maghrib yang akan nanti jatuh di pukul 16:35 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.
1: Ya, kaum muslimin dan muslimat di Kota Tanah Merah, selanjutnya kita ikuti azan maghrib untuk Kota Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya.
2: Kaum muslimin dan muslimat di kota Tangerang sekitarnya,
1: rumah,
2: kami bertugas di studio,
1: bahkan hotel sekalipun,
2: selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah saudara timul Allah
1: meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-Nya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya-Nya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepada-Nya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir pada-Nya. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta semakin banyak kita menyebut

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Ya pendengar di mana saja Anda berada, saya cukupkan dulu lagu-lagu Islami di kesempatan sore hari ini untuk saudara muslim dan muslimah di Kota Tanah Merah dan sekitarnya.

Penyandang disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Meskipun mungkin ada tantangan fisik atau kognitif, banyak individu dengan disabilitas memiliki ketekunan dan kekuatan yang luar biasa. Penyandang disabilitas seringkali menunjukkan ketahanan, kreativitas, dan keuletan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan hidup. Banyak dari mereka meraih sukses dalam berbagai bidang seperti seni, olahraga, ilmu pengetahuan, dan dunia bisnis. Kisah-kisah inspiratif ini memperkaya pandangan masyarakat tentang kemampuan individu dengan disabilitas dan memberikan sorotan tajam serta mematahkan berbagai perspektif miring tentang penyandang disabilitas. Berikut beberapa penyandang disabilitas yang telah meraih kesuksesan dan memberikan inspirasi. Yang pertama ada Stephen Hawking, fisikawan terkenal dengan ALS yang memberikan kontribusi besar pada kosmologi dan fisika teoretis. Yang kedua ada Beethoven, komposer ternama yang memiliki kehilangan pendengaran, namun tetap menciptakan karya-karya musik yang brilian. Yang ketiga ada Nick Vujicic, motivator dan pembicara publik yang lahir tanpa lengan dan kaki, namun mendedikasikan hidupnya untuk memotivasi orang lain. Yang keempat ada Malala Yousafzai, aktivis pendidikan yang bertahan dari serangan Taliban dan terus berjuang untuk hak pendidikan perempuan. Yang keempat ada Stevie Wonder, musisi berkebutuhan khusus yang mendapatkan kesuksesan besar dalam karir musiknya dan telah memenangkan banyak penghargaan. Dan yang kelima, Marley Matlin, artis tuli yang memenangkan Academy Award dan Golden Globe untuk perannya dalam film Children of a Lesser God. Kisah-kisah ini mencerminkan

0: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Bovin Digul yang dipancar luaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Masih setia menemani Anda di sore menjelang malam hari ini dengan serangkaian hiburan untuk Anda yang tentunya masih beraktivitas di tempat kerja Anda, masih melaksanakan pekerjaan Anda ya, di mana saja Anda berada, di tempat-tempat kerja mungkin di sore hari ini yang lagi bersama-sama rekan-rekan semuanya, ataupun yang saat ini lagi bersantai bersama keluarga di rumah menikmati kebersamaan di hari Jumat ini. Ya, untuk pendengar semua, sesuai dengan himbauan dari pemerintah bahwa kita harus menggunakan masker bila kegiatan di luar rumah ya, dengan kondisi kita di Bovin Digul ini yang memang saat ini masih darurat asap ya, kita tahu sendiri dan kita lihat sendiri sudah di beberapa hari terakhir di Kota Tanah Merah masih dikepung dengan kabut asap, dan pastinya dampak dari ini sangat sangat berpengaruh dan sangat banyak ya untuk kita semua di sini, terutama nih penyakit-penyakit ispa, saluran pernapasan ya, mungkin batuk dan lain sebagainya. Daripada itu, kita semua harus diingatkan lagi selalu menjaga kesehatan. Kalau memang tidak terlalu penting untuk keluar rumah.

sebaiknya di dalam rumah saja, ataupun memang kalau memang harus keluar menggunakan masker ya, pendengar, sehingga kita semua dapat terhindar dari serangan-serangan penyakit yang memang mungkin saat ini sedang merajalela ya, dengan kondisi cuaca yang saat ini memang kurang baik dan musim kemarau masih berlanjut. Diharapkan selalu waspada lingkungan rumah yang biasanya mungkin bakar-bakar sampah dan sebagainya, untuk selalu waspada dan selalu berhati-hati. Ya, menemani aktivitas Anda di kesempatan sore menjelang malam hari ini, serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda sudah saya siapkan di meja putar saya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Setia mendengarkan RRI Bobo di Goli kesempatan malam hari ini. Saya masih menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu hiburan di Jumat malam ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18:36 waktu Indonesia Timur. Masih setia menemani Anda di malam hari ini. Untuk mendengar semua yang masih beraktivitas, rekan-rekan medis di RSUD Bovinigul yang lagi sibuk di ruangannya masing-masing, rekan-rekan TNI Polri di wilayah perbatasan sana, di pos-pos penjagaannya, semuanya selamat malam untuk Anda. Seluruh warga masyarakat Kota Tanah Merah dan sekitarnya yang monitor siaran kami di malam hari ini, semoga dapat terhibur dan bahagia selalu di kesempatan malam hari ini dengan serangkaian hiburan yang saya berikan untuk Anda. Saya masih menghadirkan beberapa tembang-tembang manis di malam hari ini hingga pukul nanti di pukul 19 kita ikuti Gema Tanah Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Ya pendengar, sudah tidak terasa sudah di ujung kebersamaan di kesempatan hari ini. Saya dari pukul 14 siang tadi sudah menemani Anda hingga pukul menjelang pukul 19 malam ini ya. Tentunya dengan serangkaian hiburan dan informasi yang sudah saya sajikan untuk Anda. Mewakili kerja yang bertugas di studio, saya juga mengucapkan terima kasih. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa. Selanjutnya kita ikuti Gemah Tanah Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: KBR dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gempa Papua, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya kebakaran lahan 17 hektar tunas sawah Erma Group perkuat penanganan di Papua Selatan. Persipura bidik kemenangan atas Ran Nusantara FC. Selain dua topik tersebut, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Polres Jayawijaya kembali mengungkap kasus kejahatan jalanan dengan menangkap seorang residivis pencurian dengan kekerasan di kawasan Transkimbim Wamena. Berikut laporan Arfianti Marbun dari Wamena.
2: Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya menangkap seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan atau curas berinisial WK di kawasan Lipi, Jalan Transkimbim, Wamena pada Senin kemarin. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat informasi masyarakat bahwa pelaku sedang mengonsumsi minuman keras di sekitar lokasi. Sebelumnya, tim melaksanakan apel pengecekan yang dipimpin Kanit Pidum Ibda M. Torib Basori, SHMH, untuk memastikan keselamatan personel dan penerapan SOP penggunaan senjata api. Saat didatangi petugas, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Dari hasil pemeriksaan awal, WK diduga terlibat dalam sejumlah aksi curas, diantaranya di Jalan SD Percobaan pada 6 Agustus, Jalan Transkimbim pada 25 Agustus, serta Jalan Diponegoro Ahmad Yani pada 31 Agustus 2026. Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mempersempit ruang gerakan pelaku kejahatan jalanan. Polisi kini masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan dan kemungkinan TKP lainnya. Polres Jayawijaya juga mengapresiasi masyarakat yang aktif memberikan informasi terkait keberadaan pelaku maupun potensi gangguan keamanan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Saudara, tunas sawah Erma Group terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit mereka di Papua Selatan. Kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino memicu kebakaran yang berdampak pada areal perkebunan dengan luas lahan terbakar mencapai 17 hektar. Berikut laporan Yohanes Degoden dari RRI Bovendigul.
3: Fenomena iklim global El Nino yang melanda wilayah Papua Selatan selama lebih 4 bulan terakhir telah memicu gelombang kekeringan ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu dekade terakhir. Vegetasi yang kering, kerontang, serta tiupan angin kencang menciptakan instabilitas lingkungan yang menempatkan kawasan ini, termasuk area pemukiman masyarakat dan areal konsesi perkebunan PT Tunas Sawah Erma A, inti usaha dari TSE Group, dalam status siaga merah, ancaman kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, satu-satunya akses jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke melintas langsung di areal perkebunan PT TSEA, dan tingginya mobilitas publik di jalur strategi ini menimbulkan risiko kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu kebakaran hebat dalam hitungan detik. Berdasarkan pantauan lapangan dan fakta di lapangan, titik-titik api awal umumnya bermula dari luar batas hak guna usaha perkebunan kelapa sawit PT TSEA yang dengan cepat merambat ke dalam wilayah perkebunan perusahaan, melahap sebagian tanaman sawit produktif maupun tanaman sawit muda yang menjadi tumpuan investasi jangka panjang. Total kerugian mencapai kurang lebih 2.000 tanaman sawit yang terbakar, dengan areal terbakar seluas 17 hektar. Sementara itu, warga yang berada dekat dengan titik lokasi kebakaran menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pihak perusahaan yang sudah dapat cepat hadir di sekitar pemukiman warga untuk penanggulangan darurat yang sigap melindungi kampung dan fasilitas umum. Hal itu seperti yang disampaikan Isak Yawotem, masyarakat Kampung Naga.
4: Dari mana-mana, asap tebal dari sini sampai minta dansel sekeras susah saya di mana cara untuk upayakan di atau meredakan asap ini di sekitar badan setianis. Itu yang saya merasakan sangat sulit sekali buat kita.
3: Pihak perusahaan TSE Group sejak awal musim kemarau pada bulan Mei lalu, langkah mitigasi preventif telah digalakan perusahaan secara konsisten melalui sosialisasi aturan hukum dan pencegahan karhutla oleh tim sustainability, tim humas dan tim panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan di setiap unit usaha perkebunan milik TSE Group dan termasuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sementara itu, pihak perusahaan juga menyampaikan himbauan terbuka dan undangan kolaborasi kepada pemerintah daerah, instansi terkait serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal mitigasi karhutla, meredam spekulasi yang tidak berdasar dan memprioritaskan keselamatan serta kelestarian lingkungan hidup di Papua Selatan. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, dari Bovendigul kita menuju ke Nabire. Komando Distrik Militer 1705 Nabire secara resmi menempati gedung markas baru yang berlokasi di ex-gedung KNPI Kota Lama Nabire, Papua Tengah. Pemanfaatan gedung tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja TNI Angkatan Darat. Selengkapnya, Robi Vanindi dari RRI Nabire.
5: Dandim 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Pawan.

0: dan kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Papua Tengah. Syukuran penempatan gedung baru ini dihadiri oleh jajaran TNI, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah dan para tamu undangan lainnya. Gedung XKNPI yang telah direnovasi tersebut kini siap difungsikan sebagai pusat kendali operasional pelayanan administrasi dan koordinasi keamanan teritorial.
1: Pertahanan sudah mulai dikembangkan dan nanti akan di sini ada Kodam 29 Lamruh yang tempatnya di Makimi yang akan menggunakan kantor Korem, sehingga Korem harus bergeser ke Kodim dan Kodim harus cari tempat baru. Puji Tuhan, dari Pak Bupati, kemudian dari rekan-rekan KNPI support kami sehingga boleh menggunakan kantor KNPI yang dari kota lama ini. Gedung KNPI ini merupakan fasilitas negara dan akan digunakan sementara oleh Kodim. Tentunya kita akan berkomitmen dalam menjaga dan merawat menggunakan fasilitas ini yang bertanggung jawab.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam menyampaikan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan bahwa keberadaan markas baru Kodim 1705 Nabire diharapkan tidak hanya menjadi sarana penunjang kinerja TNI, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun Nabire. Peran TNI, khususnya Kodim 1705 Nabire, sangat vital dalam menciptakan rasa aman serta mengawal program-program pembangunan. Untuk itu, pemerintah bersama TNI harus membangun sinergi yang kuat dengan seluruh elemen, baik tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat luas.
2: Saya berharap kepada seluruh anggota Kodim 1705 Nabire dapat menjadikan kantor ini sebagai tempat untuk semakin meningkatkan kinerja, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan sebagai pelindung masyarakat. Saya berpesan untuk terus menjaga semangat dengan moto bersama rakyat TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kedekatan dengan masyarakat harus terus dibangun melalui komunikasi, pelayanan, kepedulian, dan kehadiran nyata di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai.
0: Acara syukuran gedung baru yang digelar secara hikmat diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba jurnalistik dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2026 yang digelar oleh Kodim 1705 Nabire. Pengumuman pemenang lomba jurnalistik ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi peran awak media dalam menyajikan informasi yang edukatif, objektif, dan membangun bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Robi Faningdi melaporkan.
3: Saudara pendengar, Warta Berita Gemah Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Festival Kalimaro 4 resmi ditutup dengan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini dinilai menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan tokoh adat dalam mendorong pembangunan sekaligus melestarikan budaya di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
4: Festival Kalimaro dinilai tidak hanya menjadi sebuah kegiatan budaya, namun menjadi bagian dari pembinaan generasi muda agar mampu mengembangkan berbagai kegiatan positif dan kreatif di daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan keberhasilan pelaksanaan Festival Kalimaro menunjukkan pentingnya kolaborasi tiga unsur, yakni pemerintah, gereja, dan masyarakat adat. Kolaborasi tersebut dinilai perlu untuk terus diperkuat dalam berbagai program pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di Papua Selatan. Ia meyakini keterlibatan masyarakat, agama, dan adat secara bersama-sama akan mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan di daerah.
5: Keberhasilan event ini merupakan contoh kolaborasi terbaik. Kolaborasi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Merauke, dengan gereja yang dalam hal ini diwakili oleh Pastor Paroki Hati Kudus Wendo dan seluruh teman-teman. Dan juga dari tokoh adat yang pada hari ini dengan luar biasa telah memberikan kolaborasinya, telah memberikan kerjasamanya.
4: Sementara Festival Kalimaro Kabupaten Merauke terpilih masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Ketua Panitia Festival Kalimaro 4, Willy Brodus Yayu Mahuse mengatakan, selama pelaksanaan, Festival Kalimaro tidak hanya menghadirkan beragam atraksi budaya, seni dan ekonomi kreatif, namun juga mampu menarik antusiasme masyarakat dan wisatawan. Pihaknya mencatat, jumlah pengunjung selama pelaksanaan mencapai 12.500 orang yang juga melibatkan lebih dari 112 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal.

0: Keberhasilan Festival Kalimaro tidak lepas dari dukungan pemerintah, gereja, tokoh adat, serta seluruh masyarakat. Ia menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan festival. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya penguatan fasilitas pendukung, penataan lokasi kegiatan, dukungan alokasi dana otsus secara langsung untuk Festival Kalimaro, serta penetapan peraturan daerah mengenai kalender kegiatan. Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bersama untuk meningkatkan kualitas Festival Kalimaro sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara, Akademi Teknik Biak Numfor resmi melaksanakan upacara wisuda ahli madya jenjang Diploma 3 Angkatan ke-13. Sebanyak 17 wisudawan dan wisudawati dari jurusan Manajemen Informatika mengikuti prosesi wisuda tersebut. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
2: Akademi Teknik Biak resmi menggelar upacara wisuda ahli madya jenjang Diploma 3 D3 Angkatan ke-13 yang diikuti oleh 17 wisudawan dan wisudawati. Jurusan Manajemen Informatika berlangsung di KSL Ballroom Biak pada pekan lalu. Kegiatan ini menjadi momen bersejarah sekaligus bukti keberhasilan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Yayasan Manfaatwak ini melewati berbagai tantangan untuk melahirkan lulusan yang siap berkontribusi di era transformasi digital. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa mewakili pemerintah daerah menekankan kehadiran lulusan bidang manajemen informatika memiliki peran sangat strategis di tengah era transformasi digital yang sedang berlangsung, di mana penguasaan teknologi informasi menjadi kunci utama kemajuan daerah.
3: Kehadiran lulusan diploma bidang manajemen informatika di Kabupaten Biak Numfor saat ini

0: sebagai ahli media, saudara-saudari dibekali dengan keahlian praktis dan teknis yang sangat dibutuhkan oleh pasar kerja maupun dalam sektor pemerintahan. Status lulusan ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan gerbang awal untuk mengaplikasikan ilmu demi kemajuan masyarakat di Indonesia. Jadilah pelopor inovasi digital yang mampu menciptakan lapangan kerja yang baru di tanah Papua.
1: Sementara itu, Direktur Akademi Teknik Diagnomfor, Rahman Daud Wasalamoni, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas terlaksananya wisuda ini setelah sempat tertunda beberapa waktu. Ia mengakui perjalanan tidak mudah, namun berkat semangat civitas akademika serta dukungan LL Dikti, berbagai tantangan dapat diatasi.
2: Ketika sudah di masyarakat nanti, ciptakan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan selalu menjunjung tinggi nama baik Almaten. Kebesaran nama baik dan prestasi saudara-saudara akan menjadi kebesaran Almaten kita bersama.
1: Pemerintah Biakmenfor juga memberikan apresiasi besar kepada Yayasan Manfaqwaf dan Akademi Teknik Biak yang konsisten mencetak sumber daya manusia unggul dan berkarakter di bidang teknologi serta memperkuat kemitraan demi percepatan pembangunan daerah. Ririn Arini melaporkan.
3: Saudara pendengar dan pemirsa, berikut kita beralih ke berita olahraga. Saudara Persipura Jayapura berambisi mempertahankan tren positif kemenangan saat menghadapi Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: Persipura Jayapura siap mengamankan poin penuh di markas sendiri saat berjumpa dengan tim tamu Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship musim 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat malam. Bermodalkan kemenangan sebelumnya, pasukan Regi Aditya ingin melanjutkan tren positif itu meskipun tanpa sejumlah pemain pilar. Dikatakan Regi, untuk meraih 3 poin, ia telah mempersiapkan berbagai upaya permainan yang terbaik lantaran tidak akan mudah untuk menghadapi tim tamu tersebut.
5: Memang ada beberapa pemain yang belum bisa bermain sampai hari ini. Boas Salosa, Ruben Sanadi, Ramai Rumakik, Hakim, dan juga Lazarus Sinim yang di pertandingan terakhir terkena kartu merah. Tapi itu gak mengurangi semangat kami untuk bisa mengamankan 3 poin penuh besok melawan Rans. Ya, saya melihat bahwa championship ini adalah liga profesional, jadi terkadang ada memang tim-tim yang tidak bisa meraih poin penuh di setiap pertandingan. Kami tetap mewaspadai bagaimana kolektivitas dari Rans, bagaimana mereka menyerang, bertahan. Kami sudah mempersiapkan dengan staf pelatih dan juga tim analis untuk bagaimana melakukan kontra strategi. Jadi kami akan memberikan permainan yang atraktif besok, karena itu bentuk hormat dan respek kami kepada tamu kami. Ya, kami sudah mempersiapkan secara khusus, mensimulasikan beberapa skenario di beberapa hari terakhir ini. Jadi kita tunggu saja kejutannya. Kita akan coba untuk meresponi bagaimana game plan yang akan dilakukan oleh Rans besok.
4: Sementara gelandang bertahan Bima Ragil bersama rekan-rekannya menyatakan kesiapan penuh untuk melawan Rans Nusantara demi mendapatkan poin penuh, meski lawannya itu juga memiliki modal menang besar di pertandingan sebelumnya melawan PSBS Bia.
6: Ya, mungkin untuk pemain kita sudah sepakat untuk bertahan besok. Kita akan berusaha semaksimal mungkin buat mengejar 3 poin dan tidak menutup kemungkinan kita juga respect terhadap lawan. Semoga pertandingan besok berjalan menarik dan 3 poin buat Persipura.
4: Diketahui tim berjuluk Mutiara Hitam saat ini berada di peringkat ke-6 klasemen, mengantongi 4 poin dari 2 hasil imbang, 1 kekalahan dan 1 menang. Sedangkan lawannya berada di posisi ke-3 mengantongi 7 poin dari 2 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Naldi Saulia melaporkan.
1: Dan
3: Dan saudara pendengar, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Ida Susilowati mengucapkan terima kasih dan mewakili seluruh kru dan tim redaksi warta berita Gema Papua, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
7: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemiskinan atau miskin adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai mewabah atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi.
2: Terlalu mahal buat orang seperti kita.
1: Sedikitnya ada 6 dampak kemiskinan yang perlu diketahui, yaitu meningkatnya angka pengangguran, banyak kasus putus sekolah, muncul berbagai masalah kesehatan masyarakat, meningkatnya tindakan kriminalitas, dan meningkatnya angka kematian.
3: Orpa itu perempuan. Orpa mau sekolah sampai setinggi manapun, orpa harus kembali ke dapur.
1: Maka untuk mengentaskan kemiskinan bukan merupakan tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta serta upaya yang berkelanjutan dalam pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat menuju kemajuan dan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
4: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Sekitar pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur, bersama Anda masih di Lintas. Iya, tentunya pendengar di edisi siaran hari Jumat tanggal 9 Oktober 2024, Lintas Malam ya Bu Pendengar. Saya Lisa melanjutkan kebersamaan setelah Anda ditemani oleh rekan Dani ya, di mana kebersamaan di Lintas sore tadi, Lintas Malam, kebersamaan kita pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, di mana kebersamaan kita memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat muslim ya. Ada beberapa lagu-lagu religi, lagu-lagu islami kami hadirkan hingga nanti pada pukul 20. Lagu-lagu daerah. Kemudian pendengar, kembali bersama Anda ya dengan sejumlah informasi dihadirkan dalam penyampaian warta berita Sentral Pro 3. Kemudian kita akan dengarkan drama radio malam ini nanti ya, kami hadirkan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Timur dengan judul Lampu Merah Terakhir ya, persembahan nanti dari RRI Cirebon. Kemudian pukul 22 kebersamaan kita di Ruang Rindu, dan di mana akhir kebersamaan adalah rangkaian acara yang terakhir kami persembahkan, kami hadir bersama Anda menemani tentu acara musik keperaduan. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di Lintas Malam Mbak Fendigo.
1: Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil, yang terletak di Serambi Masjid, bagian utara.

Sekarang di Boven Digol dan dimanapun Anda berada, terutama umat muslim ya, di malam ini ya, lintas malam Boven Digol di frekuensi 90,3 97,5 MHz. Saya Lisa masih bersama Anda, bersama tentunya pendengar, dengan mendengarkan lagu-lagu Islami ya, dan mendengar lagu Demi Masa. Waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Di mana mendengar lagu rohani ini ya, ataupun juga lagu Islami ini, mengingatkan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Setiap detik yang kita lalui hendaknya diisi dengan hal-hal baik, berbanyak ibadah, memperkuat kebaikan, serta menyayangi keluarga dan sesama tentunya. Ya, mendengar di Boven Digol ya, dan dimanapun Anda berada, terutama umat muslim ya. Beberapa lagu masih ada ya, salah satu lagu saya hadirkan kembali nantinya hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur ya. Sudahi dari ruang dengar Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudahkah Anda tahu? Suku Awuyu atau orang Awuyu berdiam di antara Sungai Digul termasuk Kabupaten Merauke. Mereka tersebar dalam wilayah Kecamatan Pantai Kasuari, Kauh, dan Mandobo. Daerah ini penuh dengan hutan dan rawa, serta di sana-sini terdapat padang rumput. Kelompok ini mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Awuyu, dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Termasuk ke dalam kelompok bahasa ini ialah bahasa Oser, Jenimu, Pisa, Wefu, dan Iukero. Orang Awuyu bertetangga dengan orang Asmat di sebelah utara, orang Citak di sebelah timur, dan orang Yagai di bagian selatan.
2: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
3: Kencan apa?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah, kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada enggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Pukul 20 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, masih di frekuensi 90,3 97,5 MHz ya, bagi Anda yang bersama

0: 23 menit waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu daerah ya, terus sembahkan pada badi Anda di pada kebersamaan kita di Lintas Malam Bovan Digol. Beberapa informasi-informasi ya, budaya ya pendengar. Informasi-informasi di mana dikabarkan pendengar pelaksanaan festival seni budaya yang menekankan pelestarian warisan leluhur. Beberapa informasi pendengar ya, cerita leluhur dan musik tradisi hidupkan festival seni budaya, tentunya ini di Mimika pendengar. Ya, dikabarkan pendengar ya, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pendengar, festival seni budaya Kabupaten Mimika ya, resmi ditutup oleh Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong Kamis 8 Oktober 2026. Festival yang berlangsung selama 4 hari ya, sejak 5 hingga 8 Oktober 2026, di mana pendengar mengusung tema merawat cerita menghidupkan musik melestarikan budaya ya, di tanah Amungsa Bumi Kamoro. Kegiatan tersebut pendengar merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-30 Kabupaten Mimika ya, serta menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026 yang akan diperingati ya pada 17 Oktober mendatang. Di mana pendengar dalam saat penutupan ya festival ya, dalam sambutannya ini oleh Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan festival sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman ya. Di mana beliau mengatakan pendengar, selama 4 hari masyarakat telah menyaksikan berbagai petunjuk seni dan budaya mulai dari musik akustik, tradisional, tarian, cerita rakyat, Abung Mei ya, dan Kamoro hingga berbagai kerajinan dan kuliner karya masyarakat Mimika. Beliau juga mengapresiasi ya keterlibatan para seniman, budayawan, pengrajin, penganyam, pengukir, sanggar seni, sanggar kuliner, pelajar serta generasi muda yang tentu mereka ikut ya turut menampilkan dan memperkenalkan budaya khas Mimika yang mengajak masyarakat untuk terus merawat cerita leluhur dengan mewariskannya kepada anak dan cucu, menghidupkan musik tradisional dengan memainkan serta mengajarkan tentunya kepada generasi muda dan melestarikan busana adat sebagai identitas masyarakat. Di mana pendengar ya, mengajak mencintai ya, masyarakat juga diajak untuk mencintai dan mendukung produk lokal karena karya para pengrajin ya dan pelaku kuliner menjadi bagian pentingnya dalam menggerakkan ekonomi kreatif di Kabupaten Mimika. Kemudian pendengar, iya, ada salah satu informasi ya, informasi tentu masih pada festival seni budaya Mimika. Pendengar, cerita leluhur dan musik tradisi hidupkan festival seni budaya Mimika. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, menggelar festival seni budaya. Tentunya ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ya ke-30 Kabupaten Mimika. Ya, dan pendengar, Sekretaris Dinas Kebudayaan ya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika Daniel Oron ya, mengatakan kegiatan tersebut dirancang tidak hanya sebagai kegiatan seremonial tetapi juga sebagai upaya untuk melestarikan kekayaan budaya lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan dia menjelaskan pendengar, Kabupaten Mimika memiliki kekayaan budaya yang berasal dari dua suku utama yakni Abung Mei yang mendiami wilayah pegunungan dan Kamoro yang mendiami wilayah pesisir. Kedua suku tersebut mendengar tentu memiliki cerita rakyat, musik, tarian, pakaian adat serta berbagai kearifan lokal yang telah diwariskan ya, ini secara turun temurun Yang mengatakan pendengar tema festival yang dipilih sebagai refleksi pentingnya menjaga warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Berawal cerita berarti menjaga sejarah lisan masyarakat Amome dan Kemoro. Menghidupkan musik berarti mengaktualisasikan kembali lagu dan alat musik tradisional, sedangkan melestarikan budaya dilakukan melalui penggunaan pakaian adat dan berbagai kesenian daerah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya, adalah informasi-informasi ya, laman resmi rri.co.id di mana dilaksanakan kegiatan Festival Seni Budaya ya. Ya, tentunya ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-30 ya Kabupaten Mimika. Informasi-informasinya pendengar ya ada pada laman resmi rri.co.id. Bagi Anda yang mau menyimak ya, informasi-informasinya, membaca selengkapnya, silakan pada laman resmi rri.co.id. Sudah pukul 20:29 waktu Indonesia Timur. Masih bersama tentu pendengar dengan lagu-lagu daerah.
1: Bucik-bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan instrumen musik.
2: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Jojo, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Masu pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini dipun nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Dorang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Dengar pukul 20.57 menit waktu Indonesia Timur. Ini kabar Reja Nomba, Wanita Abu, Kongkit Lano Katukun Serang semuanya di malam ini, Lintas Malam Berhentiku. Lestarikan lagu-lagu daerah merupakan salah satu cara kita menjaga kekayaan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Berakhir dengan mendengarkan dan memperkenalkan lagu daerah ya kepada anak-anak muda ya. Tentu juga kita turut menjaga agar budaya dan identitas daerah tetap hidup dari generasi ke generasi. Di mana melalui irama ya, irama dan lirik-liriknya ya. Lagu-lagu daerah juga mengingatkan kita akan keindahan alam, kehidupan masyarakat, kemudian ya nilai-nilai kebersamaan yang tentunya ini menjadi ciri khas dari daerah. Kami sudah mendengar ya lagu-lagu daerah yang telah kami persembahkan, kami hadirkan di ruang dengar ya, kebersamaan kita di Lintas Malam Bovendigul. Selanjutnya nanti pendengar kita bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: kosan sekarang sudah di 354 ya kan. Kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa,
0: sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dipikirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Rosan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset ini dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan merger, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi, dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien ya. Kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek kerugian itunya. Ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak, kalau ya, kayak gitu? Kalau
4: status
5: dan
4: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti untuk berangkat ditemukan oleh beliau kemudian haji dan umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang nantinya harusnya masih lama kemudian dipercepat, tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data. Dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiavani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru.

0: kesehatan.
1: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
2: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
1: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
5: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
4: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
5: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
6: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
7: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus

0: membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
1: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak. Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
0: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
2: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
0: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani, sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
4: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
5: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
6: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
7: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
4: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commissions 6 of the Indonesian House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
8: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
4: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
8: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
4: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Wafla Regina, Voice of Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
9: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju dek 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
10: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
9: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
11: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJGW. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
9: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Khairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Literally melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legend ini sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal.
2: Arsenal

0: Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nila Pilih Selalu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 37 Nugroho. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil DAR RRI sangat terbantu atas peran dari RRI terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudahkah Anda tahu? Suku Awuyu atau orang Awuyu berdiam di antara Sungai Digul termasuk Kabupaten Merauke. Mereka tersebar dalam wilayah Kecamatan Pantai Kasuari, Kauh, dan Mandobo. Daerah ini penuh dengan hutan dan rawa, serta di sana-sini terdapat padang rumput. Kelompok ini mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Awuyu, dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Termasuk ke dalam kelompok bahasa ini ialah bahasa Oser, Jenimu, Pisa, Wefu, dan Iukero. Orang Awuyu bertetangga dengan orang Asmat di sebelah utara, orang Citak di sebelah timur, dan orang Yagai di bagian selatan.
2: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
3: Kencan nopo?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan?
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Bersama kami Radio Republik Indonesia Bu Pendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Lintas malam Bu Pendigo pendengar pukul 21.47 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan drama radio, kita dengarkan pendengar Lampu Merah Terakhir bersama dari RRI Cirebon. Selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah hanya seharian.

0: Malam Pak.
1: Malam Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan Pak?
1: Ya betul-betul Mas, betul. Silakan masuk Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya Mas. Kasian kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya Pak, makasih Pak.
1: Ya sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja Mas?
0: Iya Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya Mas. Kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah Pak lah. Assalamualaikum. Halo Ma.
2: Halo Nak, kamu udah sampai kos?
0: Belum Ma, ini Arya lagi di taksi online Ma. Lagi mau pulang ke kos Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu Ma, Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga Ma. Jadi Arya naik taksi online Ma.
2: Ya udah, mama cuma ingetin doang kok. Oh iya Arya, Jumat ini adik kamu udah harus lunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transferin ya Nak.
0: Iya Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silahkan ambil aja Mas.
0: Oh iya Pak, terima kasih Pak.
1: Oh iya Mas, ini lampu merahnya agak lama nih Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok Mas.
0: Oh, iya dong Pak, pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti Pak.
1: Nah, betul Mas. Seperti kehidupan kita Mas, pasti setelah lampu merah akan ada lampu hijaunya, iya kan Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak Mas, adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya Pak, ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu, tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya nggak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya Pak.
1: Iya, sama-sama Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat terus tidur yang nyenyak ya Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas starter lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore Pak.
4: Sore Mbak.
3: Atas nama Keisha ya Pak?
4: Iya betul Mbak. Silakan masuk Mbak.
1: Kalau haus di belakang kursi saya ada botol air mineral ya Mbak. Silakan diambil saja ya.
3: Iya Pak. Terima kasih.
1: Baru pulang kuliah Mbak.
3: Iya Pak.
1: Oh iya Mbak. Ini kebetulan jalan ke rumah Mbaknya kan agak macet. Soalnya lampu merahnya banyak banget Mbak.
3: Oh iya Pak. Gak apa-apa. Gak usah buru-buru Pak. Lagian aku juga pengen lama-lama di jalannya Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalanan Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
3: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino, saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir. Nyalakan lampu utama dan terus jalan ke depan.
3: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
3: Makasih banyak ya Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
1: Halo Bu.
2: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
1: Oh, itu Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
2: jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri, kata dokter, jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
1: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri. Bismillah.

Kami bersama Anda, kebersamaan kita tentu dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Bovendigo dari manapun berada dalam beneja nomba wadidabo kongkat lanuk atau konserara doran di malam ini ya, lintas malam Bovendigo kebersamaan kita tentu di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu ya lewat lagu. Saya Lisa masih bersama Anda di pada kebersamaan kita. Kalau mendengarkan lagu ya dengan judul nyanyian rindu, pasti Anda yang ya pernah mendengar ya, atau ya, tentunya pendengar sudah bisa ya ditebak ya, adalah penyanyi ya Diana Nasution dengan lagu-lagunya ya, profilnya ya akan kami informasikan di ruang dengar Anda. Tentunya menemani malam yang kebersamaan kita dengan membahas profil penyanyi legendaris Indonesia yang memiliki suara khas ya, dan lagu-lagu yang begitu melekat di hati para pencinta musik ya. Sekali lagi adalah profilnya Diana Nasution. Lagu-lagu bertema cinta dan kerinduan ya, tentu sudah tidak asing lagi bagi saudara pendengar. Suara yang kuat merdu ya, suaranya ya, yang kuat juga merdu dan penuh penghayatan, mampu menghadirkan suasana nostalgia, mengingatkan ya pada kenangan, perjalanan ya cinta, bahkan seorang yang mungkin masih tersimpan dalam hati. Diana Nasution merupakan salah satu penyanyi yang meninggalkan jejak tersendiri dalam perjalanan musik Indonesia. Karya-karyanya masih dikenang dan dinikmati hingga saat ini ya, lintas generasi. Malam ini ya kita mengenal lebih dekat sosok Diana Nasution, perjalanan karirnya serta lagu-lagunya yang tak lekang oleh waktu tentunya. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi memori.

0: sedia bersama kami di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam
1: Ruang Rindu, Bunda Ima menyapa dan
0: Oke, selamat malam Bunda.
1: Ya.
0: Bagaimana Bunda?
1: Ya.
0: Bagaimana di malam ini? Apa yang
1: sehat, sehat. Cuaca juga baik gitu. Adanya.
0: Ya, kita
1: sebaliknya ya, kita semua dalam keadaan yang baik ya, Adelisa.
0: Amin. Oke. Bunda silakan.
1: Bunda berikut lagu dulu, Adelisa.
0: Ruang Rindu. Lagu-lagunya di mana setia?
1: Oh, yang sudah di ini sudah disiapkan. Lagu apa deh?
0: Ada lagu-lagu yang banyak ini, ada dengan judul melodi dalam lagu, kau bukan milikku, kata hatiku, sengaja aku datang, jangan biarkan.
1: Kata hatiku.
0: Kata hatiku.
1: Oh, kata hatiku. Oke, itu aja deh.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam-salam dulu ya. Salam pertama tentunya Adik Lisa ya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Sukses selalu ya, Tuhan memberkati. Ada Bang Masrun, ada Bang Lei, ada Bang Luhut, ada Bintang Pratama, ada Bang Andi bersama Mbak Dika. Selamat malam. Ada Bang Junaidi, Bang Darwin, Mbak Ramadan, ada Bapak Yoga, ada teman-teman yang ada di Ternate ya, ada Ko Ai, ada Bang Ipin di Nabire, ada Mak Senja, Mama Agus di Japura, ada Kamingus, Bang Kevin di Serui, ada Bung Timon, ada Kristin di sana di Japura juga, dan semua-semua yang ada di Jayapura, Nabire, Marauke, semuanya selamat malam. Buat Adik Lisa, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, sama-sama ya. Terima kasih juga untuk Bunda Ima sudah bergabung bersama kami dalam ya di Ruang Rindu ya, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Di belakangnya Bunda Ima ada siapa lagi? Halo. Oke, silakan ya, nantinya bisa di 08114954333, 08114988666, 08114988222. Sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi lagu lewat memori.
0: Oke.
2: Iya.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan pendatang baru, Kak Elizabeth.
0: Selamat bergabung pendatang baru. Selamat berjumpa.
2: Pendatang baru, temannya Bang Fahmi, temannya Bang Dani, temannya Kak, temannya Kak Lisa.
0: Oke, siap. Selamat bergabung.
2: Iya dari Batam.
0: Baik.
2: Siap, iya, Mas Prabu.
0: Silakan.
2: Mas Prabu, Kak. Elizabeth.
0: Oke, Mas Prabu. Iya. Selamat malam.
2: Iya, Mas. Malam juga. Apa? Cuaca di Batam mendung, Kak. Karena lagunya lagu Diana Nasution, jadinya mendung karena sendu-sendu dia. Iya. Baik. Ini mau request lagu nih spesial buat Bunda Wanusu ya. Benci tapi rindu, Kak.
0: Benci tapi rindu.
2: Iya.
0: Ini Diana Nasution juga.
2: Iya. Miliknya Diana Nasution. Kalau bisa sih miliknya Kak Elizabeth.
0: Oh, jangan saya.
2: Kalau Kak Elizabeth bukan benci tapi rindu.
0: Tapi.
2: Rindu tapi benci.
0: Kebalik ya. Siap.
2: Iya, ada Kak.
0: Ada. Saya sudah siapkan.
2: Iya, buat yang salam pertama, Kak ya. Kalau pertama bahasa Bopendigolnya apa, Kak?
0: Pertama?
2: Yang pertama, kalau bahasa Bopendigolnya apa, Kak?
0: Pertama-pertama.
2: Oh, pertama-pertama. Bukannya pertama. bukannya Pertalite. Itu mah pertama ya. Kalau di Jawa kan itu kak sing setunggal gitu kalau di Jawa. Salam pertama buat Kak Elizabeth, metugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar kak ya.
0: Doain sama juga.
2: Iya, diaminin tuh sama Bang Fahmi tuh, dia sambil ketawa-ketawa dia tetap.
0: Oke, siap.
2: Iya, terus salam juga buat Bunda Wanusu, buat Pak Irwan, para Madan. Ada pendatang baru loh kak, Kak Purnama Sari namanya kak.
0: Purnama Sari, oke, iya benar.
2: Iya, kalau nggak salah dari mana dia ya? Dari kemarin apa dari mana dia?
0: Kurang tahu.
2: Iya, kayak kalau nggak salah dari Sulawesi dia kak.
0: Dari Sulawesi kapan?
2: Iya, dari Sulawesi dia. Terus salam juga nanti dilanjutin nama yang belakang lah nanti sama Bunda Wanusu lengkap mudah-mudahan masuk dia.
0: Iya, baik.
2: Iya, buat Elizabeth. Semoga Tuhan memberkati. Makasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih juga Mas Prabu. Di belakangnya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke. Silakan baik yang mau bersama kami Ruang Rindu. Saya menantikan partisipasi lagu-lagunya bersama Diana Nasution. Ada yang mau bergabung silakan.

0: Ada yang sudah ikutan kembali di ya Gentleman. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Rindu. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bang.
1: Ya, dengan Andi di Jambi.
0: Oke, siap. Selamat malam, Bang Andi. Silakan.
1: Lagu siapa nih, Kak?
0: Lagu-lagunya malam ini bersama Diana Nasution.
1: Oh, saya minta lagu Diana Nasution sejujurnya tuh.
0: Ada banyak ini, ya, Bang.
1: Kantor India nggak punya lagu tuh, Kak. Pilihkan saja sama kakak sudah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salam Kak Yas. Kak Indah, ya?
0: Dengan Lisa.
1: Oh, Kak Lisa. Salam. Bisa salam sehat dalam bagian selalu di sana, umur rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, doa yang sama juga.
1: Terima Bu, kalau gimana kita saya semoga dikabar baik saja di sana. Jangan cerai kerang. Terus buatnya Bunda Ima, Bu Utri, di sana dalam bagian ceria, kater. Terima kasih. Ayo, Bika, ngomong.
0: Silakan.
2: Iya.
0: Ada yang mau lanjut? Bagaimana, Mbak Dika? Lanjut saja.
2: Iya, lagunya dari siapa ya tadi?
0: Dari Diana Nasution.
2: Ya, jangan biarkan.
0: Jangan biarkan.
2: Ya, soalnya kalau untuk salam waktu kan lagi bertugas, kakak saya lagi bertugas. Sama salam pilih aku kok cuma Bang Andi sekarang masih ada di Jambi juga. Salam sayang, paling sayang, salam sehat. Semoga terhibur, bahagia dan tetap sukses. Ibu Utri bersama Pak Pridi, Bunda Ima, Ibu Natalia, dan semua di tempat terkecuali. Salam sehat dari kita. Oke, Kak, yang bertugas sangat bertugas. Terima kasih atas
0: waktunya. Selamat malam, Mbak Dika. Selamat malam juga Mbak Dika dan Abang Andi, ya. Sudah sama-sama ikutan, ya, bergabung. Ya, bersama kami tentu dalam di Ruang Rindu, ya, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Oke, kita dengar, ya, lagu-lagu berikut masih bersama Diana Nasution. Nantinya ada profil, ya, saya nanti akan bacakan. Tetapi saya juga menantikan partisipasi untuk Anda yang mau bergabung bersama

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: NMS Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir.

0: Saya ingin membantu mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

Pendengar dimanapun Anda berada, beberapa lagu-lagu ya, tembang-tembangnya Diana Nasution ya. Saya Lisa masih bersama Anda pendengar dimana bersemang. Saya akan sedikit berbagi informasi ya, seputar dari profil Diana Nasution, diva legendaris tanah air. Ya pendengar, ada banyak penyanyi terkenal yang berasal dari tanah Batak ya. Salah satunya adalah Diana Nasution, sosok diva legendaris Indonesia yang telah berkarya sejak tahun 1970-an. Sepanjang karya bernyanyi, Diana berduet dengan sang kakak Rita Nasution dengan membantu grup musik Nasution Sister ya. Karyanya selama berada di dunia tarik suara cukup populer dan mencuri perhatian pencinta musik Indonesia di saat itu. Grup tersebut banyak menelurkan lagu-lagu hits di masanya seperti Siapa Yang Salah, Bang Beca, Dilanda Cinta, dan Cinta Kilat. Meski terkenal dengan kemampuan penyelarasan suara yang apik, grup duo ini harus berakhir ketika Rita memutuskan menikah dan bersolo karir. Profil singkat Diana Nasution ya, lahir di Medan, Sumatera Utara pada 5 April 1958. Ia adalah anak keempat dari 80 saudara dan lahir di keluarga berdarah Batak yang sebagian besar bertugas di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Tahun 1978, Diana menikah dengan pria berdarah Maluku bernama Mingus Tai Tohi. Ya, dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 orang anak. Perjalanan karir dan karya Diana Nasution pendengar, setelah Nasution Sister ya bubar, Diana bersama Melky Guslow, ayah Melly Guslow, tampil dalam Festival Penyanyi Nasional 1977. Meski harus kalah dari penyanyi Hetty Koesendang, duet Diana dan Melky sukses meraih juara 2 berkat dengan lagu Bila Cengkeh Berbunga dan Malam Yang Dingin ciptaan Mingus Tahitoy. Selain duet dengan penyanyi lain, Diana Nasution juga populer ya sebagai penyanyi solo. Beberapa lagu solonya yang sukses sebagai hit seperti Jangan Biarkan Ayah dan Benci Tapi Rindu. Perjalanan karir Diana di industri hiburan pendengar tidak berhenti dalam dunia musik saja. Pasalnya Diana pernah bermain peran dalam film Cintaku Tergadai pada tahun 1977. Pada tanggal 10 Februari 2007 diselenggarakan konser ya, untuk percepatan bangunan di daerah Tapanuli untuk membebaskan masyarakat dari ketertinggalannya dan kemiskinan. Konser tersebut berlangsung sukses dan berhasil ya mengumpul dana kurang lebih 2 miliar ya. Konser ini dimeriahkan oleh artis-artis Tapanuli. Salah satunya ya Diana Nasution bersama Mingus Tahitoy ya. Kehidupan rumah tangga Diana, karir bernyanyi Diana ya mempertemukannya dengan suaminya kelak ya, Mingus ya. Mereka memutuskan menikah setelah menjalani masa pacaran selama 1 tahun. Dari pernikahan tersebut, pasangan ini dikaruniai 4 orang putra ya. Kemudian pendengar, Diana harus berjuang ya, melawan kanker payudara ya stadium 3B meski telah menjalani serangkaian proses pengobatan. Kesehatan Diana ya tidak kunjung membaik. Diana meninggal dunia Jumat 4 Oktober 2013 ya di Rumah Sakit Pluit Jakarta. Ya pendengar, dimanapun Anda berada ya, itu adalah tadi profil dari ya Diana Nasution ya, biografi Diana Nasution, diva legendaris tanah air. Dari profil singkat Diana, kemudian ya perjalanan karir dan karya Diana Nasution, kemudian kehidupan rumah tangganya ya, dan ya tentunya tadi pendengar ya adalah informasi seputar lagu-lagu ya, di mana yang telah kami informasikan di ruang dengar Anda kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu ya lewat lagu.

con anda brandy de na nusu teo ne con tonya dong rokno profil yang sudah saya bagikan di ruang dengar anda, semoga memberikan informasi untuk anda. Penyanyi yang dikenal yang lewat lagu-lagu bertema cinta dan kerinduan ya, tentu sudah tidak asing lagi ya bagi saudara pendengar. Merupakan salah satu penyanyi yang meninggalkan jejak tersendiri dalam perjalanan musik Indonesia. Karya-karyanya masih dikenang dan menikmati hingga saat ini lintas generasi. Saya ucap terima kasih ya untuk anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Kita melanjutkan kepada semua pendengar tentu dalam acara musik Peraduan. Saya akhiri Ruang Rindu.

0: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengejutkan ya kebersamaan dengan acara musik peraduan adalah merupakan rangkaian acara yang terakhir masih bersama Anda. Menemani saya Lisa, semoga senantiasa ya terus bersama Anda, menjumpai dalam keadaan yang baik, sehat ya, suasana aktivitas Anda baik, Anda yang sedang bertugas di malam ini, satuan tugas anggota TNI dan Polri, juga para medis, satpam ya, satpol dimanapun ya saat ini Anda bertugas, semoga suasananya aman nyaman ya dalam menjalani aktivitas Anda, diberikan kemudahan kelancaran. Oke, ada yang ada di dalam perjalanan, ada yang masih ya pada suasana kegiatan kesibukan ya sampai di malam ini, atau sudah tiba di rumah dalam perjalanan ya menuju rumah, ataupun juga sudah pada beristirahat ya, selamat beristirahat, semoga istirahat malam Anda ya baik sampai dengan pagi ya, terutama baik untuk masyarakat Kabupaten Bovendigul dimanapun berada ya saat ini yang sudah pada beristirahat. Seperti biasa pendengar ya, Anda yang bersama kami nantinya ya, silakan pada kedua line telepon kami, dan silakan juga boleh mengirimkan pesan ya melalui nomor SMS WhatsApp 08 11 49 88 222. Saya Lisa ya masih bersama Anda. Untuk Anda yang mau bersama kami ikutan ya, tentunya di mana kebersamaan kita di malam ini pendengar. Selamat malam ya, dan selamat beristirahat baik Anda yang masih pantau bersama kami di frekuensi 90,3 97,5. Kami juga menyapa Anda ya, selamat malam dan selamat beristirahat ya masyarakat Kabupaten Bovendigul di malam ini. Musik peraduan.

0: 17 menit yang sudah berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada, ya, selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum beristirahat ya, jangan lupa untuk Anda mengecek kembali sisa-sisa pembakaran, ya, baik di tungku juga di kompor. Dan tentunya juga pintu dan jendela rumah Anda ya, sudah Anda tutup. Kemudian mendengar barang berharga yang segala aktivitas Anda, barang berharga Anda untuk bisa disimpan ya dengan baik agar tidak terjadi kecurian. Dan mendengar ya, dimanapun saat ini Anda berada ya, diketahui ya, untuk saat-saat ini ya, dimana pada musim kemarau, dan diketahui ya, kebakaran hutan ya, karhutla ya, bahkan bukan hanya di hutan ya, di lingkungan ataupun juga ya, dimana di dalam kota ya, ataupun juga ya, tentu mendengar ini juga terjadi kebakaran-kebakaran ya, yang tentunya pada saat-saat ini ya, di musim kemarau, musim kering ya, ada juga yang bakar ya, kebakaran hutan ya, bahkan juga ada yang sengaja ya membakar-bakar hutan, bukan hanya di hutan-hutan yang di pinggir jalan, tetapi juga ada yang sengaja ya, tentunya juga ada yang bakar-bakar ya sembarangan. Dan tentunya juga menjadi perhatian ya, dimanapun Anda berada, terutama masyarakat Kabupaten Mufindi, Kota Tanah Merah ya, dan sekitarnya. Di malam hari ya, di saat-saat ini juga ya, tentu kami ingatkan saja ya, agar tetap waspada ya, tidak tidur ya, tidur tetapi juga jangan ya, pastikan juga untuk tetap terjaga ya. Saat-saat ini juga pendengar ya, kebakaran ya, bukan hanya di siang pagi, siang sore ya, bahkan malam, tetapi juga ini sudah subuh ya, di mana ada ya yang melihat bahwa jam-jam segini orang sudah pada tidur semua, jadi ini menjadi ya waktu yang baik juga, baik untuk mereka ataupun juga yang suka bakar-bakar ya sembarangan, dan mereka mencari tempat-tempat ataupun juga mereka mencari nih sampah-sampah, tumpukan-tumpukan sampah, apalagi di pohon sagu ya, kemudian di kelapa-kelapa sawit ya, ini menjadi sasaran untuk dibakar ya, sehingga pendengar Anda di saat malam hari ya, jangan sampai tidur terlelap ya, tetapi juga bisa waspada ya, terjaga ya, agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan ya, baik untuk diri Anda sendiri, keluarga atau cinta Anda, ataupun juga baik untuk tetangga ya di sekitar Anda. Pendengar, kebakaran ya bukan hanya terjadi di kawasan hutan dan lahan ya, ya kita bisa lihat saja, tapi ini juga sudah bisa terjadi di lingkungan permukiman warga ya. Oke, kita sibuk dengan segala aktivitas ya, tetapi tiba-tiba pulang begini, wah, di pinggir rumah ya, apalagi yang ada pohon sagu, ada pohon kelapa sawit ya, ini ada yang tentunya pendengar ya, ada anak-anak nakal ya, ataupun juga ada yang membakar ya, sengaja-sengaja begitu ya. Pohon sagu dan juga tanaman kelapa sawit ini pun dapat menjadi sasaran pembakaran oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu ya. Dan sehingga di malam hari pendengar, masyarakat Kabupaten Mufindi ya, agar ya jam-jam rawan ya, jam-jam 2, jam 3 itu orang sudah pada tidur semua. Ini yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini dong bereaksi begitu. Jadi bisa jaga-jaga di malam hari. Oke, sekedar mengingatkan Anda ya, karena pendengar ya, saya informasikan karena di tempat saya juga sendiri ya, di mana di puskesmas terjadi ya kebakaran, yang tentu kejadiannya itu semuanya sudah pada tidur ya, sudah sekitar jam 2 ya, jam 2 setengah 3 subuh ya. Bayangkan semuanya sudah pada tidur. Dan ya, untung saja ya kami mendengar suara api ya, yang membakar pohon kelapa sawit ya, tepatnya di belakang puskesmas, sehingga kami bisa bangun dan bisa mematikan apinya ya. Jadi jam-jam rawan seperti itu jangan terlalu tidur sono begitu. Untuk masyarakat saudara dorang, kakak dorang yang ambil di Janomba, Wadinabu, di saat-saat musim kemarau ya, saat-saat ini kita tidak tahu ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab mereka mencari kesempatan untuk membuat ya sibuk begitu ya. Apalagi kasihan untuk saudara-saudara kita, kita punya saudara-saudara dorang ya, petugas damkar ini dan mau pergi istirahat baru saja 1 jam ya, belum sampai dengan 1 jam sudah ada lagi yang menghubungi mereka untuk kembali lagi mematikan ya padam api di ya, tempat-tempat yang titik-titik yang tentunya seharusnya mereka istirahat tetapi kembali lagi ya. Bahkan ada yang sudah sakit yang mungkin kita tidak tahu, ada yang saat ini ya sakit atau mungkin ya seperti apa ya keadaan mereka ya, tapi kita doakan saja mereka dalam keadaan sehat ya, apalagi saat-saat ini mereka sedang bertugas di tempat tugasnya ataupun juga di malam ini mereka sedang bertugas berjaga ya, tentu untuk terus mendapatkan bertugas dan tetap terjaga ketika ada yang memberikan informasi kepada mereka ya. Jadi kita juga bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa beristirahat ya, 1 barang atau 2 hari tentunya. Juga kita bisa lihat dengan adanya kebakaran ya di hutan, bahkan sudah sampai di kebakaran ini sudah terjadi di lingkungan pemukiman warga ya, bukan hanya di hutan-hutan saja, di kawasan hutan dan lahan ya, tetapi juga sudah bisa terjadi di lingkungan permukiman warga. Jadi bapak mama dorang juga jangan kasih tinggal rumah sendiri ya, jangan kasih tinggal rumah ya, harus ada yang jaga ya. Jadi ada yang keluar, ada yang jaga rumah, jadi bergantian begitu. Ini juga oknum-oknum ataupun juga yang tidak bertanggung jawab ini mereka sebagai alasan untuk mereka kacaukan ya, kita sibuk dengan matikan api, padam api, dengan suasana air rumah ya, pintu depan, pintu belakang yang terbuka, jadi sasaran untuk pencuri dorang masuk begitu. Sekedar mengingatkan saja, jadi bapak mama dorang di malam hari jangan sampai tidur nyenyak ya, bisa dijaga, terjaga, jadi bisa waspada, bisa mendengar apa yang terjadi ya, apa yang ada bunyi-bunyian ataupun juga apa ya yang terjadi tentu di sekitar lingkungan pemukiman warga di sekitar Anda tinggal. Jadi juga bisa membantu ya ketika terjadi kebakaran ya, karena akhir-akhir ini ataupun juga ya, saat-saat ini terjadi kebakaran ya, bukan hanya di kawasan hutan dan lahan tetapi juga bisa terjadi lingkungan permukiman warga. Sasaran itu kelapa sawit dengan pohon-pohon sagu itu. Jadi bapak mama dorang yang pohon-pohon sagu, kelapa-kelapa sawit ya yang ada di yang bapak mama dorang tanam kan menjaga baik sudah. Ya, jadi ini menjadi tempat-tempat sasaran karena lebih cepat sekali ya api menjalar begitu ya, apalagi di pohon-pohon sagu ya, di sumur ya, tempat di mana ada sumur di situ ada pohon-pohon sagu yang sudah kering ya. Cepat sekali api di merambat begitu. Oke, pendengar, akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla ya, wilayah Tanah Merah menjadi perhatian ya, kabut asap yang menyelimuti lingkungan tidak hanya mengganggu kenyamanan ya, tetapi ini juga berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat ya, terutama menimbulkan keluhan batuk ya, dan juga gangguan pernapasan ini. Ya, tentunya kita berhati-hati saja ya, mengurangi aktivitas di luar ruangan ya ataupun juga di luar rumah akibat kabut asap yang cukup pekat ya, menggunakan masker ya yang sesuai saat harus beraktivitas di luar rumah, keluar rumah begitu, dan tidak membakar hutan, lahan ya maupun sampah secara sembarangan ya, jangan sampai kelalaian. Kita membahayakan kesehatan diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat di sekitar ya. Sekarang saya ingatkan pendengar, kita saling mengingatkan ya, karena ini sudah terjadi ya, tentu bukan hanya di kawasan hutan dan lahan, pendengar ya, kawasan hutan dan lahan, tetapi juga kebakaran ini ya sudah bisa terjadi juga di lingkungan pemukiman warga ya, terutama pada pohon-pohon sagu dan juga tanaman-tanaman kelapa sawit ya, yang memadorang tanam ya, dan ini menjadi sasaran pembakaran oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, ada yang ingin bergabung, silakan. Ya, saya sekedar ya memberikan informasi, mengingatkan Anda ya. Jadi buat mama orang tidur malam, jangan sampai terlalu sono. Ada yang tidur, ada juga yang mungkin saja jaga malam ya, ataupun juga terjaga. Jadi jam-jam rawan itu jam-jam 2 sampai dengan jam 3 ya, subuh. Ini untuk tetap waspada ya. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, tentu mereka bakar terus kasih tinggal jalan alasan, terus pantau dari belakang begitu. Dong pantau-pantau dari belakang, ini api di sampai di mana, dong sengaja rumah dalam keadaan pintu depan, pintu belakang terbuka, sudah dong masuk, dong pencuri begitu. Oke, pendengar, silakan ada yang mau ikutan bergabung, silakan ya, pada saat malam ini kita ada dalam musik keperaduan. Saya Lisa ya, masih bersama Anda. Bagaimana ya dengan Bapak Mama Dorang, Saudara Dorang yang ada di luar Papua ya, pantau bersama kami melalui aplikasi RRI Digital yang selalu bergabung bersama kami. Apakah juga di tempat Anda, di daerah Anda kabut asap ya, tentu masih terjadi juga dengan pembakaran hutan ya, karhutla. Masih juga sama dengan di Bovendigul Tanah Merah ataupun juga tidak ya. Ya, tentunya di saat musim kemarau yang saat-saat ini untuk tetap waspada. Oke, sudah ada yang bergabung ini. Halo, selamat malam musik keperaduan. Selamat malam musik keperaduan. Selamat malam. Dengan siapa? Selamat malam, musik keperaduan.
1: Selamat malam, Kak Lisa.
0: Oh, Abang Andi, selamat malam.
1: Iya. Saya minta lagu dari ini, dari Pengki. Mungkin, Kak.
0: Dari siapa penyanyinya?
1: Pengki, Pengki. Dari Pengki, Kak.
0: Ini agak kurang jelas sih, Abang.
1: Iya. Salam pertama buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika, buat Dika. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Lisa. Selamat malam.
0: Terima kasih Kak. Abang Andi. Tadi lagunya itu lagu apa iya, nih? Maka. Tadi saya agak kurang jelas nih dengarnya. Frankie Kak.
1: Lagunya iya, Frankie Kak. Mungkin Kak.
0: Mungkin Kak.
1: Mungkin Kak Frankie.
0: Ya, kita okay, coba carikan ya.
1: Ya. Ayo Dika, kamu Dika.
2: Iya, halo, selamat malam. Musik keperaduan.
0: Silakan, Mbak Dika.
2: Iya, kita request lagu dari Dian Cesesa, Apa Salahku. Dari Dian Cesesa, Kak. Lagunya Apa Salahku.
0: Oke okay.
2: Iya, salam buat ya, buat kali saya lagi bertugas. Selamat bertugas, jangan bisa ketengar kita deh. Terima kasih atas salamnya dengan saya. Dan buat semua aja, tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika. Buat saya yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Selamat malam, musik keperaduan.
0: Oke, selamat malam juga Mbak Dika dan Abang Andi ya. Ini kalau dengar-dengar ini lagu-lagu yang di request ini seperti lagu-lagu yang menjadi pilihan untuk oke, minta maaf ya tentu untuk Abang Andi dan Mbak Dika, lagu-lagu pembalasan begitu kah atau bagaimana nih? Oke, saya nanti akan coba hadirkan ya lagu-lagunya. Saya juga sudah punya beberapa lagu yang saya siapkan ya. Jadi kalau saya coba siapkan, cari-cari lagunya, saya temukan nanti saya hadirkan, saya putar ya. Kalau tidak bisa ikutan aja dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan. 32 menit sudah berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ada lagi yang mau bergabung bersama kami, silakan. Saya sambil hadirkan kembali teman.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Semua terserah padamu.
4: Aduh, Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
5: Pace, woi, Pace.
6: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan suara yang bagus ini, Kak?
5: Aduh, Pace sayang, Mace Suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
6: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, Kak?
5: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
6: Mace, jangan begitu ya.
7: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: masih ya kebersamaan kita dalam acara musik keperaduan. Sudah ada yang bergabung, halo selamat malam musik keperaduan.
1: Selamat musik keperaduan Mbak Lisa.
0: Iya, selamat malam Ibu Anusu.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Apa kabar Mbak Lisa?
0: Kabar baik Ibu.
1: Nah, kita request lagu dulu Mbak Lisa. Lagunya dari Aprilian dengan Panise ya, apa kabarmu di sana? Nah, salamnya pertama Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Ya, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Pak Fauzi, Abu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Bang Iriwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Putra Tengah, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Subusri, Lanius. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Saya
1: lagunya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ibu Anusu, terima kasih sudah bergabung bersama kami musik keperaduan. Silakan baik yang mau ikutan lagi, saya nanti akan coba carikan juga ya lagunya yang direquest tadi ya oleh Ibu Wanusu. Di belakangnya ada lagi, silakan. Masih dalam acara musik keperaduan.

08114953333 08114988666 08114988222. Silakan ada lagi yang bergabung di belakang Ibu Manusuf ya. Saya berikan kesempatan selamat malam, selamat istirahat untuk Anda yang mau ikutan untuk bagi salam menyapa kepada keluarga tercinta Anda, saudara ya, salam family Anda, atau mungkin juga Anda menyapa untuk keluarga Anda yang sedang bertugas ya. Silakan di bawah ini Anda boleh bergabung bersama kami dalam acara musik ke peraduan. Saya kembali hadirkan ya lagu yang sudah direquest tadi ya oleh Ibu Manusuf.

Agar dimanapun Anda berada pukul 23.50 4 menit waktu Indonesia Timur. Di mana kebersamaan kita yang sedia ada di penghujung acara Musik Peradua. Terima kasih ya, kami ucapkan kepada Anda yang sudah bergabung bersama kami, berpartisipasi, berbagi cerita dan menemani ya perjumpaan kita malam ini. Bagi yang belum sempat bergabung ya, kami juga ucapkan ya terima kasih. Semoga bisa berjumpa kembali lagi di kesempatan berikut. Malam semakin larut, saatnya kita beristirahat ya. Saatnya untuk beristirahat tentunya setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Selamat malam, selamat beristirahat mendengar. Semoga saudara ya dapat tidur dengan nyenyak, hati yang tenang dan pikiran yang damai ya. Jangan lupa berdoa sebelum menjamkan mata, bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Ditanya musim kemarau ya, dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kabut asap, tetap waspada ya dan menjaga kesehatan. Terdengar, selamat malam, selamat tidur ya, selamat beristirahat. Terima kasih ya sekali lagi telah menjadikan Prosatu dari Bu Fendigo sebagai teman malam Anda. Saya Lisa pamit ya dari ruang dengar Anda.

Nusantara, bahkan di mana saja berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Selamat pagi pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bupin Digul kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bumi Gurun di 90,3 MHz. Menemani Anda di kesempatan hari ini di hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026 dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan serangkaian hiburan dan informasi yang sudah disiapkan untuk Anda. Berbagai acara dari pagi ini hingga malam nanti akan kami sajikan untuk Anda. Dan pastinya di kesempatan pagi hari ini saya juga berharap kembali dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat, di tempat Anda menyenangkan, bahagia selalu, dan pastinya tanpa kekurangan satu apapun. Ya pendengar di Kota Tamera dan sekitarnya, terutama di Kabupaten Bovendigul, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan masih terlihat jelas di luar sana bahwa cuaca masih belum stabil sesuai dengan arahan pemerintah. Kurangi aktivitas di luar, dan bila beraktivitas harus menggunakan masker ya, sehingga kita dapat melindungi dan menjaga kesehatan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya baik mendengar, khususnya untuk saudara-saudara Nasrani semuanya, di kesempatan pagi hari ini saya akan menghadirkan serangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Dan untuk pendengar semua bahwa nanti di pukul 5.30 akan kita ikuti siraman rohani Kristen Protestan yang berjudul Ya Allah Semesta Alam, Pulihkanlah Kami, Buatkanlah Wajah-Mu Bersinar Maka Kami Akan Selamat, yang akan dibawakan oleh Pendeta Kosmas Wumu. Dan sebelumnya kita dengarkan dulu serangkaian lagu-lagu Rohani Kristen di kesempatan pagi hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, khususnya untuk saudara Nasrani semuanya. Selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi Kristen di kesempatan pagi hari ini bersama Pendeta Kosmas Umu yang akan membawakan Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Selamat mengikuti.

Shalom umat Kristiani yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di program siaran Kristiani RRI Bovendigul. Saya Pendeta Cosmas S. Wum SMTH dari Gereja Persatuan Kristen Alkitab Indonesia, Jemaat GPKI Kalvari Bovendigul, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui siaran RRI Bovendigul pada saat ini. Mari kita berdoa sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini kami berada di Bovendigul ini untuk menyampaikan kebenaran Allah, di mana saudara kami yang di rumah, di tempat kerja, dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau sendiri mau tolong lewat firman-Mu ini untuk mereka bisa mendengar dan mengisapkan dan menyadari di dalam perjalanan hidup ini. Karena sebentar hamba menyampaikan kebenaran-Mu, di mana Allah Engkau telah mengetahui bahwa kami manusia hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu, maka Engkau mengutus anak-Nya yaitu Yesus Kristus datang ke dunia. Inilah di hari ini hamba mau menyampaikan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang dapat menuntun dari awal firman Tuhan ini sampai dengan akhir nanti. Saya minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Di hari ini Tuhan telah mengizinkan hamba berada di sini untuk menyiarkan lewat RRI ini, sehingga saudara yang berada di mana mereka berada, khususnya pemerintahan Republik Indonesia ini, ya Bapak, inilah hamba-hamba siap untuk menyampaikan. Hanya di dalam nama-Mu hamba memohon pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, tema di hari ini kita ambil di dalam Mazmur 80 ayat yang ke-8. Itu menjadi tema, dan kita melihat bagaimana Allah melihat kepada kita manusia dan mengutus anak-Nya. Dan di hari ini kita harus mengoreksi bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah dan kebenaran Allah di dalam diri Yesus. Mari saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Allah membuat wajah-Nya bersinar, maka kami manusia diselamatkan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini dia menunjukkan kepada kehadiran anak-Nya yaitu Yesus Kristus. Allah sungguh mengasihi kepada kita manusia, dan Ia telah menyerahkan anak-Nya yaitu Yesus Kristus. Karena di dalam dunia ini tokoh yang paling terkenal adalah Tuhan Yesus. Maka di hari ini saya mau menjelaskan bagaimana pribadi Tuhan Yesus dan keselamatan kita manusia di bawah kolong langit ini ada di dalam Dia yaitu Yesus Kristus. Saya mengajak untuk kita lihat lagi bagaimana kata Yesus kepada kita manusia yang berpisah dengan berbagai kehidupan kami. Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Dia menunjukkan bahwa di dalam pribadi Yesus ada keselamatan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita akan binasa. Dalam kehidupan kita, sungguh Tuhan bekerja lewat Roh Kudus. Di dalam kehidupan sekarang kita lihat ada hal-hal yang memang kami manusia rasakan bahwa memang tidak bisa, tetapi itulah
Cara Tuhan untuk membuat kita manusia harus sadar dan bersandar kepada Dia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau melihat kebenaran Tuhan Yesus, Tuhan Allah di dalam diri Tuhan Yesus, kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke 11, 15, 16 dan 17. Di sana katakan bahwa Yehezkiel pasal 11, sebab beginilah firman Tuhan, akulah firman Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Bagaimana hidup kita di dalam dunia ini? Kami manusia, kesombongan kita manusia tidak mentaati. Kita mencari jalannya sendiri dan membunuh diri kita sendiri dengan cara yang sadar dan tidak sadar. Dan kita keluar daripada kemuliaan Allah itu. Dan pada saat ini kita mulai alami penderitaan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan mengasihi kepada kita. Dia sendiri datang mengembalakannya. Yehezkiel pasal 34 ayat 15. Mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah cara Tuhan Allah, Dia harus kembali menjadi manusia di dalam pribadi Yesus untuk menolong kami manusia yang hidup berpisah dengan Allah. Inilah cara Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus adalah tokoh yang terkenal di dunia dan keselamatan ada pada Dia, yaitu Allah. Kita lihat lagi di ayat yang ke-16. Yang hilang akan kucari dan yang sesat akan kupulangkan. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini adalah cara Allah menjadi manusia dan dapat menuntun dengan cara kami. Yohanes pasal 1 ayat yang ke 11. Di sana menyatakan bahwa Yesus berada di dalam dunia ini, datang kepada ciptanya, tapi manusia kami menolak dengan cara kita. Maka saudara, di hari ini saya harus membagikan firman Tuhan ini menjadi pegangan untuk hidup. Tuhan Yesus katakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan akan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mendengar dan melakukan, berpegang pada perintah, tidak melakukan peraturan dan ketetapan di dalam firman-Nya, maka kami di kemudian hari memang nanti bagaimana? Kembali kepada diri kita. Ayat yang 20, Yohanes pasal 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman-Nya kamu dengar itu bukanlah dari padaku, melainkan dari Bapakku yang mengutus aku. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah firman Allah. Jangan kita lalai di dalam kehidupan kita. Kita harus bersandar dan mengasihi Dia, mentaati firman-Nya. Sekali lagi saya masih membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi,
pasal 14 ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, yaitu kehadiran Allah, yaitu di dalam pribadi Yesus. Maka kami manusia tidak mentaati peraturan apa yang dikatakan tadi di atas, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah firman Tuhan, kebenaran Allah. Bagaimana manusia kami lalai. Ini kenyataan Allah. Allah sudah hadir di tengah-tengah kita manusia, namun kami menolak dengan pribadi kami, dengan cara kami, dengan prinsip-prinsip kami. Kami menolak Allah itu dengan cara yang tidak sadar. Maka kami manusia berjalan dengan kehidupan yang seperti ini ya. Allah tidak membiarkan kami. Di dalam Yehezkel pasal 34 ayat yang ke-15. Allah menyatakan bahwa aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Allah. Ini adalah kebenaran Allah. Bagaimana saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah bersandarlah pada firman. Jangan kita lalai. Kita lalai kemudian nanti kami sendiri membunuh diri sendiri. Siapa saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di mana saudara berada, tolong bersandarlah pada Tuhan. Firman Tuhan, setialah di dalam ibadah-ibadah. Karena disitulah ada hamba-hamba Tuhan yang menuntun jemaat Tuhan. Karena Tuhan percayakan kepada hamba-hambanya dapat menolong, dapat mengobati, dapat menolongnya dengan cara di mana Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan. Dia bisa menyucikan kaki murid-murid. Bagaimana Allah percayakan kepada kita sebagai hamba-Nya. Saudaraku, firman Tuhan hanya sederhana itu, tetapi saya percaya Roh Kudus yang mempunyai firman Tuhan pasti dia akan menuntun di mana kami berada, di kantor, di kebun, di hutan, di rawa, di kali, di gunung. Pasti firman Tuhan yang kami sampaikan ini menjadi penuntun di dalam langkah hidup ini menunggu hari Maranatha, yaitu Tuhan Yesus kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini hamba membagikan firman Tuhan. Tuhan, sekali lagi Engkau sendiri memberkati saudara yang pada hari ini duduk mendengar, membuka bahkan siaran. Tuhan, Engkau sendiri melihat dan mengisahkan firman Tuhan ini sehingga kami bisa dengar dan melakukan itu di dalam hidup. Kami ini hanya alat saja, tetapi yang kepunyaannya adalah milik-Mu ya Bapa. Bapa, sekali lagi kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri turut mengerjakan lewat Roh Kudus sehingga di hari yang hari Maranatha akan datang, Tuhan, kami bisa dapat selamat. Terima kasih Tuhan, di berbagai tempat Tuhan telah menyatakan Roh Kudus turut bekerja. Saya percaya bahwa manusia-manusia yang kami berada di bawah langit ini, kami tidak lari daripada itu. Walaupun di mana mereka melewati, tetapi Tuhan, mereka mau lari sampai di ujung mana. Tuhan, Engkau yang memegang tali kendali daripada kehidupan kami manusia di bawah langit ini. Kesibukan kami, dan tetapi Tuhan ingatkan lewat Roh Kudus sehingga di dalam segala aktivitas kami, kami harus utamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana kami mau jalan, kami mau tidur, Tuhan tuntun kami. Di mana
Musa mengingatkan kepada bangsa Israel untuk melakukan itu di dalam hidup turun temurun sampai dengan hari ini. Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu dan kami menjalani hidup ini. Tuhan, inilah kami. Saya percaya Engkau sendiri memberkati baik pemerintahan, presiden, gubernur, bupati, bahkan Tuhan, Engkau sendiri memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka tetap utamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam pemerintahannya untuk menjalani di dalam dunia ini, menunggu hari kedatangan-Mu ya Bapa. Bapa, inilah kami, kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, segala aktivitas kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri memimpin sampai kami menunggu hari Maranatha, yaitu di mana Tuhan Engkau kembali ke dalam dunia ini untuk menghakimi kami yang hidup ini, baik orang yang percaya bahkan yang tidak percaya. Tuhan, inilah kami, kami berdoa dan kami akhiri hanya di dalam nama-Mu, yaitu di dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti siraman Kroni Kristen Protestan di pagi hari ini yang dibawakan oleh Pendeta Kosma Suhu. Dan saat ini telah waktu di studio tahun 25 lebih 54 waktu Indonesia Timur.

ya pendengar di mana saja Anda berada, khususnya saudara-saudara Nasrani semuanya, saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu Nasrani Kristen di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar semuanya, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul ini, dipancarluaskan melalui Pancar FM 90,3 MHz.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat pagi pendengar yang baru bergabung bersama saya di kesempatan pagi hari ini di program 1 Radio Republik Indonesia Bopini Gul yang dipancarluaskan oleh Pancar FM 90,3 MHz. Setelah waktu saat ini, juga pukul 6 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, masih menemani Anda di pagi hari ini. Anda yang baru saja beraktivitas, mulai melaksanakan aktivitas Anda, mungkin yang ada di tempat usaha, di warung makan, di kios-kios, maupun yang ada di pasar sentral, memanjat kuas semuanya, tanpa terkecuali di kesempatan pagi hari ini, yang tengah bersibuk-sibuk dengan segala macam rutinitas Anda ya, yang menjajakan jualannya. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Di akhir pekan ini, tetap semangat tentunya untuk rekan-rekan medis semuanya di pagi hari ini yang lagi sibuk-sibuk di ruangannya masing-masing, di RSUD Bopini Gul, tanpa terkecuali. Semuanya selamat pagi untuk Anda di mana saja Anda berada. Rekan-rekan TNI Polri di wilayah perbatasan semuanya yang tengah piket di pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda. Menemani aktivitas Anda pendengar, sajian lagu-lagu hiburan untuk Anda hingga nanti di pukul 6.30 akan kita ikuti warta berita daerah Bopini Gul, tentunya bersama saya di kesempatan pagi hari ini. Kita dengarkan sekian lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi hari ini.

0: saya belum siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.
3: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

Selamat pagi dari Radio Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Daerah. Bovendigul raih peringkat ketiga terbaik dalam pelayanan kesehatan. Itulah topik berita pagi ini, dirangkum dengan beberapa berita menarik lainnya, hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya bersama saya, Dedi Amdani.

0: Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak boleh hanya menjadi dokumen afirmatif, tetapi harus menjadi landasan dalam pengakuatan kelembagaan adat. Rektor kami, Thomas Yamlian, menurutkan laporan selengkapnya.
1: Rapat finalisasi prapenetapan dan pengesahan surat keputusan Bupati bagi 13 masyarakat hukum adat suku Wambon, Mandobo, Kenemopte, dan Agayop menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat. Pengakuan tersebut mencakup identitas, kelembagaan, nilai-nilai budaya, serta hak-hak masyarakat hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan pelaksanaan rapat finalisasi bertujuan memastikan seluruh data dan substansi yang menjadi dasar keputusan Bupati telah disusun secara benar, lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2: Tahapan ini merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah daerah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan identitas kelembagaan, nilai-nilai budaya, serta hak-hak masyarakat hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berharap rapat hari ini dapat memastikan bahwa seluruh data dan substansi yang akan menjadi dasar keputusan Bupati telah benar-benar lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan, mari kita selesaikan melalui musyawarah, keterbukaan, dan semangat kebersamaan.
1: Wakil Bupati Marlinus lanjut menegaskan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat nantinya tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan dalam memperkuat kelembagaan adat, menjaga budaya dan kearifan lokal, melindungi wilayah adat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bovendigul berkomitmen menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan. Karena itu, pembangunan harus berjalan seiring dengan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Marlinus berharap keputusan Bupati yang nantinya ditetapkan benar-benar dapat memberikan kepastian, manfaat serta rasa keadilan bagi 13 masyarakat hukum adat suku Wambon, Mandobo, Kenemopte, dan Agayop. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bovendigul raih peringkat ketiga terbaik dalam pelayanan kesehatan. Kembali, reporter kami Thomas Yamlian menurunkan laporan selengkapnya.
1: Kabupaten Bovendigul meraih peringkat ketiga terbaik dalam pelayanan kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tengah masih adanya keterbatasan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat menerima penghargaan tersebut menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas apresiasi yang diberikan kepada Kabupaten Bovendigul. Menurut Marlinus, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan.
3: Apresiasi penghargaan dari pemerintah, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Perumahan, Kesehatan, Pendidikan. Kebetulan kita Bovendigul mendapat peringkat ketiga terbaik dalam pelayanan kesehatan. Artinya bahwa dengan keterbatasan tenaga dokter maupun tenaga medis yang lain, namun selama ini kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih boleh berjalan dengan baik. Dan hasil evaluasi ini bukan dievaluasi dari tim dari kabupaten, tapi ini hasil dari evaluasi dari tim ombudsman. Nah, saya katakan sama teman-teman bahwa kita harus tahu bahwa ombudsman ini bukan dari tim LMA atau apa, tapi memang ada dia di bawah staf kepresidenan.
1: Wakil Bupati Marlinus juga mengakui bahwa pelayanan kesehatan di Bovedigul masih menghadapi berbagai keterbatasan terutama dari sisi sumber daya manusia seperti tenaga dokter dan tenaga medis lainnya. Namun kondisi tersebut tidak menjadi penghalang bagi jajaran pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Marlinus menegaskan hasil penilaian tersebut bukan berdasarkan evaluasi internal pemerintah daerah. Penilaian dilakukan melalui evaluasi langsung oleh tim ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Thomas Yemlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tunasawa Irma Group terus bersinergi dengan semua pihak mengenangi kartula yang terjadi di wilayah kebun sawit mereka. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Yohanes Digoden.
4: Fenomena iklim global El Nino yang melanda wilayah Papua Selatan selama lebih 4 bulan terakhir telah memicu gelombang kekeringan ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu dekade terakhir. Vegetasi yang kering, kerontang, serta tiupan angin kencang menciptakan instabilitas lingkungan yang menempatkan kawasan ini, termasuk area pemukiman masyarakat dan areal konsesi perkebunan PT Tunasawa Irma A, inti usaha dari TSE Group dalam status siaga merah, ancaman kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, satu-satunya akses jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke melintas langsung di areal perkebunan PT TSE A dan tingginya mobilitas publik di jalur strategi ini menimbulkan risiko kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu kebakaran hebat dalam hitungan detik. Berdasarkan pantauan lapangan dan fakta di lapangan, titik-titik api awal umumnya bermula dari luar batas hak guna usaha perkebunan kelapa sawit PT TSE A yang dengan cepat merambat ke dalam wilayah perkebunan perusahaan, melahap sebagian tanaman sawit produktif maupun tanaman sawit muda yang menjadi tumpuan investasi jangka panjang. Total kerugian mencapai kurang lebih 2.000 tanaman sawit yang terbakar, dengan areal terbakar seluas 17 hektar. Sementara itu, warga yang berada dekat dengan titik lokasi kebakaran menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pihak perusahaan yang sudah dapat cepat hadir di sekitar pemukiman warga untuk penanggulangan darurat yang sigap melindungi kampung dan fasilitas umum. Hal itu seperti yang disampaikan Isak Yawotem, masyarakat Kampung Naga. Pihak perusahaan TSE Group sejak awal musim kemarau pada bulan Mei lalu, langkah mitigasi preventif telah digalakkan perusahaan secara konsisten melalui sosialisasi aturan hukum dan pencegahan karhutla oleh tim sustainability, tim humas dan tim panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan di setiap unit usaha perkebunan milik TSE Group dan termasuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sementara itu, pihak perusahaan juga menyampaikan himbauan terbuka dan undangan kolaborasi kepada pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal mitigasi karhutla, meredam spekulasi yang tidak berdasar, dan memprioritaskan keselamatan serta kelestarian lingkungan hidup di Papua Selatan. Yohanes Digoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Wambon, Frankie Lande, menyampaikan apresiasi yang luar biasa tinggi.
0: Masyarakat apresiasi langkah tegas Kapolres Bovendigul terkait penegakan hukum kebakaran dan kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Agustina Yuniarsi.
5: Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Wambon, Frankie Lande, menyampaikan apresiasi yang luar biasa tinggi kepada Kapolres Bovendigul yang telah mengeluarkan himbauan sekaligus langkah penegakan hukum dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang melanda wilayah belakangan ini. Sebagai masyarakat merasa senang dan bangga perlu ada ketegasan yang dibarengi dengan penegakan hukum sehingga adanya sanksi yang diberlakukan menjadi efek jera. Tentu ia sangat mendukung rencana pembentukan satuan tugas atau satgas yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan menyeluruh untuk memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran.
6: Apresiasi Ibu Kapolres luar biasa kemarin sudah mengeluarkan imbauan bahwa imbauan yang berhubungan dengan penegakan hukum. Nah, ini sangat luar biasa, saya apresiasi. Jadi sebagai masyarakat saya merasa senang, bangga bahwa perlu ada ketegasan yang harus dibarengi dengan penegakan hukum. Maka di sana ada sanksi yang harus kita lakukan. Sehingga dengan adanya satgas yang kita bentuk, nanti tim akan melaksanakan penyelidikan, kemudian melihat dampak-dampak yang ditimbulkan akibat kabut asap ini dilakukan kebakaran yang terjadi ini apa? Kebakaran secara individu kah? Atau secara korporasi kah? Atau ada mungkin anak-anak Ibon yang tidak mengerti lepas korek baru terbakar kah? Atau seperti apa?
5: Ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi, untuk bekerja sama pemerintah, aparat, dan seluruh masyarakat saling menjaga diri dan menjaga lingkungan. Pemerintah diharapkan memimpin dan mempromotori penanganan bencana kekeringan, kebakaran, dan kabut asap ini secara terpadu agar masyarakat Kabupaten Bovendigul dapat terhindar dari bahaya yang sedang dirasakan saat ini. Agustina Yuniar, CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh masyarakat Frankie Lande tekankan perusahaan sawit wajib memiliki sarana pemadam mandiri. Kembali Agustina Dinarsi menurunkan laporan selengkapnya.
5: Tokoh masyarakat sekaligus Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Suku Wambon, Frankie Lande, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kabut asap yang melanda Kabupaten Bovendigul belakangan ini. Dalam pernyataannya kepada RRI Bovendigul, Jumat 9 Oktober 2026, ia menegaskan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib menyediakan sarana pengendalian kebakaran yang memadai. Frankie menekankan perusahaan yang mengelola lahan luas harus memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan lingkungan di wilayah kerjanya.
6: Kami dari masyarakat berharap perusahaan-perusahaan kelapa sawit, ya perusahaan-perusahaan besar itu menyediakan mobil-mobil pengendali kebakaran itu, water cannon misalnya, atau mobil pemadam kebakaran, atau tangki pemadam, tangki persediaan air. Perusahaan-perusahaan besar itu harusnya menyediakan hal itu, terutama ya kelapa sawit ya, yang sudah sekian tahun beroperasi. Dari masyarakat berharap perusahaan harus sediakan kendaraan-kendaraan itu, apalagi yang memegang konsesi-konsesi lahan yang besar-besar itu. Itu hukumnya wajib, itu wajib memiliki sistem deteksi serta sarana itu pemadam kebakaran mandiri.
5: Selain itu, ia meminta agar dilakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap titik-titik panas secara berkala serta audit lingkungan yang rutin dan transparan. Berharap semua pihak dapat bekerja sama demi menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat Bovendigul. Agustina Yuniar, CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Bovendigul dan Warta Berita pagi ini disiarkan oleh langsung Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan melalui Radio Asiki FM. Gereja MK Drot Tanah Merah, simbol pemeliharaan Allah dan warisan Injil yang tetap menyala. Kembali reporter kami Agustin Yuniarsi menurunkan laporan selengkapnya.
5: Secara teologis perlu disadari bahwa gereja bukanlah sekedar susunan batu, semen maupun kayu. Gedung yang kini berdiri megah ini adalah simbol pemeliharaan Allah yang nyata serta bukti manifestasi kehadiran kerajaan Tuhan yang membawa damai sejahtera bagi umat di bumi ini. Tuhan telah memakai kesetiaan, doa dan kerja keras seluruh jemaat untuk merampungkan rumah doa ini dengan penuh sukacita. Demikian ungkapan yang disampaikan Ketua Majelis Jemaat Gereja MK Dros Tanah Merah Benyamin Muromerei. Ketua Majelis Jemaat Gereja MK Dros Tanah Merah menjelaskan bahwa nama Jemaat Gereja MK Dros bukan sekedar sebutan semata. Ia adalah warisan amalan dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang melekat erat sepanjang sejarah penyebaran Injil di tanah ini.
7: Benih Injil Yesus Kristus yang ditaburkan di puluhan tahun yang lalu, hari ini bertransformasi menjadi sebuah gedung ibadah yang megah di kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigo. Api Pentakosta itu tidak padam. Ia terus hidup, berakar, bertumbuh, dan berbuah hingga kini.
5: Untuk itu, mewakili jemaat sebagai Ketua Majelis Jemaat Gereja MK Dros Tanah Merah menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada Bupati Bovendigo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta seluruh dinas terkait atas dukungan, kebaikan, dan perhatian yang diberikan sepanjang proses pembangunan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran TNI dan Polri yang senantiasa menjaga stabilitas keamanan sehingga pembangunan maupun saat peresmian berjalan dengan aman, tenang, dan penuh sukacita. Gedung ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan bukti bahwa kesetiaan para pendahulu dan doa yang tak terputus telah membuahkan hasil yang indah, menjadi tempat memuji dan memuliakan nama Tuhan bagi generasi kini dan masa mendatang. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga harap kabut asap segera berkurang, pembakaran hutan diminta dihentikan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Septiani Nurjana.
8: Warga berharap kabut asap yang menyelimuti wilayah Tanah Merah segera berkurang karena mulai mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat, terutama memicu keluhan batuk. Salah seorang warga, Yuli, mengatakan pembakaran hutan maupun sampah perlu mendapat perhatian serius agar api tidak menyebar ke area lain, termasuk pemukiman warga. Menurutnya, masyarakat yang kedapatan sengaja membakar hutan tanpa pengawasan perlu diberikan sanksi agar menimbulkan efek jera dan menjadi pelajaran bagi warga lainnya.
9: Kalau kedapatan siapa yang bakar gitu dikenakan apa? Denda atau sanksi gitu. Biar mungkin pelajaran untuk yang lain tidak boleh bakar hutan. Atau bakar sampah apa? Tidak diperhatikan. Bakar hutan juga tidak diperhatikan atau sampah bakar sampah tidak diperhatikan. Jadi bisa menyebar apa ke tempat lain, hutan atau ke rumah-rumah kan gitu apa.
8: Yuli juga mengaku selama beberapa hari terakhir dirinya mengalami keluhan batuk dan telah meminta obat di rumah sakit. Meski demikian, ia mengatakan obat yang dibutuhkan masih tersedia dan diberikan oleh pihak rumah sakit. Yuli berharap kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan semakin meningkat sehingga kabut asap dapat segera berkurang dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo pagi ini. Saya Didi Hamdani, mewakili redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda baru saja mengikuti warta berita daerah Bovendigul pagi hari ini. Dan saat ini telah waktu di studio telah menunjukkan pukul 6:53 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, saya mengajak untuk mendengarkan satu buah informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Informasi yang berasal dari Bupati Bovendigul tentang pemberitahuan libur sekolah karena bencana kabut asap yang ditujukan kepada Kepala PAUD TK SD SMP SMA dan SMK se-Kabupaten Bovendigul, terutama di Distrik Jair dan Mandobo. Isi pemberitahuan sehubungan dengan terjadinya bencana kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap tebal di wilayah Distrik Jair dan Distrik Mandobo serta telah mengganggu kesehatan dan aktivitas proses belajar mengajar, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kegiatan belajar mengajar KMB pada semua jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK di wilayah Kabupaten Bovendigul, khususnya di Distrik Jair dan Distrik Mandobo, diliburkan terhitung mulai tanggal 8 Oktober sampai 10 Oktober tahun 2026. Selama masa libur, kepala sekolah agar tetap melakukan pengawasan terhadap peserta didik dan menghimbau agar siswa tetap belajar di rumah serta menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah. 3. Untuk sekolah di luar Distrik Jair dan Distrik Mandobo yang juga berdampak kabut asap, kepala sekolah dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan. 4. Kegiatan belajar mengajar akan kembali aktif seperti biasa pada hari Senin 12 Oktober tahun 2026 dengan memperhatikan perkembangan kualitas udara. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan melalui surat edaran berikutnya. 5. Himbauan ini kepada seluruh warga sekolah untuk menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Untuk dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih, bertanda Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus. Ya, pendengar, itu satu buah informasi yang saya sampaikan. Informasi berasal dari Bupati Bovendigul terkait pemberitahuan libur sekolah karena bencana kabut asap yang saat ini masih melanda di sebagian wilayah Kabupaten Bovendigul, terutama di Distrik Jair dan Distrik Mandobo. Pendengar, nanti pukul 7.37 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti warta berita dari Pro 3 RI Jakarta.

0: Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan menarik investor global. Di antaranya menyusun laporan keuangan menggunakan parameter-parameter standar internasional. Ketua Umum IAPI, Tarko Sunaryo, mengatakan hal ini yang nantinya meng-attract para investor global. Kemudian investor global itu tidak ragu untuk menginvestasikan dana-dananya mereka ke Indonesia.
1: Dengan investasi dengan ketersediaan informasi di bidang keuangan yang tepat waktu dan kemudian lengkap. Nah, ini yang kemudian difasilitasi dengan adanya namanya laporan keuangan. Dan kedua, kemudian didorong untuk yang namanya Nah, ini yang hadir contohnya penting mempertrend ya para investor global.
0: Dekan School of Accounting BINUS University Alam Sutra Tangerang, Rindang Widuri, menuturkan dengan IAPI tentu saja adalah strategis partnership, sebab sebagaimana akademisi ingin ikut terlibat dan mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang.
2: Melakukan partnership dengan IAPI tentu saja kita menganggap ini adalah strategic partnership. Karena sesuai tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di sini di akademisi, kita sebagai akademisi di universitas itu kita ingin ikut terlibat dalam mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang. Nah, akuntan publik di masa yang akan datang itu yang seperti apa? Tentu saja mereka yang menguasai teknologi.
0: Pemerintah tahun 2025 lalu menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2025 tentang laporan keuangan. Maka nantinya ada komite yang akan menyusun standar laporan keuangan dari setiap perusahaan di Indonesia. Hasilnya harus disampaikan kepada Financial Reporting Single Window, sehingga indikator-indikator ekonomi di tanah air harapannya akan semakin lebih ramai. Demikian, saya Kedaren, RRI P3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri UMKM Helvi Yunimoraza mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi seluruh pihak terkait. Bakti Arifai menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh.
5: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yunimoraza mengatakan, pengembangan UMKM harus dimulai dari mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Setelah itu menurutnya pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, pemasaran, pendampingan, hingga akses teknologi. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladidum Tembalang, Semarang. Menurutnya UMKM juga harus mampu naik kelas agar tidak hanya bertahan pada pola usaha tradisional. Persaingan yang semakin ketat baik di tingkat domestik, regional maupun global menuntut pelaku UMKM memanfaatkan teknologi.
4: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh, berkembang dan siap untuk tarung di pasar domestik, domestik maupun global. Dan tentu saja ujung dari semua ini adalah kemitraan.
5: Helvi menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pengembangan dan penerapan teknologi. Sementara pemerintah daerah dinilai memahami potensi, kekayaan, serta karakteristik ekonomi dan budaya di wilayahnya. Helvi menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai Rp42,8 triliun kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut sekitar Rp25,5 triliun disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Rektor Undip Profesor Dr. Suwarno mau menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
6: Ini menjadi hub untuk latar pembinaan ya, jangkauan kolaborasi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sebaik-baiknya karena UMKM ini hidupnya tidak mudah. Pembinaannya juga butuh waktu.
5: Suarnomo menambahkan Undip memiliki sejumlah program inkubasi yang dapat dikembangkan menjadi jejaring pembinaan UMKM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik kabel WiFi internet provider kemarin mendatangi rumah korban yang terjerat kabel WiFi, yaitu Sumiatun 41 tahun warga desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, untuk menawarkan ganti rugi. Namun demikian keluarga korban menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan, yaitu 10 juta rupiah dan bantuan jaminan hidup 1 juta selama 6 bulan. Mulato Isahan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
7: Kalau nak suka nengongko iya, nak rinciane agar waton yang kota sahingga orang tengok dah isak. Mama nengongko semini ini rinciane di.
8: Pemilik kabel WiFi yang membuat celaka di Jalan Tanon Sumber Lawang Sragen kembali menemui Sumiatun 41 tahun dan keluarga di rumahnya Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Pertemuan mereka untuk kembali menawarkan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hanya saja dari pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Sunarimo 47 tahun suami korban mengatakan pihak penyedia layanan internet asal Kabupaten Klaten yang merupakan pemilik kabel WiFi itu datang ke rumahnya. Sunarimo mengatakan pada awalnya senang kedatangan mereka ke rumah untuk menaikkan penawaran ganti rugi yang sebelumnya nominalnya 10 juta rupiah plus 1 juta per bulan selama 6 bulan. Namun ia mengaku kecewa kedatangan mereka ke rumah hanya menegaskan tawaran yang disampaikan sebelumnya di kantor Diskominfo Sragen. Ia mengatakan pihaknya tetap menolak tawaran dari internet provider. Menurutnya tawaran itu dinilai tak sebanding dengan kerugian apa yang dialami istrinya bersama keluarga.
7: Sedherek bodi sing pengacarane ngasih kono iso iki masalah ngono yo. Dirampung iki rasane bulanan ngono. Masalahe kadang nek sitam di atas putih, 1 bulan, 2 bulan lancar, wis iku kok bolong. Nah, bolong itu mau membuat proses kan ya dalam arti nggak sesuai.
8: Tawaran nilai kompensasi dari pihak provider dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan kondisi cedera dialami korban. Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen Fatur Rahman mengatakan informasi bahwa dalam mediasi tersebut pihak provider sebenarnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun persoalan ganti rugi masih mengambang karena nominal yang diajukan oleh pihak korban dan keluarga mencapai 80 juta rupiah.
9: Mintanya korban seperti apa? Harus ada ganti rugi ketika harus perawatan di rumah sakit sampai kakinya patah dan sebagainya. Nah ini kasus ini sudah terjadi kemarin di Plumbon ya, Sambung Matan, Bakul apa itu? Geto. Akhirnya ini kompensasinya ada dan ini harus segera dilakukan oleh provider yang ada.
8: Fatur Rahman menilai tawaran total kompensasi sebesar 16 juta tersebut tidak realistis jika melihat kondisi fisik korban, di mana kaki korban mengalami remuk serta jari jempol patah. Dampak dari kecelakaan akibat jeratan kabel jaringan WiFi yang menjuntai di jalanan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga memukul perekonomian keluarga korban. Sumiatun yang menjadi korban dalam insiden tersebut kini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terancam tidak dapat beraktivitas secara normal hingga 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
3: PT Jasara Harja Kediri berkomitmen menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mengajak warga Kediri memperkuat kesadaran akan keselamatan berkendara. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
10: Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan oleh PT Jasara Harja Cabang Kediri bersama dengan stakeholder terkait, salah satunya melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Penanggung jawab bidang pelayanan PT Jasara Harja Cabang Kediri, Andi Kristian, menyampaikan bahwa sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada perangkat kecamatan dan juga kelurahan agar pesan keselamatan ini dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
11: Kebetulan Kecamatan Mojoroto termasuk salah satu tingkat kecelakaan yang tertinggi di Kota Kediri. Harapannya adalah nantinya seluruh perangkat kelurahan maupun kecamatan bisa menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
10: Sementara itu, Camat Mojoroto Abdul Rahman menjelaskan bahwa padatnya aktivitas masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Hal ini juga dikarenakan Mojoroto merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat pendidikan di Kota Kediri, sehingga hal tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Mojoroto menjadi cukup padat dan juga rawan terjadi kecelakaan.
12: Kecamatan Mojoroto adalah pusat pendidikan yang paling tinggi di wilayah Kota Kediri. Juga di Kecamatan Mojoroto banyaknya tempat-tempat ibadah yang besar-besar. Ini juga bisa menambah pengguna jalan.
10: Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Mujani, turut menyampaikan bahwa penekanan angka kecelakaan turut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan juga perangkat wilayah.
13: Terkait dengan keselamatan. Kami juga menghimbau kepada perangkat semuanya, Pak Lurah, Pak RW dan sebagainya, tolong disampaikan ke masyarakat, kita semua wajib untuk ikut mengamankan wilayah Mojoroto ini agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
10: Keterlibatan masyarakat perangkat wilayah dan juga seluruh stakeholder diharapkan dapat memperkuat kesadaran keselamatan sehingga angka kecelakaan dan juga tingkat fatalitas di wilayah Kediri dapat terus ditekan. Anu Kusuma melaporkan. Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Surabaya menggelar kegiatan painting tas kain bermotif batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 di Ruang Majapahit RRI Surabaya. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan batik melalui aktivitas kreatif sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
14: Beragam motif batik dituangkan peserta ke dalam tas kain dalam kegiatan painting yang digelar Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Surabaya. Kegiatan

0: untuk mempelajari batik lebih lanjut.
1: Menurut aku, bagi anak muda sekarang itu kan batik menjadi apa ya, tren juga kan Kak, misalnya di fashion dan lain-lain. Jadi belajar batik itu adalah hal yang justru menarik saat ini dan bukan hal yang kolot lagi.
0: Dian menilai batik kini semakin dekat dengan generasi muda dan tidak lagi identik dengan sesuatu yang kuno. DWP LPP RRI Surabaya menilai pengenalan batik kepada generasi muda penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Ketua Bidang Pendidikan DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari, mengungkapkan generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan kecintaan terhadap batik.
2: Ya, penting sekali karena batik itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO dan diakui oleh seluruh dunia. Dan dari dahulu kala batik itu munculnya dari Indonesia, sehingga ini adalah milik kita. Siapa yang akan nantinya menumbuh kembangkan semua ini kalau tidak para generasi muda.
0: Purbandari menambahkan kegiatan serupa akan terus dikembangkan. Sebelumnya DWP LPP RRI Surabaya juga melakukan kunjungan ke sejumlah rumah produksi batik dan ekoprint untuk mengenal lebih dekat para penggiatnya. Melalui kegiatan kreatif tersebut, DWP berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai batik. Munisa Febrianti melaporkan.
3: Batik bersama DWRI Surabaya.
4: Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode atau QR code untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Barcode yang terbukti digunakan pihak lain secara tidak semestinya dapat diblokir sesuai prosedur yang berlaku. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
5: Ya, sebenarnya pertemuan-pertemuan audiensi seperti ini kita sebenarnya sangat kita manfaatkan ya Pak ya. Karena dengan adanya seperti ini kita bisa menjelaskan langsung.
6: Saudara, Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam sebuah audiensi bersama perwakilan Sopir di Kudus dengan Pertamina Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang, Nur Fitriani, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari antrian pengisian solar di stasiun, pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode.
5: Itu kendalanya lebih ke barcode mereka dipakai sama pihak lain gitu ya. Makanya ada hari ini kita berkoordinasi. Jadi bukan cuma dari Pertamina, tapi juga tadi mau disupport sama Pemda dan juga ke kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini nanti akan kita tindak tegas ya. Dan untuk dari Pertamina-nya, jika memang ada penyalahan barcode, sesuai dengan SOP Pertamina, QR tersebut atau barcode tersebut pasti akan segera kita blok.
6: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan, berdasarkan hasil audiensi, kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan PT Hiswana Migas berkomitmen meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasi prosedur atau SOP, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.
7: Kami dari Dinas Perdagangan ini memfasilitasi, memfasilitasi aspirasi dari teman-teman driver yang dibantu oleh Kaukus Benteng Rakyat Kudus yang minta atau memohon untuk dilakukan media audiensi bersama dengan dinas terkait dan juga Pertamina. Dan pada siang hari ini sudah kita laksanakan dan sudah membuahkan beberapa informasi yang sudah dapat diterima oleh teman-teman yang minta permohonan audiensi.
6: Permasalahan BBM bersubsidi dengan pembatasan melalui kuota, diharapkan pengeluaran BBM bersubsidi akan terkendali. Jangan sampai masyarakat malah dirugikan. Dari Sulistarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kemiskinan adalah salah satu permasalahan sosial yang paling mendalam dan luas, sangat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia. Masalah ini tidak hanya terbatas pada kekurangan materi, tetapi juga berdampak pada akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Kemiskinan adalah keadaan di mana individu atau keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor, di antaranya adalah keterbatasan akses pendidikan. Karena tanpa pendidikan yang memadai, individu sulit memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan baik. Kurangnya peluang kerja. Ini mengakibatkan minimnya kesempatan kerja yang layak dan memperburuk kondisi ekonomi individu. Kesehatan yang buruk, tentu dengan masalah kesehatan yang buruk, dapat membatasi kemampuan seseorang untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan, serta ketidakstabilan ekonomi tentu akan mengakibatkan krisis ekonomi dan fluktuasi pasar, sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan. Maka untuk mengatasi kemiskinan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah program bantuan sosial. Dengan menyediakan bantuan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan dan tempat tinggal, meningkatkan akses ke pelatihan keterampilan dan pendidikan yang relevan untuk meningkatkan peluang kerja dan pendapatan. Mendukung usaha kecil dan menengah melalui pinjaman, bimbingan, dan bantuan teknis untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung distribusi kekayaan, lebih adil dan mengurangi kesenjangan sosial, dan menyediakan layanan kesehatan terjangkau dan berkualitas untuk memastikan bahwa masalah kesehatan tidak menjadi hambatan dalam mencapai pekerjaan. Kemiskinan merupakan tantangan besar yang membutuhkan perhatian dan tindakan terpadu dari semua lapisan masyarakat. Dengan memahami penyebab mendasar dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat bekerja bersama untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi semua orang. Dengan memahami penyebab mendasar dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat bekerja bersama untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi semua orang. Mari kita berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Pendengar dimana sujana berada, Anda kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bufindi Guru yang dipancarluaskan melalui Pancar FM 90,3 MHz. Dan waktu saat ini telah menunjukkan pukul 7.31 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih setia bersama kami di RRI Bufindi Guru. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama saya di kesempatan pagi hari ini. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bufindi Guru, Kota Rahmeran dan sekitarnya, seperti yang kita lihat saat ini, situasi di luar masih kabut asap ya. Mungkin tambah hari tambah parah kabut asapnya, sehingga kita harus selalu berhati-hati, selalu waspada, menjaga kesehatan diri, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan sesuai dengan arahan pemerintah. Kalau memang tidak ada kegiatan yang penting di luar, sebaiknya dalam ruangan saja, dan apabila keluar pun harus menggunakan pelindung, yaitu masker ya, sehingga kita bisa dari terhindar dari berbagai macam penyakit yang tentunya sangat berpengaruh dengan kondisi cuaca saat ini. Dan pendengar, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, saya akan coba hadirkan beberapa hiburan untuk Anda, dan saya berharap dapat menghibur Anda semua di kesempatan

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ya, pendengar masih bersama kami di pagi hari ini, menemani aktivitas Anda dengan segala hiburan, dengan serangkaian aktivitas Anda di tempat Anda saat ini, yang ada di RSUD Bumenigul, yang ada di Polres Bumenigul, di Kodim, di Pasar Mojakua maupun Pasar Sentral, semuanya tanpa terkecuali di pagi hari ini tengah bersibuk-sibuk dengan semua aktivitas Anda. Dan yang ada di rumah, ibu rumah tangga semuanya lagi bersibuk-sibuk ya. Jangan lupa selalu menggunakan masker, karena kondisi cuaca kita di Tanah Merah saat ini memang lagi kurang baik-baik saja ya. Untuk pendengar semuanya, saya masih menemani Anda hingga nanti di pukul 9 akan kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Anda berada. Saat ini telah waktu telah menunjukkan pukul 8. Kita akan coba menghubungi perkirawan cuaca kantor BMKG Tanah Merah untuk kita dengarkan perkiraan cuaca di pagi hari ini ya, untuk Kota Tanah Merah dan sekitarnya yang terjadi di hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026. Ya, halo, selamat pagi, Bang.
1: Selamat pagi, Mas. Ah,
0: gimana kabarnya di pagi hari ini? Halo.
1: Iya, Mas.
0: Ah, iya. Kayaknya memang jaringannya yang kurang bagus ini ya. Kayak kondisi cuaca juga nih, kayaknya memang kurang bagus. Iya, Bang. Silakan dengan laporan Anda di pagi hari ini, Bang.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, kami dari Stasiun Meteorologi Tanah Merah akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eliezer Bangalino, perkirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah, akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Baik, kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini diperkirakan umumnya berawan. Dengan detail waktu perkiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari cuaca masih diperkirakan berawan, selanjutnya untuk malam dan dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama untuk suhu udaranya berkisar dari 24 hingga 32 derajat Celcius, kemudian untuk kelembaban udaranya berkisar dari 60 hingga 95%, serta untuk arah anginnya diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju arah selatan dengan kecepatan mencapai 5 hingga 25 km per jam. Baik, sebagai informasi tambahan untuk hari ini, dari kami Stasiun Meteorologi Tanah Merah akan menyampaikan informasi tambahan. Melalui pemantauan kami pada tanggal 9 hingga tanggal 10 Oktober, untuk jumlah titik hotspot di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sebanyak 117 titik hotspot di wilayah Bovendigul. Jadi untuk itu masyarakat diharapkan untuk tetap menjaga lingkungan sekitar rumah dengan baik dan tidak membakar sampah sembarangan. Dan juga untuk warga di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu menggunakan masker jika keluar ruangan. Baik, mungkin sekian informasi perkiraan cuaca dan informasi tambahan dari kami Stasiun Meteorologi Tanah Merah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bang. Selamat pagi dan selamat melaksanakan aktivitas Anda selanjutnya.
1: Selamat pagi juga.
0: Iya, pendengar, itu informasi ya dari kantor BMKG Tanah Merah yang disampaikan tadi oleh Pak Elzar ya. Perkiraan cuaca dari kantor BMKG Tanah Merah dan sesuai dengan informasi yang beliau sampaikan tadi bahwa masih ditemukan beberapa titik hotspot di wilayah Tanah Merah, sehingga kita semua harus selalu waspada, menjaga lingkungan, menjaga kesehatan, jangan membakar sembarangan ya, menjaga lingkungan kita, keselamatan lingkungan, keselamatan diri kita sendiri dan keluarga, selalu menjaga kesehatan karena memang cuaca di saat ini kurang mendukung dan sangat kurang baik untuk kesehatan kita, sehingga kita semua harus selalu waspada dan menjaga kesehatan. Baik pendengar, masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini hingga pukul 9 nanti akan kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Saya masih memberikan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Ya, peringat 36 menit lepas pukul 8 masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dengan segala macam rutinitas Anda di rumah maupun di tempat kerja Anda di akhir pekan ini, di hari Sabtu ya, untuk Anda semuanya tetap semangat pastinya di kesempatan pagi hari ini. Jadi Jalan Trans Titik Nol sampai Kampung Mawang sana semuanya tanpa terkecuali, selamat pagi, tetap semangat di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi pendengar, seperti himbauan dari pemerintah, untuk kita masih harus menjaga kesehatan, menggunakan masker apabila bepergian, karena memang cuaca di Kota Tarumera masih diselimuti kabut asap ya, karena kebakaran hutan yang terjadi sehingga pencemaran udara masih sangat pekat hingga pagi hari ini. Dan himbauan dari pemerintah untuk kita selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga lingkungan kita, hindari membakar sembarangan ya, agar kita semua dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena mengingat musim kemarau masih kayaknya cukup panjang ya, dan kita berharap semoga turun hujan sehingga bencana asap yang terjadi dapat diatasi dengan baik. Masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini hingga pukul 9, kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Eh denger gak? Gue pengen nanya dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
1: Jelas!
0: Lu ngefans sama siapa?
1: Gue orang ngetop, Sofia Lacuba.
0: Lu siapa nih?
2: Benyamin S. Almarhum.
1: Boleh.
0: Cewek maksud gue, cewek.
3: Cewek ya. Cewek siapa ya?
1: Ida Royani pasti.
0: Iya. Lu siapa, Gung?
2: Ya udah jelas ADC Dian Sastro.
0: Tika siapa, Tik?
3: Udah pasti Fse gue.
0: Fse.
3: Cewek dong. Cewek.
2: Oh cowok.
1: Sebenarnya
3: kan gue cowok. Gue apa ya?
0: Kalau gue Britney Spears lah.
3: Wah, berlebihan.
0: Kenapa sih ditembak?
3: Urban dong.
0: Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
1: Bisa untuk Sofia Lacuba, bisa.
0: Bisa. Dengerin dulu nih.

0: sombong pasti.
1: Oh iya benar.
2: Oh, jelas.
0: Jika Britney Spears jadi pacarku, akan ku pamerkan.
3: Jika dia jadi pacarku,
0: laptop kamu ikutan. Mungkin enggak?
3: Mungkin.
1: Nah, lah, mungkin.
0: Apa? Mungkin.
1: Apa?
0: Mungkin lah, semuanya oh, itu mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. One, two, three.

0: Gak mungkin.
1: Kenapaan sih lu?
0: Gak mungkin.
1: Stop.
2: Apa sih?
3: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
0: Mungkin lagi pitak.
2: Jodoh lu. Wah, lu ajak
1: cacing kepanasan
2: lah.
0: Gini.
4: Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita.
1: Diam, gigi kelinci.
4: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
3: Gini.
2: Apa lo monyong?
3: Walaupun gua monyong, Vika yeah. gendut yeah. ya, tapi semuanya itu
1: mungkin.
3: Mungkin.
4: Enggak mungkin pita.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Ya pendengar, di mana saja Anda berada, sudah tidak terasa kita di ujung kebersamaan ya. Dari pukul 5 hingga menjelang pukul 9 pagi hari ini, saya sudah menemani Anda dengan serangkaian hiburan dan informasi. Dan tentunya saya berharap semuanya dapat terhibur dan sehat selalu di kesempatan pagi hari ini. Kembali lagi, saya mewakili pekerja yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Ida Dari yang akan menemani Anda hingga pukul 14 siang nanti, juga dengan serangkaian hiburan dan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selanjutnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Sari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintah